Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Ya, macam-macam kayak kali dorong masih dalam program acara kita Orang Warung Papeda ya, dan berbagai informasi dan lagu-lagu Nusantara masih macam-macam hadirkan, dan mari kita orang ikuti satu info tradisi mengunyah pinang di Papua berikut ini.
1: Masih di Ketua Provinsi Kelopiri Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia terkenal akan budayanya yang beragam, dan kalau kita berbicara soal budaya, itu tidak akan pernah lepas kaitannya dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, salah satunya adalah mengunyah Papuas Candy. Wah, kalau udah ngomongin Papuas Candy ini apa ya, sahabat budaya? Nah, Papuas Candy ini ya, kalau di Papua dong bilang itu orang Papua Popermen ya. Nah, itu adalah pinang, sirih, dan kapur. Nah, kalau kita berbicara tentang mengunyah pinang, kegiatan ini juga sangat identik dengan kehidupan orang tua-tua zaman dulu. Nah, tapi belakangan ini pinang sudah sangat populer di kalangan anak muda di Papua, bahkan menarik perhatian wisatawan untuk mencicipinya. Nah, tradisi mengunyah pinang ini juga sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Tidak hanya berfungsi sebagai pencuci mulut saja, buah pinang juga memiliki banyak manfaat seperti menambah stamina, menguatkan gigi, dan juga bagus untuk rahim perempuan. Nah, bagi masyarakat Papua sendiri, permen ini memiliki sensasi tersendiri. Jadi terdapat kombinasi manis keasaman dan juga rasa seperti pasta gigi. Nah, menurut masyarakat Papua ya, tidak ada makanan atau bumbu lain yang menandingi kenikmatan buah pinang. Jadi masyarakat Papua itu menganggap bahwa buah pinang itu layaknya candu. Jadi kalau tidak mengunyahnya satu hari saja, itu sama seperti ada yang hilang dalam hidup. Nah, tidak hanya di Papua ya, menginang ini juga banyak dilakukan di banyak daerah di Nusantara. Tapi setiap daerah itu memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Nah, kalau di Pulau Jawa, Sumatera, dan di daerah lainnya, biasanya pinang yang dikunyah adalah yang sudah dikeringkan. Nah, berbeda dengan yang ada di Papua ya, di Papua itu mengunyah pinang adalah pinang mentah. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Nah, perlu diingat juga sahabat budaya, kalau sahabat budaya ingin mencicipi buah pinang, nah jangan sahabat budaya buang kulitnya yang sudah dikupas ya, melainkan itu harus dimakan secara bersamaan. Jadi dengan mengunyahnya bersama kulit ya, rasa pinang itu jadi tidak terlalu pahit ya sahabat budaya. Nah, saat mengunyah pinang, biasanya masyarakat Papua juga akan membuang ludah hasil pinang, hasil kunyah ya. Biasanya ya, kalau yang baru-baru pertama makan itu biasanya mereka buang ludah pinang itu bisa sampai 3 kali ya. Nah, kalau ludah pertama ditelan ya, itu pasti buat kita agak sedikit pusing dan juga rasanya mau muntah ya sahabat budaya. Nah, tapi kalau sudah melakukan 3 kali mengunyah ya, nah baru deh pinang yang daging pinang itu dicocol ke sirih dan kapur ya, atau sirihnya dicocol di kapur, baru dikunyah bersama dengan pinang. Jadi mengunyah pinang ini sama seperti bentuk quality time-nya orang Papua ya. Jadi selain bermanfaat sebagai makanan penutup, pinang ini juga berfungsi sebagai pencair komunikasi.

Masih di Ketelong Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih bersama dengan Mbak Cita di sini, Baca Maca Kakak Ketelong semua. Nah, kali ini Mbak Cita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi Apen Beyeren. Nah, ini Apen Beyeren ini adalah ritual injak batu panas. Wah, Mbak Cita udah lihat ya beberapa tempat yang memiliki budaya yang sama, yakni berjalan di atas bara. Ya, seperti itu. Tapi kalau ini dia berjalan di atas batu panas. Nah, Apen Beyeren ini ya, ini merupakan salah satu ritual yang ada di masyarakat Biak. Ya, ini adalah sebenarnya Apen Beyeren ini merupakan salah satu tarian ya. Nah, ini tarian yang memiliki unsur magis ya, karena yang melakukan ritual ini berjalan di atas batu yang panas. Ya, jadi apen sendiri itu artinya batu yang dibakar, sedangkan beyeren itu artinya kesepakatan. Nah, jadi atraksi ini menyatukan perbedaan frekuensi energi antara manusia dan juga bara batu ya. Biasa juga kita sebut sebagai barapen ya, karena bakar batu itu juga tradisi bakar batu untuk memasak itu juga sama dengan tradisi Apen Beyeren ini ya, karena batunya dibakar. Nah, setelah semuanya sama ya, energi antara manusia dan bara batu, maka bara batu itu bisa diinjak ya, dan juga itu tidak akan melukai, karena katanya konon yang melakukan ritual Apen Beyeren ini merasa tidak panas ketika melakukan ritual ini. Nah, dalam pertunjukan Apen Beyeren juga ini ada lafal mantra yang dinyanyikan berulang. Nah, ini namanya Neno Neno, yang artinya adalah pujian. Nah, filosofinya ini adalah persembahan Tuhan yang dibawakan melalui war atau tarian. Ya, jadi Apen Beyeren ini dimulai dengan prosesi pembakaran batu karang ya, lalu batunya disusun berseling dengan kayu. Lalu setelah itu ritual pembongkaran batu juga dilakukan untuk mengambil kayu atau bara sisa pembakaran, kemudian bara batu karang itu diratakan. Nah, biasanya aksi ritual ini dilakukan oleh masyarakat adat ya. Mereka lengkap menggunakan kostum mereka, lalu satu persatu akan melewati bara batu tersebut sambil menari tarian Worobeyuser yang diiringi dengan nyanyian mantra Neno-Neno. Ya, jadi memang Apen Beyeren ini adalah salah satu tarian khas ya, yang memang ada unsur budaya dan juga unsur magisnya. Ya, seperti itu. Nah, Apen Beyeren ini ya merupakan atraksi berjalan di atas batu yang dibakar pada acara barapen biasanya, atau bakar batu ya. Jadi meskipun saat ini sudah jarang ditampilkan, tapi Apen Beyeren ini ya sempat masuk dalam nominasi kategori 10 atraksi budaya terpopuler versi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017 ya, seperti itu macam-macam kakak itu orang semua. Jadi ritual dari sekian banyak ritual dalam budaya masyarakat Kabupaten Biak Numfor ya, ini adalah ritual Apen Beyeren ini ya. Jadi asal muasal dari ritual ini memang berasal dari tradisi bakar batu atau barapen ya, yang merupakan ini adalah tradisi untuk keperluan memasak yang dilakukan oleh warga kampung ketika ada upacara adat atau syukuran. Nah, seperti itu. Nah, lalu dari sini juga kemudian akan berkembang menjadi Apen Beyeren. Jadi dari tradisi barapen ini lalu berkembang menjadi tradisi Apen Beyeren. Nah, sejatinya ritual ini khusus memang diadakan untuk penghormatan terhadap seseorang atau tokoh adat. Nah, batu yang digunakan, yang tadi Mas itu sudah bilang, adalah batu karang yang disusun berselang-seling dengan kayu, kemudian dibakar ya kurang lebih selama 4 jam ya. Lalu setelah itu para kelompok-kelompok ya, atau orang-orang yang sudah siap untuk melakukan Apen Beyeren ini akan memulai aksinya ya, dan mereka akan menggunakan pakaian adat. Mereka mulai membongkar susunan batu satu persatu, lalu kayu bakar yang ada disingkirkan, dan lalu batu-batunya diratakan. Nah,
jadi biasanya mereka kan menari ya, tarian war be user diiringi dengan tifa ya, ini menandakan dimulainya ritual apen bayeren. Lalu mereka akan melakukan tarian sambil bernyanyi mengitari batu panas dan kemudian duduk mengitari batu panas yang sebagian sudah mulai membara. Lalu mereka akan melantunkan puji-pujian kepada Tuhan ya, mantranya namanya Nino-Nino tadi ya. Nah, lalu mereka akan siap untuk melewati batu panas. Nah, tapi biasanya ketika mereka akan melewati batu panas, kaki para pelaku ritual itu akan dioleskan dengan air bekas makan pinang dan juga semacam minyak. Nah, ini dibuat dari daun sindia ya. Ini telapak kakinya tuh tidak akan melepuh saat batu panas ya, itu katanya seperti itu. Nah, ketika semakin cepat tempo tabuhan tifanya, nyanyian pujinya semakin banyak ya, satu demi satu mereka akan mulai menggali batu panas, lalu lewatlah mereka di atas batu panas. Wah. Jadi kayak gimana gitu ya. Kalau kita perhatikan bersama ya, memang ya, ini bukan hanya sekedar atraksi, tapi di dalamnya itu terkandung nilai-nilai historis dan juga sebagai sebuah bentuk keseimbangan antara manusia, alam, dan juga nilai-nilai budaya leluhur. Nah, itu dia macam-macam kakak di dorong semua informasi tentang apen bayeren ya, apen bayeren ya. Ini adalah tradisi atau ritual injak batu panas yang biasanya juga ada di Festival Biak Munara Wampasi.

0: Iya, macam-macam kakak ada orang semua ya masih dalam program acara kita orang Warung Papeda ya, dan Cijin akan membagikan tentunya untuk pace-mace kakak ada orang semua kami yang memiliki berbagai hobi ya, baik itu di bidang musik ya, di bidang seni ya. Dan cara untuk menemukan hobi yang sesuai dengan kita punya kepribadian ya, pace-mace kakak didorong. Dan hobi ini bukan sekedar kegiatan pengisi waktu luang ya, tetapi juga sarana untuk kita bisa mengenal diri lebih baik dan memilih hobi yang sesuai kepribadian. Ini tentunya dapat membuat kita lebih menikmati aktivitas dan juga menjalaninya juga secara konsisten. Nah, ini Mace Jane melansir dari penelitian dalam BMC Psikologi ya, Pace-mace Kakak Dedorang, bahwa kepribadian ini memiliki hubungan erat juga dengan pilihan aktivitas dan tingkat kesejahteraan ya, dan aktivitas yang selaras tentunya dengan kita punya karakter ya. Ini juga pace-mace cenderung memberikan pengalaman yang lebih positif dan bisa memuaskan. Dan langkah pertama untuk kita bisa menemukan hobi yang tepat adalah dengan kita mengenali ya berbagai hal-hal yang membuat kita merasa bersemangat ya, dengan mencoba mengingat aktivitas yang sering kita lakukan tanpa merasa terpaksa atau cepat bosan. Iya, dan pace-mace kami yang senang berinteraksi dengan banyak orang ya, hobi berbasis ya komunitas ini juga dapat menjadi pilihan menarik, dan kegiatan seperti olahraga tim, fotografi ya, atau organisasi sosial ini sering juga memberikan kepuasan bagi kami yang ekstrovert ya. Dan sebaliknya juga untuk kami yang lebih nyaman menikmati ketenangan biasanya cocok dengan hobi yang dilakukan ya pace-mace kakak adik orang semua secara mandiri, seperti membaca ya, menulis dan juga melukis, berkebun ataupun merajut ya. Ini juga dapat menjadi sarana untuk kita bisa mengekspresikan diri tanpa banyak tekanan sosial ya. Dan pace-mace kakak adik dong, jangan takut untuk mencoba berbagai aktivitas baru, dan sebelum kita menemukan yang benar-benar sesuai ya, banyak orang yang menemukan juga hobinya setelah melalui beberapa percobaan dan juga pengalaman yang berbeda. Kita juga harus perhatikan ya kemampuan yang ingin kita kembangkan dalam jangka panjang ya, dan pastinya hobi yang memberikan kita ruang belajar dan melihat perkembangan kemampuan ini biasanya lebih mudah juga dipertahankan dari waktu ke waktu. Dan jika kami yang menyukai tantangan fisik ya, aktivitas seperti bersepeda, berenang ya, mendaki atau berlari ini bisa menjadi pilihan menarik. Ya, dari salah satu penelitian ya, pace-mace menunjukkan juga bahwa aktivitas fisik tidak hanya menyehatkan tubuh tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologi. Dan sementara itu untuk kami yang memiliki sisi kreatif ya, kami dapat mencoba menulis, membuat kerajinan tangan atau memainkan alat musik ya, dan juga hobi kreatif. Ya, ini sering menjadi sarana untuk kita menyalurkan ide sekaligus bisa meningkatkan rasa percaya diri. Dan melansir dari jurnal psikologi ya, minat yang tumbuh dari dalam diri juga ya pace-mace ini berperan penting dalam kita bisa membangun motivasi dan juga kebahagiaan. Karena itu memilih hobi sebaiknya didasarkan pada ketertarikan pribadi dan bukan sekedar kita mengikuti tren yang sedang populer. Dan pada akhirnya ya pace-mace, tidak ada hobi yang paling baik untuk semua orang ya, dan hobi terbaik adalah aktivitas yang tentunya membuat kita merasa nyaman, berkembang dan juga bisa menikmati setiap proses yang kita jalani. Ya, dan pace-mace kakak adik orang semua, itulah tadi cara untuk kita bisa menemukan hobi yang sesuai dengan kita punya kepribadian ya. Dan sudah pukul 9.49 menit waktu Indonesia Timur, pace-mace kakak adik orang semua, tentunya berbagai lagu-lagu Nusantara dan juga informasi masih Mace Jane hadirkan untuk menemani pace-mace kakak adik orang semua di pagi hari ini ya, dalam program acara kita orang Warung Papeda hingga nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur.
1: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusak. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
5: Masih di Ketorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majeta akan hadirkan satu informasi tentang budaya tato di Papua. Nah, sahabat budaya, tato ini merupakan salah satu budaya yang ada di pesisir utara Papua yang dikenalkan oleh orang Austronesia dari Asia yang bermigrasi ke wilayah Papua pada masa prasejarah sekitar 3000 tahun lalu. Nah, terdapat 3 suku di Papua yang memiliki tradisi membuat tato, yaitu suku Disentani, Moi, dan juga Waropen. Nah, dalam buku Man's Conquest of the Pacific, Peter Bellwood, Profesor Arkeologi Australian National University menyimpulkan bahwa penutur Austronesia datang ke Papua dan Pasifik Selatan sekitar 3000 tahun lalu. Nah, dari sekian seni budaya di Sentani yang ditampilkan di Festival Danau Sentani dari tahun ke tahun ya, itu belum pernah menampilkan tradisi tato suku Sentani. Nah, itu sebabnya sahabat budaya perlu dilakukan penelitian untuk mendokumentasikan tato tradisional Sentani sebelum punah, sahabat budaya. Nah, bahan pembuat enahu atau tato itu berupa arang hasil pembakaran kayu wam dicampur getah pohon sukun. Nah, kemudian duri sagu atau tulang ikan itu dicelup

Bagi pria itu adalah untuk membuat pengantin pria itu semakin tampan saja, ya. Nah, jadi tato untuk pengantin pria Sentani itu berbentuk buaya, ikan hiu gergaji, ular dan juga kasuari. Nah, hewan-hewan ini melambangkan kejantanan dari seorang pria. Ya, jadi karena pengantin pria itu memang harus jantan ya sahabat budaya, karena mereka menghadapi tantangan hidup yang harus dihadapi dengan jiwa kejantanan mereka ya, sehingga dengan begitu ya bisa mencapai kesuksesan yang besar ya. Nah, desain tato itu disesuaikan dengan luas sempitnya bagian tubuh yang hendak ditato ya. Misalnya tato di hidung ya, itu akan mengikuti bentuk hidung. Nah, perhiasan tubuh yang lazim dikenakan ya baik oleh laki-laki maupun perempuan Sentani adalah tato pada wajah dan beberapa bagian tubuh ya. Nah, misalnya tangan dan kaki yang dibuat secara permanen. Nah, tato ini merupakan simbol kekuasaan, kecantikan dan status sosial seseorang. Oleh karena itu ya, jenis dan bentuk tato itu tergantung pada status sosial ya, apakah itu onofolo atau itu dia kepala suku atau kotelo, dan juga yobu yoholom ya, atau juga dari jenis kelamin ya. Nah, sedangkan tato pada suku Moi ya saat ini hanya digunakan oleh generasi tua di suku Moi tersebut ya. Nah, jadi mereka masih menerapkan tato pada tubuhnya, sedangkan generasi mudanya itu sudah tidak menerapkan tato lagi, sehingga ini diperkirakan akan terancam punah. Nah, suku Moi ini merupakan suku asli ya yang tinggal di Kabupaten Sorong. Nah, tato bagi suku Moi itu merupakan hiasan tubuh, dan bahan pembuat tato itu berupa arang halus hasil pembakaran kayu dicampur dengan getah pohon langsat. Nah, kemudian duri dari pohon sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam ramuan getah langsat dan arang, yang selanjutnya ditusukkan pada bagian tubuh yang akan dibuat motif tato tradisional tersebut ya. Nah, tato tradisional suku Moi itu merupakan budaya yang harus dilestarikan ya. Nah, hal ini diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk melestarikannya, baik itu mulai dari lembaga masyarakat adat, generasi tua suku Moi, generasi muda suku Moi, dan juga dinas-dinas terkait. Nah, motif tatonya juga berupa geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Nah, jadi sayang ya kalau sampai punah sahabat budaya, karena pelestarian tato tradisional suku Moi ini harus tetap dilestarikan. Ya, caranya gimana? Kita bisa melakukannya dengan melakukan riset ya, atau penelitian, juga pendokumentasian ya, dan lebih penting lagi adalah mewariskannya ke generasi muda. Nah, sementara pembuatan tato pada orang Waropen ya. Nah, ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Nah, jadi selama tahun-tahun pubertas ya, para gadis Waropen itu akan membuat banyak tato di tubuh mereka ya, seperti lukisan tentang perahu, huruf dan juga tulisan. Nah, keduanya itu pada dada dan kaki dan juga pada lengan wajah. Nah, pola-pola tersebut pertama kali ditujukan pada kulit dengan pemberian warna hitam yang kemudian ditusuk-tusuk dengan menggunakan dua tulang ikan diikatkan bersama pada sepasang batang kayu yang dipukul pelan-pelan dengan sepotong kayu yang lainnya. Nah, kemudian luka-luka kecil itu digosok lagi dengan warna hitam sehingga menjadi sedikit meradang. Dengan demikian, motif tersebut tetap tidak dapat terhapus dalam kulit. Nah, seluruh proses tersebut menyakitkan ya, dan karena alasan itu pembuatan tato itu dilakukan secara bertahap ya. Itu dia sahabat budaya, tradisi tato yang ada di Papua yang terancam punah ya. Sayang sekali kalau sampai punah ya sahabat budaya, karena tradisi-tradisi ini merupakan salah satu budaya itu turun temurun ya. Jadi kalau sudah mulai terlupakan ya, ini sangat-sangat disayangkan ya, karena hanya sebatas pada orang-orang tua saja, sementara generasi muda itu sudah tidak ada yang menggunakan tradisi tato tersebut.

Terima kasih kakak dorong semua. Sudah pukul 9.58 menit waktu Indonesia Timur ya. Ya, dan tentunya satu lagu Sewiria ya mengantarkan kita orang pada perjumpaan saya Maci Jain dari ruang dengar Pace Maci kakak.

Dorong semua di pagi hari ini. Dan untuk Pak Cemace, kakak adik dorong dari Jalan Tersangkapura ya, nomor 23 frekuensi 89,3 MHz per 4 RRI Jayapura. Tentunya saya Mace Jain, ya pamit dari ruang dengar kamu semua dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dery Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Lihat deh, Pa.
1: Lihat apa, Ma?
0: Tuh, sampah berserakan di mana-mana. Kan jorok, Pa.
1: Itu karena kurangnya kesadaran dari diri kita, Ma. Jika satu orang di bumi ini membuang sampah di sembarang tempat, maka akan ada banyak sampah berserakan di berbagai tempat.
0: Iya ya, Pa. Kan buang sampah sembarangan bisa mengakibatkan banjir dan menimbulkan penyakit kan, Pa?
1: Karena itu, buanglah sampah pada tempatnya, Ma. Sekecil apapun sampah tersebut.
2: Di saat orang-orang terbiasa akan membuang sampah di sembarang tempat, tanpa sadar, dia akan melakukan hal tersebut terus-menerus. Dan bila satu orang di bumi ini membuang sampah di sembarang tempat, maka akan ada jutaan sampah berserakan di berbagai tempat. Jadi, kau buang di mana sampahmu?

sahabat budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah

0: khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai tumapaing laku kang lempeng, tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan, seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut. Pada umumnya berbentuk kerucut yang mengumpamakan sebuah gunung. Yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus, sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang kita.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara Murtiati Garjito juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan, tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong, tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah. Dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Menggono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan, yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Menggono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ. Kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
2: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka kalau dia... itu katanya berjanji bakal selalu bersama, tapi kenyataannya berbeda.
2: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
3: Bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati kok, dia kayak lagi sedih gitu, kita semperin aja yuk.
2: Alah, biarin aja, itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
3: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
2: Aduh, Wiwi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
3: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
2: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
3: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat tiga macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
3: Loh, ini untuk apa ya?
2: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
4: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
5: Intermezzo.
3: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Iya toh.
6: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?

Bagaimana cerita tadi? Lagu Atawenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atawenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atawenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutukala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agat. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Pacar-pacar kakak diterang semua, masih di kita rampung suara budaya Papua program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pacar-pacar kakak diterang di siang hari ini, pacar-pacar akan ditemani oleh saya Macita sampai dengan di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian informasi-informasi budaya dan juga teman-teman pop daerah Nusantara dan juga teman-teman dari Papua tentunya. Jadi pacar-pacar kakak diterang semua, jangan sampai pacar-pacar diterang pindah saluran radio, tetap di kita orang punya suara budaya Papua program 4 di FM 89,3 MHz ataupun juga pacar-pacar kakak diterang semua juga bisa mendengarkan siarannya kita orang melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang mempertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: balik lagi nih di obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Nah, hari ini bisa tebak saya ada di mana? Ini tempat spesial banget, apalagi untuk seluruh sahabat-sahabat UMKM yang baru saja merintis usaha-usahanya. Kira-kira saya ada di mana dan kira-kira saya akan ngobrol dengan siapa? Ikutin terus di obrolan UMKM. Saya ini udah ada di inkubator UKM Kota Makassar. Banyak banget pasti keseruan-keseruan di sini. Plus di samping saya udah ada manajer langsung yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol seputar inkubator UKM. Selamat sore nih, selamat sore. Tapi di sini ya bakal nontonnya pagi, siang, malam, sore, pokoknya selamat sore di Pak Hairul Umam selaku manajer inkubator dari UKM Kota Makassar.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Selamat sore, selamat puasa.
1: Selamat puasa.
0: Kebetulan hari ini puasa.
1: Sedikit lagi buka.
0: Kita akan ngabuburit bareng sore ya, ini ya, sambil ngobrol-ngobrol nih. Pak Hairul Umam, kita berada di inkubator UKM ya, Kota Makassar. Mungkin masih banyak nih yang masih asing. Apa sih inkubator UKM Kota Makassar ini kepada sahabat UMKM, mungkin bisa dijelaskan dulu nih.
1: Ya, jadi sebelumnya saya mungkin mau sekalian kenalan juga gitu ya, memperkenalkan gitu bahwa sekarang sudah ada yang namanya inkubator UKM Kota Makassar. Di mana inkubator UKM Kota Makassar ini adalah sebuah wadah nih yang nantinya akan menjadi tempat teman-teman UMKM yang mau kembangkan usahanya lebih lagi dengan cara ya nanti kita akan berikan pelatihan, kita akan berikan bantuan support. Teman-teman juga bisa lihat mungkin di sini ada beberapa display produk gitu ya.
0: Betul, di belakang sini nih.
1: Iya, ada banyak ya display
0: banyak
1: produk.
0: Banyak banget nih.
1: Gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang kami lakukan untuk membantu teman-teman UMKM mempunyai kualitas UMKM yang naik kelas gitu. Karena sebelumnya mungkin banyak di antara UMKM kita yang sebenarnya dari segi produk, dari segi uniqueness gitu ya, produknya itu udah bagus gitu.
0: Betul.
1: Cuman dari segi legalitas, dari segi kelengkapan standarisasi operasional, itu nggak ada gitu. Jadi makanya dihadirkan inkubator UKM ini supaya bisa membantu teman-teman UKM itu untuk tumbuh lebih jelas lah patternnya, ada polanya gitu untuk tumbuh, kurang lebih seperti itu.
0: Betul, karena banyak banget pasti UMKM di Makassar, apalagi pelaku usaha baru nih, asal buat usaha aja, tapi kelanjutannya tuh kita belum tahu, legalitasnya belum tahu, terus mungkin banyak juga nih mungkin kayak ilmu-ilmu untuk membangun usaha itu sendiri tuh mungkin belum dikuasai dengan baik, dan di sini inkubator UKM hadir pastinya untuk memberikan fasilitas itu kepada UMKM yang ada di Kota Makassar.
1: Betul sekali,
0: ya. Tapi penasaran ini inkubator UKM ini berarti masih baru banget dong ya?
1: Masih baru banget. Jadi
0: tahun berapa nih?
1: Kita baru mulai di tahun 2022 Desember.
0: Oh, wow.
1: Ini
0: baru banget ya.
1: Iya. Dari kalau misalkan dilihat dari kantornya pun kita sebenarnya masih dalam proses melengkapi kantor peralatan-peralatan di kantor kita. Cuman kita ngerasa bahwa kita udah harus jalan duluan. Jadi program kita udah curi start dari pre-inkubasi, inkubasi dan juga akselerasi. Kita udah curi start meskipun kantornya memang belum ready gitu ya. Cuman kedepannya kita bakal fokus juga untuk menyelesaikan kantor ini supaya nanti nyaman gitu untuk ditempati sama UMKM yang mau datang untuk konsultasi, mau datang kerja, mau datang untuk berkomunitas gitu dengan teman-teman UMKM yang lain. Jadi nanti kita buat tempat yang nyaman, kurang lebih seperti itu.
0: Menarik karena ini akan menjadi juga tempat di mana UMKM akan berpusat ya, terlebih kepada pengembangan usaha itu sendiri. Tapi boleh tahu sih inkubator UKM Kota Makassar ini apa sih visi dan misi utamanya, apalagi masih terbilang sangat baru ya, apa nih mungkin 6 bulan ke depan, setahun ke depan bakal seperti apa proyek yang akan dilakukan di inkubator UKM Kota Makassar?
1: Jadi kalau dari visi sendiri tadi udah disebutin juga.
0: Iya benar.
1: Ya,
0: akan membantu
1: koperasi keren UMKM naik kelas.
0: Jadi
1: kita coba jabarkan UMKM naik kelas ini. Jadi kalau kita ngelihat, ternyata pertama untuk menaikkan taraf atau level dari UMKM itu, Mbak, pertama kita harus melihat dari segi mereka ini udah komplit nggak sih legalitasnya. Jadi ini yang kemudian jadi misi kita, gimana caranya supaya UMKM yang udah ada itu misalkan mereka belum punya legalitas, kita lengkapi legalitasnya. Jadi nanti akan ada tim support konsultan yang akan membantu mereka untuk melengkapi itu.
0: Okay.
1: Jadi mulai dari NIB, ini yang paling dasar nih.
0: Betul.
1: NIB. Bahkan banyak usaha-usaha UMKM-UMKM yang ternyata nggak punya NIB.
0: Mm-hmm.
1: Padahal itu dasar banget. Yang kedua, PIRT. Ketiga, halal. Mm. Keempat, HAKI. Jadi nanti semua ini akan kita bantu di inkubator UKM ini. Jadi ini yang bakal kita coba bantu mereka untuk dapetin gitu ya. Yang kedua, itu mereka kebanyakan tidak punya sistem dan juga pola pikirnya itu masih sangat, apa ya bisa dibilang ya, masih sangat konvensional lah.
0: Betul, kayak seperti gitu. Apa tuh kurang lebih ya?
1: Nah, kurang lebih misalkan pemanfaatan digital itu masih sangat minim.
0: Oh iya, iya benar.
1: Itu yang sangat, sangat kelihatan gitu ya. Kemudian yang kedua, terutama untuk UMKM-UMKM yang benar-benar baru banget mulai, mereka itu biasanya masih punya mindset kayak gini, Mbak. Saya, uang perusahaan saya adalah uang saya. Jadi rekeningnya itu dicampur gitu.
0: Betul.
1: Padahal itu harusnya dipisah.
0: Supaya pembukuannya juga bagus nih, rapi nih, seperti itu.
1: Nah, itu sering sekali kelihatan gitu. Kalau misalkan yang masih punya rekening yang sama antara pribadi dengan apa namanya perusahaannya, nah ini gimana nih cara catatnya gitu.
0: Betul.
1: Kan biasanya akhirnya dia beli, misalkan dia beli deterjen gitu untuk sehari-hari, masuk ke pembukuan usahanya. Nah ini aneh gitu. Nah,
0: seperti itu ya, yang akan dicegah ya.
1: Benar,
0: akan
1: benar.
0: Dibantu juga
1: banyak sekali
0: dan itu adalah cuma sebagian kecil perintilan-perintilan dalam memulai usaha yang mungkin saya biasanya luput ya dari planning UMKM yang baru seperti itu ya. Wah, tapi dari 2002 kalau misalnya kita dengar tadi, so far sampai sekarang itu udah berapa banyak UMKM nih yang gabung di inkubator ini?
1: Iya, jadi kalau kita sendiri sebenarnya itu kan ada 3 tahapan ya.
0: Oh iya.
1: Di sini bisa dilihat ya.
0: Bisa lihat ya.
1: Ada, bisa dilihat ya, sobat UMKM ya. Di sini ada tahapan pra-inkubasi, inkubasi, kemudian akselerasi. Nah, kalau tahapan pra-inkubasi sendiri itu sebenarnya kita selalu ongoing buka gitu.
0: Okay.
1: Karena dia sifatnya lebih ke kelas umum, lebih ke pendataan langsung, ke lorong-lorong gitu kan. Karena kita juga terafiliasi dengan program lorong wisata.
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi kita sangat terafiliasi dengan itu. Jadi di sini adalah proses penjaringan nih untuk melihat sebenarnya siapa sih yang cocok untuk masuk di inkubasi kita.
0: Sebelah sini nih.
1: Nah, di sini ya.
0: Lanjut.
1: Nah, kemudian di tahap inkubasi, nah ini sebenarnya yang kita buatnya itu per batch gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di sini kita sudah ada kurang lebih ada 2 batch ya. Batch pertama itu totalnya ada 50. Ada 50 UMKM di mana mereka itu banyak terfokus ke kuliner, which is itu masuk catering sama yang jual kue. Ya, kue-kue yang biasa di pinggir jalan.
0: Betul.
1: Itu gitu kan ya. Di situ masuk di yang batch pertama itu ada 50.
0: Banyak.
1: Batch yang berikutnya ini kurang lebih ada 25 nantinya. Jadi totalnya ada 75 dan itu akan terus kita masifkan gitu ya. Karena kalau di pra-inkubasi sendiri udah kurang lebih ada 200-an lebih lah yang udah kita data. Sebenarnya data yang kita pegang itu kurang lebih ada 20.000 UMKM yang harus kita ceritanya support gitu.
0: Betul.
1: ada 20.000. Nah, nanti itu akan seiring jalannya waktu nanti prosesnya akan lebih ongoing gitu ya. Jadi nanti mereka yang mau datang langsung ke sini untuk inkubasi meskipun mereka nggak masuk di batch-nya itu langsung bisa aja gitu konsultasi seperti itu. Nah, di akselerasi sendiri kita akan bantu mereka lebih ke misalkan nih banyak UMKM yang ternyata kualitasnya sudah oke, tapi mereka terhambat di pendanaan. Nah, kita bangun partnership dengan berbagai pihak untuk membuka akses pendanaan tersebut gitu.
0: Wah.
1: Jadi mereka nanti akan punya
0: akses
1: ke situ gitu. Which is kalau misalkan kita lihat itu sangat eksklusif biasanya untuk UMKM.
0: Apalagi UMKM baru yang baru aja mau naik nih, apalagi UMKM yang mau yang lagi hits-hitsnya tapi terkendala dengan modal ya, untuk bisa ekspansi lebih besar, di sini akan dibantu mediasikan ke pihak-pihak yang akan membantu pendanaan, di sini juga bisa
1: akses ke retail
0: hingga ke pemasaran juga. Seperti yang kita lihat juga kemarin ya sobat UMKM, kalau nonton episode-episode sebelumnya kita sempat jalan-jalan nih di UMKM Fest 2023, itu juga salah satu cara ya gimana caranya pasti untuk UMKM baru bisa diperkenalkan ke publik lebih baik seperti itu ya. Menariknya adalah juga di sini tadi sempat mention adalah banyaknya UMKM kuliner. Kalau misalnya kita lihat di display di belakang saya ini banyak banget UMKM kuliner. Apalagi kan memang program pemerintah Kota Makassar sekarang dengan tagline Makassar Kota Makan Enak, enak ya benar ya. Kota Makan Enak apalagi terlebih banyak sekali UMKM-UMKM yang ada di lorong wisata yang turut berpartisipasi di program Makassar Kota Makan Enak ini. Seperti apa sih peran dari inkubator UKM Kota Makassar dalam menyukseskan proyek ini?
1: Ya, di sini mungkin yang perlu saya highlight adalah di part inkubasi kita gitu ya. Kalau di part inkubasi ini kita kan akan berusaha untuk meningkatkan kualitas gitu ya dari UMKM yang kita punya gitu. Yes. Peningkatan kualitas ini ya itu tadi mulai dari segi legalitasnya dan juga pasti dari segi kualitas produksi gitu. Nah, tim kita ada, bahkan kita punya tim yang sebutan jabatannya dia itu adalah teknik ahli teknik kimia pangan gitu.
0: Wow.
1: Jadi dia nanti yang akan coba untuk meriset gitu ya, dan juga melihat dari segi produknya ini dia kandungannya apa aja gitu, dari segi gizi, kemudian misalkan mereka pada saat proses pengemasan atau misalkan dari segi proses rasa misalkan gitu ya. Jadi ini nanti yang akan dibantu sama teman-teman dari teknik kimia pangan tersebut. Bahkan kita juga nantinya akan ada tim yang dari background chef gitu. Iya, dari backgroundnya chef, nanti mereka yang akan langsung membantu gitu ya UKM-UKM yang ada di inkubator apa namanya UKM itu, nanti di situ mereka akan langsung dibantu nih gimana caranya untuk meningkatkan rasa gitu misalkan, atau dari segi kualitas tahan lama produknya gitu. Jadi nanti akan ada bantuan-bantuan seperti itu, dan kami rasa kami akan sangat relevan gitu ya dengan tagline Makassar Kota Makan Enak gitu. Karena nantinya kita akan melahirkan UMKM-UMKM yang kemudian kuat gitu ya, UMKM-UMKM yang sudah naik kelas supaya bisa benar-benar menghadirkan yang namanya Makassar Kota Makan Enak itu gitu.
0: Betul. Terlebih juga ini banyak banget ya sebenarnya inkubasi seperti ini sebenarnya adalah sangat yang dibutuhkan oleh sobat UMKM, apalagi yang baru saja merintis usahanya seperti itu. Dengan begitu banyak kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, apa sih sebenarnya syarat utama untuk UMKM di luar sana bisa bergabung di inkubasi UKM Kota Makassar ini?
1: Oke, jadi kalau misalkan dari segi syarat, sebenarnya mau aja untuk berkembang itu udah mungkin udah 70% lah dari syaratnya gitu ya.
0: Langsung lari, jangan jalan teman-teman, lari ke sini ya.
1: Intinya
0: ini bagus banget, ini salah satu program yang mungkin biasanya luput dari perhatian juga, makanya memang harus diperkenalkan begitu masif kepada seluruh peserta atau
1: penggiat
0: usaha, apalagi yang baru nih ya, karena banyak banget nih harus lari ya ke sini. Jangan jalan, lari.
1: Intinya harus mau antusias gitu ya. Karena nanti selebihnya dari situ kita yang bakal coba untuk klasifikasikan cocoknya ambil yang mana dulu nih, pre-inkubasi dulu kah, inkubasi dulu kah, atau akselerasi gitu, cocoknya yang mana. Jadi intinya sobat UMKM yang mau benar-benar untuk kembangin usahanya, nah itu intinya mau dulu nih untuk belajar, soalnya nanti bakal sama-sama dengan teman-teman yang lain juga belajar bareng di inkubator gitu. Kita pun juga nanti akan berusaha untuk membangun ekosistem yang benar-benar suportif gitu ya, untuk UKM-UKM yang ada di Kota Makassar itu untuk tumbuh bersama gitu.
0: Betul.
1: Jadi itu intinya mau dulu, masalah nanti diklasifikasikan cocoknya masuk di mana, pre-inkubasi kah, inkubasi atau akselerasi, itu nanti urusan kami gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, yang kedua adalah teman-teman paling enggak itu nanti bersedia untuk menyediakan waktu gitu ya, menyediakan waktu pada saat kita aturkan jadwal misalkan konsultasi, kemudian ada pelatihannya, jadwal kelasnya, nanti tinggal tinggal mau aja gitu untuk ikutin jadwal yang udah kita susun. Nah, kalau misalkan tertarik nanti teman-teman bisa langsung cek di nomor di bawah sini ya. Jadi nanti langsung di chat aja via WhatsApp, nanti teman-teman bisa langsung tanya apa aja gitu terkait dengan inkubasinya. Nah, biasanya sih kita akan buka dari sesi pre-inkubasi dulu. Jadi nanti akan ada link juga yang teman-teman boleh langsung hit di description mungkin ya.
0: Di bawah sini lagi.
1: Di bawah sini lagi gitu ya. Jadi masuk di pre-inkubasi, nanti dari pre-inkubasi itu nanti yang akan kita lanjutkan ke inkubasi dan akselerasi. Jadi intinya ikut aja di pre-inkubasi. Inkubasi itu fun juga sih. Maksudnya kita banyak pihak, banyak partner yang kita ajak untuk bikin kegiatan kelas-kelas gitu.
0: Jadi kalau misalnya mau gabung nih, bingung juga nih, ini kira-kira saya cocoknya di apa, di di kelas yang mana, langsung aja di bawah sini ya teman-teman.
1: Di bawah sini.
0: Di sini atau bisa dicek di description box atau di caption.
1: Betul sekali.
0: Itu. Nah, dengan begitu banyak pastinya harapan-harapan nih atau program-program kerja dari inkubasi UKM Kota Makassar sendiri di tahun 2023 ini, apa sih harapannya yang paling besar?
1: Pasti harapannya pertama kita mencoba untuk mencapai target jumlah UMKM yang bisa kita bantu gitu ya. Karena kan pada akhirnya kita adalah sebuah unit yang kemudian diutus oleh Dinas Koperasi dan juga UKM Kota Makassar untuk membantu teman-teman UKM yang ada di Kota Makassar. Jadi kita sih harapannya dari pertama dari segi kuantitas kita bisa memenuhi target yang kita punya, kemudian dari segi kualitas kita benar-benar bisa membantu teman-teman UKM itu untuk naik kelas gitu, sesuai dengan moto yang selalu kita angkat gitu ya, UMKM naik kelas gitu ya. Jadi ini yang kita harapkan gitu. Kemudian dari segi UMKM, sobat UMKM yang ada di Kota Makassar, kita harapannya punya antusias yang sama nih dengan kita gitu ya. Jadi kita yang hadir untuk membantu teman-teman juga yang mungkin butuh gitu ya, butuh layanan dari kami. Nah, nanti silakan langsung antusias saja kontak kami di bawah sini.
0: Gitu ya. Sekali lagi di bawah sini.
1: Di bawah sini supaya kan kita bisa langsung berinteraksi secepatnya, kita bisa langsung tahu sebenarnya dari UMKM Bapak Ibu itu yang bisa kami support dari segi yang bisa kita support itu apa gitu ya. Ya nanti kita bisa segerakan. Kemudian nanti akan ada mesin-mesin kemasan gitu ya yang kami punya. Itu nanti merupakan bagian dari support di fase inkubasi ini.
0: Wah.
1: Jadi nanti kita akan ada berbagai macam mesin kemasan, di mana mesin kemasan ini nantinya akan menjadi alat kita gitu ya untuk membantu teman-teman membuat pilot gitu ya. Maksudnya desain kemasan awalnya gitu. Jadi biasanya kan kita misalkan mau ke tempat percetakan desain kemasan, ya udah desain doang gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, di sini nanti di inkubator UKM Kota Makassar, kita bakal ngebantu langsung nggak cuman didesainkan, tapi kita juga langsung support. Misalkan ini nih bentuknya gitu, hasil akhirnya nanti kayak gini nih.
0: Jadi bukan cuman didesainin aja, cuma dilihat di 3D-nya doang.
1: Enggak, langsung
0: bentuknya ada. Langsung sampai pencetakannya, mockup-nya semuanya sudah tercover di sini.
1: Udah. Jadi langsung itu masuk di support kita. Cuman memang bukan berarti kita akan mencetak semua. Jadi misalkan sobat UMKM mau bikin 1000 gitu, kita enggak bantu sampai sana gitu ya.
0: Cuma itu kasih ya UMKM inkubatornya kalau kayak gitu ya.
1: Kayaknya nanti kami bisa bantu untuk cari tempat untuk cetaknya gitu ya. Cuman kita lebih segi ke pilotingnya. Jadi misalkan ada sampel produk gitu ya. Jadi nanti sampel produk ini yang sobat UMKM yang bisa pakai gitu untuk nunjukin produknya bahwa ini loh produk kami gitu. Betul. Misalkan mau difoto atau gimana.
0: Berarti sebenarnya kalau misalnya teman-teman sobat UMKM nih, apalagi penggiat usaha baru nih, datang saja ke inkubator UKM Kota Makassar itu one-on-one semua udah tercover ya. Mulai dari kalau misalnya bingung mau gimana perencanaan next step, bisa dibantu di sini. Dengan 3 kelas ini ada pra-inkubasi sampai akselerasi juga akan dibantu, hingga tadi output packaging, output bisa produk sekali. Juga bisa dibantu di sini. Itu keren banget. Bukan cuma itu juga, akan dibantu juga mengenai legalitas dan juga seluruh dokumen-dokumen terkait kelengkapan usahanya ya, semuanya itu sudah tersedia di sini. Jadi kalau misalnya ditanya inkubasi UKM Kota Makassar itu apa sih, adalah one stop place ya, semuanya semuanya udah tercover di sini, semuanya udah bisa dibantu teman-teman sobat UMKM, apalagi para pelaku usaha seperti itu ya.
1: Ini pokoknya datang ke sini, ini kita kemarin ambil ideologinya kayak bukan ideologi ya, kayak analoginya kita ambil kayak rumah sakit nih.
0: Betul.
1: Nah, jadi orang datang ke rumah sakit, dia ada keluhan apa? Jadi nanti di sini kita bakal coba bantu, misalkan oh keluhannya ini, solusinya ini gitu. Jadi nanti baliknya udah sehat tuh. Gitu. Jadi harapannya seperti itu ya. Jadi kita seakan-akan ini adalah rumah sakit atau klinik untuk UMKM yang mau berobat gitu ya, yang punya keluhan tertentu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak.
0: Itu dia, sobat UMKM, dicatat informasinya, didengarkan kalau misalnya kelewatan bisa diputar ulang lagi, atau kalau misalnya mau dapat informasi mengenai inkubator UKM Kota Makassar ini bisa langsung ke Instagram dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan juga
1: inkubator
0: UKM. Inkubator UKM. Aduh, sayang banget nih waktunya kita terbatas.
1: Siap.
0: Nanti kita akan jalan-jalan lagi ke inkubator UKM seperti apa dan keseruan-keseruannya nanti kita akan nantikan episode selanjutnya. Nah, itu tadi dia setelah obrolan saya dengan Bapak Hairul Umam selaku dari manajer inkubator UKM Kota Makassar. Kita udah banyak banget dapat informasi-informasi, apalagi sobat UMKM yang baru merintis usahanya harus banget langsung kepoin. Semua informasinya udah kita taruh di description box di bawah atau di caption. Nanti langsung aja kepoin ya. Dan itu tadi dia kita seluruh keseruan kita di inkubator UKM Kota Makassar. Kira-kira nextnya saya bakal jalan-jalan kemana lagi? Saksikan terus obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Saya Jika Marini
1: dan saya Khairul Umam.
2: 4 pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Aku isi buku biru rata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

0: Cecep.
1: Ya, ucup lagi.
0: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
1: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cuk.
0: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
1: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
0: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.

Aceh-Aceh ke KAD, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik, daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RR.

Racem Aceh Kakak di dalam semua. Nah, di siang hari ini di dalam acara Galeri Musik Daerah Nusantara, Mas Cita juga masih akan menemani ruang dengar Racem Aceh Kakak di dalam semua dengan beberapa informasi-informasi budaya dan juga tentu dengan tembang-tembang pop daerah Nusantara yang akan Mas Cita hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, jadi selamat siang dulu untuk Racem Aceh Kakak di dalam semua yang di siang hari ini mungkin sedang menikmati makan siang ya. Nah, ini sudah waktunya istirahat, jangan sampai macam-macam KKD dorang terlalu full untuk bekerja lembur ya. Terus macam-macam dong lupa untuk makan. Nah, ini nanti akhirnya akan menyebabkan macam-macam bisa kena kepada penyakit-penyakit lain ya, seperti sakit lambung dan sebagainya. Jadi macam-macam dorang selamat menikmati makan siangnya ya, dan juga bagi yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas, jangan lupa untuk makan siang.

Masih di Ketoran Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Masjid akan hadirkan, akan menginformasikan satu informasi tentang Masjid Roto Wijayan. Nah, Masjid Roto Wijayan ini merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Masjid Roto Wijayan ini dikenal juga dengan sebutan Masjid Keben, ya. Ini merupakan salah satu dari masjid milik Keraton Yogyakarta yang menjadi saksi sejarah pergerakan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta. Nah, terletak di depan pintu masuk gerbang Kemandungan Lor atau Keben di Roto Wijayan, nah, Kadipaten Keraton Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada 2 April 1792 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini memiliki luas 500 meter persegi, ya, masjid yang didirikan dalam rangka memperingati Jumenengan Dalem atau penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini semula bernama Masjid Soronoto atau Suranata. Nah, nama tersebut diambil dari nama Abdi Dalem yang mengurusi dan merawat masjid di lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu Suranata. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1826, masjid ini juga digunakan untuk menyemayamkan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat yang merupakan putra kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pengurus takmir Masjid Roto Wijayan mengatakan dalam kompleks masjid ini juga terdapat makam Kiai Driyoijoyo. Ini seorang abdi dalam yang bertugas memayungi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat. Nah, yang tidak kalah menarik, sahabat budaya, Masjid Roto Wijayan ini juga merupakan saksi sejarah tertembaknya bahu komandan pasukan Inggris Kolonel Robert Rollo Gillespie, komandan pasukan Inggris yang menyerbu Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Nah, Geger Sepehi ini diambil dari Sepoy, ya, ini nama pasukan Inggris dari India. Nah, saat itu sekitar tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, nah, pasukan Inggris bersama pasukan Sepoy dan juga pasukan Mangkunegaran ini menyerang keraton untuk menggulingkan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini akhirnya menyerah dan keraton dijarah pasukan Inggris. Nah, dalam cerita juga diceritakan bahwa di barat itu bangunan masjid juga terdapat tugu jam yang dikenal dengan nama istilah ngejaman, ya. Jadi tugu jam ini merupakan persembahan masyarakat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bisa dilihat dari prasasti di bawahnya yang bertuliskan persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintahan dan juga masyarakat Tionghoa. Nah, ini untuk memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tepat dua windu. Nah, tidak hanya itu, sahabat budaya, di sebelah tugu jam tersebut juga terdapat tetenger serangan umum 1 Maret 1949 yang merupakan penghormatan dan juga penghargaan pemerintah Indonesia atas kiprah dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, dalam kesehariannya ini termasuk pada bulan Ramadan, ya. Masjid Roto Wijayan ini aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti ibadah sholat, pengajian, ya, lalu pembagian zakat serta pemotongan hewan kurban. Nah, salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta menceritakan, ya, di situ mereka, ya, secara rutin melakukan sholat di Masjid Roto Wijayan pada saat sedang tugas piket. Nah, selain itu, masih kental dengan budaya Jawa, masjid yang sudah berumur 230 tahun itu juga punya arsitektur ciri khas warna, bangunan maupun suasana khas Keraton Yogyakarta.

0: 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Saceng lanceng ngatale tak kiranya pok kacolok.
1: Artinya, sepanjang-panjang tali tidak akan dapat mengejar mulut. Berita sensasional akan cepat tersebar dari mulut ke mulut karena orang suka membicarakan panjang lebar dengan banyak orang.
3: Masih di kitorong pensi Kelau Pedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Macet akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar sahabat budaya dorang semua. Nah, sahabat budaya, Indonesia kita ini ya sangat kaya. Ya, dia sangat kaya akan kebudayaan. Nah, kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang festival-festival budaya yang ada di Indonesia yang bisa membuat sahabat budaya itu lebih mengenal tentang budaya Nusantara. Nah, karena semboyan di Indonesia kita ya, di tanah kita ya, di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, karena itu ya, berbagai tradisi dan kebudayaan itu eksis di tanah air, dan tentu saja karena kita punya kebudayaan yang begitu banyak ya, jadi untuk mengetahui semuanya itu mungkin memang agak sulit. Nah, karena itu ya sahabat budaya, ketika ada perhelatan-perhelatan festival budaya, itu bisa jadi sebuah media pembelajaran yang pas untuk kita, supaya kita bisa mengintip ya, mengintip kekayaan tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat banyak sekali festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Nah, seperti apa sih tradisi, maksud Majeta, festival-festival di Indonesia yang bisa mengajarkan kita tradisi dan budaya Indonesia? Nah, kali ini ada 11 festival budaya di Indonesia yang tidak boleh sahabat budaya lewatkan ya. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan ya, mungkin juga bisa diatur waktu jalan-jalannya ketika ada festival-festival tersebut ya. Nah, yang pertama adalah Festival Erau Kertanegara di Tenggarong. Nah, di sini kita bisa menyimak sejarah dan budaya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dipentaskan pada Festival Erau Kertanegara. Nah, festival kebudayaan di Indonesia yang satu ini bertujuan untuk melestarikan budaya warisan Kesultanan Kutai dan digelar di pertengahan tahun. Jadi setiap bulan Juni dan Juli. Nah, itu setiap 2 tahun sekali ya di Kota Tenggarong. Nah, Festival Erau Kertanegara ini akan menampilkan beragam atraksi dan juga kegiatan. Jadi sahabat budaya bisa melihat rangkaian upacara adat Dayak ya, seperti nyagahatan untuk menandai musim tanam dan juga panen ya. Selain itu juga ada pertunjukan tari-tarian khas Kutai seperti tari Jepen dan juga tari Ganjur, dan juga permainan ketangkasan tradisional ya seperti gasing. Nah, festival budaya ini nanti ditutup dengan upacara berlimbur. Nah, upacara ini menampilkan pemandangan rakyat yang berkumpul di tepi Sungai Mahakam untuk menyucikan diri dengan air ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya ada Festival Lembah Baliem ya. Nah, Festival Lembah Baliem ini selalu dilaksanakan ya setiap tahunnya ya. Festival ini sahabat budaya bisa menyaksikan langsung tradisi perang antara suku Dani yang ada di Pegunungan Tengah ya, Papua. Nah, ini pertarungan atau tradisi perang antara suku Dani, lalu ada suku Lani dan juga suku Yali, yang tentu saja lengkap dengan berbagai ritual-ritualnya. Ada musik-musiknya, juga tari-tariannya yang menjadi pemanasan sebelum mereka terjun ke medan perang ya. Nah, tapi jangan khawatir ya sahabat budaya, ini bukan perang beneran ya, ini perang seperti simbolis aja ya, bahwa zaman dulu itu memang sering terjadi perang antara suku Dani, Lani, dan Yali. Nah, dari sini sobat budaya bisa lihat ya kemegahan dari Festival Lebah Baliem ini ya. Mulai dari kemegahan kostumnya, lalu keunikan budayanya, ini menjadi hal yang sangat menarik dari Festival Lebah Baliem ini. Nah, Festival Lebah Baliem ini dihelat selama 3 hari di bulan Agustus setiap tahunnya ya. Jadi nanti sobat budaya juga bisa mengecek jadwalnya di situs resmi Festival Lembah Baliem. Nah, lalu ada festival lompat batu di Nias ya. Ini biasanya dibilang lompat batu. Nah, ini juga ya salah satu festival budaya di Indonesia yang terinspirasi dari budaya perang. Nah, ini festival lompat batu di Nias. Nah, kabupaten di Sumatera Utara ini punya tradisi yang tentu saja bisa buat sahabat budaya berdecak kagum sekaligus bikin deg-degan sahabat budaya. Gimana tidak sahabat budaya, karena pelompatan batu setinggi 2,1 meter lebih dan tebalnya tuh sekitar 40 cm sahabat budaya. Nah, lompat harimau kalau olahraga aja mungkin agak ngos-ngosan ya, apalagi ini 2,1 meter sahabat budaya, lebih tinggi dari kita ya sahabat budaya, lebih tinggi dari Majaita pula ya, 2,1 meter, tebalnya juga 40 cm, tapi harus dilompati. Nah sahabat budaya, menurut sejarah dulu ya, itu tiap suku mendirikan benteng pertahanan yang tinggi untuk mencegah serangan musuh. Nah, suku Nias ini yang punya solusi untuk belajar melompati batu ini, tujuannya adalah untuk menaklukkan lawan. Nah, saat ini ritual tersebut sudah dilakukan untuk melambangkan transisi pemuda menuju kedewasaan. Nah, kalau sahabat budaya tertarik untuk melihat keseruan dari tradisi lompat batu di Nias ini, festival lompat batu ini digelar setiap bulan November. Nah, itu dia festival lompat batu di Nias. Nah, selanjutnya ada Pekan Batik Nusantara di Pekalongan. Nah, ini salah satu festival budaya di Indonesia yang relatif baru. Ya, ini Pekan Batik di Pekan Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, memang ya sobat budaya, Jawa Tengah ini ya, kota ini memang dari dulu memang populer sebagai kota batik ya, yang paling terkenal dengan motif jamprang ya, dan juga semen. Nah, ini merupakan batik andalan dari Pekalongan. Nah, tujuan dari festival budaya ini adalah untuk melestarikan warisan seni batik Nusantara, terutama batik tulis dan juga batik cap. Nah, Pekan Batik Nusantara ini diadakan tiap bulan Oktober dan menampilkan pameran, workshop, talk show, sampai fashion show. Nah, selain itu juga di festival kebudayaan ini juga diselenggarakan karnaval yang melibatkan kreasi batik modern anak-anak sekolah hingga fashion show dengan skala yang sangat besar. Wow, kita bakalan lebih apresiasi sama batik nih sahabat budaya kalau udah bisa nonton festival Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu yang berikut ada Festival Sekaten di Yogyakarta ya. Kalau di Inggris sana itu punya Royal Family ya. Kalau kita di Indonesia tuh punya Keraton Yogyakarta dengan segala adat istiadat dan juga tata krama kerajaan yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, salah satunya itu adalah ritual arak-arakan tujuh gunungan hasil alam yang diiringi dengan alunan musik gejok lesung. Nah, sahabat budaya, ritual ini ya biasanya juga disebut dengan ritual gerebek maulud ya. Ini juga merupakan penutup festival Sekaten yang diadakan di akhir bulan puasa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga gunungan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi. Nah, uniknya ya, setelah arak-arakan usai, nah ini orang-orang akan kontan langsung mengambil isi dari gunungan tersebut karena dipercaya itu akan memberikan rezeki sahabat budaya. Nah, kalau berminat ya, nanti datang pada saat selesai bulan Ramadan ya. Nah, lalu ada festival ogoh-ogoh di Bali sahabat budaya. Nah, ini kalau kita yang baru pertama kali lihat sosok ogoh-ogoh ya, pasti kita agak sedikit takut ya, menyeramkan, apalagi untuk anak-anak kecil ya. Bagaimana tidak sahabat budaya, ogoh-ogoh ini ya yang memang kerap diarak pada festival budaya di Bali ya. Ini selain selanjutnya ya memang menggambarkan roh jahat buta kala ya. Jadi dengan ukuran yang bisa mencapai lebih dari 2 meter lengkap dengan pernak-perniknya ya. Nah, ogo-ogo ini memang tidak pernah gagal mencuri perhatian masyarakat. Nah, arak-arakan ogo-ogo ya sebelum hari raya Nyepi yang dirayakan oleh warga Bali ya, ini mengusung ogo-ogo di sepanjang jalanan utama sebelum membakarnya untuk melambangkan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma. Nah, meski bernuansa religius ya sahabat budaya, di beberapa lokasi ritual pengerupukan yang diadakan sehari sebelum Nyepi yaitu setiap bulan Maret dengan tanggal yang memang berubah-ubah setiap tahunnya ya, ini menjadi ajang kreativitas anak-anak muda sehingga membuatnya sangat menarik bagi wisatawan ya. Jadi kalau sahabat budaya tertarik mau lihat ogoh-ogoh ya, nanti disaksikan sebelum hari raya Nyepi ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu ada juga Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, ini sesuai dengan namanya ya sahabat budaya. Festival budaya ini diselenggarakan untuk melestarikan tarian gandrung asal Banyuwangi dengan pentas tari yang melibatkan lebih dari 1000 penari. Ya, jadi bisa sahabat budaya bayangkan ya betapa megahnya festival Gandrung Sewu ini. Nah, tarian gandrung sendiri itu merupakan tarian tradisional yang melambangkan penghormatan terhadap Dewi Sri yang dipercaya memberikan kesuburan sehingga para petani bisa memanen hasil pertaniannya dengan makmur ya. Itu dia sobat budaya, festival Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, next ya, selanjutnya ada Festival Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, festival ini juga tidak kalah menarik ya untuk sahabat budaya kunjungi ya. Jadi ini tidak hanya menjadi acara budaya dan wisata. Nah, Festival Danau Toba ini juga menjadi acara olahraga yang telah diselenggarakan sejak tahun 1980-an ya. Tapi ya sahabat budaya, awalnya festival kebudayaan ini lebih dikenal dengan nama Pesta Danau Toba sebelum kemudian berubah menjadi Festival Danau Toba pada tahun 2011. Nah, latar belakang dari diselenggarakannya festival kebudayaan ini ya, ini sebagai bentuk syukur masyarakat akan kehadiran Danau Toba sebagai sumber rezeki dan kemakmuran masyarakat. Nah, Festival Danau Toba ini sangat erat ya dengan budaya dan juga tradisi suku Batak ya, di mana berbagai tari-tarian dan pertunjukan seni Batak itu memeriahkan acara budaya ini, termasuk juga pameran kain-kain tradisional khas Sumatera Utara. Cakep ya sahabat budaya, Festival Danau Toba. Nah, dari Festival Danau Toba kita jalan-jalan sampai ke timur lagi nih, ke Festival Danau Sentani di Jayapura ya. Ini satu lagi ya sahabat budaya, salah satu festival kebudayaan yang bisa ditemukan di Papua, yakni Festival Danau Sentani. Nah, uniknya ya sahabat budaya, berbagai pertunjukan adat seperti tarian perang itu diadakan di atas perahu di tengah Danau Sentani. Nah, selain itu juga Festival Danau Sentani ini juga kerap diselenggarakan setiap bulan Juni. Nah, ini memang jadi salah satu destinasi yang pas untuk sahabat budaya mencicipi ragam cita rasa kuliner tradisional khas Papua ya. Jadi kalau mau menyaksikan Festival Danau Sentani, silakan datang pada bulan Juni ya. Lalu ada festival atau Dieng Kultur Festival di dataran tinggi Dieng ya, ini festival Dieng. Nah, dataran tinggi Dieng ini jadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia sahabat budaya. Ya, selain keindahan alamnya ya, juga budaya dan juga tradisi yang ada di Dieng, ternyata memang ini tidak salah untuk menarik kita selami. Nah, jadi setiap tahunnya di dataran tinggi Dieng itu diselenggarakan festival budaya berupa ruatan, di mana anak yang memiliki rambut gimbal itu kemudian dipotong guna memberikan keturunan dengan rambut normal kelak. Nah, selain prosesi budaya tersebut, festival adat tahunan ini juga dimeriahkan dengan berbagai seni tradisional seperti tari rodat, lengger, lalu pertunjukan wayang kulit hingga prosesi pelepasan lampion. Nah, itu dia ya sahabat budaya, Dieng Kultur Festival. Nah, lalu yang terakhir ada karapan sapi di Madura. Nah, karapan sapi ini memang ya tradisi khas Indonesia yang berasal dari Madura. Jadi pada periode bulan Agustus dan September setiap tahunnya, nah ini berbagai daerah di Madura itu kerap menyelenggarakan perlombaan pacuan sapi, di mana sepasang sapi akan berlomba menarik kereta kayu dengan pasangan-pasangan sapi lainnya. Nah, ini biasanya ya, ini sudah sampai memperebutkan piala bergilir, sobat budaya. Ya, ini karapan sapi di Madura ini kemudian jadi salah satu festival budaya Indonesia yang sampai saat ini masih sangat digandrungi. Nah, itu ya sobat budaya, ternyata adat dan budaya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, jadi kalau dengan mengunjungi berbagai festival budaya Indonesia ya, sobat budaya tidak hanya bisa mengenal lebih dekat kebudayaan di Nusantara, tapi juga bisa ikut pelestarikannya.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Lili, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Untuk apa kita mengucap berarti? Kalau terulang lagi itu, untuk apa kita mengucapkan? Sekali terucap berhenti, harus berhenti.
4: Sorotan tajam mata Datuk Maui seolah menggambarkan kesungguhan ucapannya untuk berhenti dari pekerjaan masa lalunya menjaga Raja Hutan dalam 57 tahun usianya. Jika tidak salah mengingat, Datuk Maui kakek dari 11 orang cucu yang saat ini diperkirakan berusia 73 tahun sudah mencabut nyawa hampir 200 ekor harimau Sumatera dari belantara hutan Musirawas Sumatera Selatan hingga ke Jambi mulai kisaran tahun 1972 dan berakhir di tahun 2019 lalu yang semuanya dilakukan seorang diri.
3: Tergantung di rezeki juga, kalau rezeki sedang mengizinkan itu dalam sebulan itu pernah 6-8.
5: Datuk sendiri?
3: Sendiri.
5: Tidak pakai kawan-kawan?
3: Tidak.
4: Kisah Datuk Maui menjadi pemburu satwa buas dilindungi itu berawal ketika seekor harimau memasuki kampungnya dan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Datuk Maui yang kala itu masih berusia 13 tahun, membawa dendam di hati, bertekad mengejar harimau itu masuk ke dalam hutan dan menghabisinya. Saat itu tak ada harga untuk hasil buruan tersebut. Tapi Datuk Maui kadung merasakan gairah ketika berhasil menangkap, memukul mati dan menguliti generasi demi generasi sang Raja Hutan demi menjauhkan warga desa berkerabat, juga ternak mereka dari bahaya diterkam dan dimangsa.
3: Kalau titik pertamanya dulu, yang terlebih memburu harimau itu menyelamatkan warga. Dan lagi menganggukan ternak, kerbau dimakannya di padat, kambing dimakannya dalam rebatnya. Kalau waktu dulu itu, orang juga pernah terjadi itu, dimakannya. Jadi kita paksa memburu harimau itu.
4: Tahun demi tahun, semangat berburu semakin menyulut darah pemburu Datuk Maui. Apalagi ketika rupiah seolah menjadi candu untuk bagian-bagian tubuh harimau yang dibayar mahal para maklar ilegal. Pemicu ini juga bagai tetes tebu di sarang semut. Berguru, berburu bersama Datuk Maui atau bahkan uji nyali sendiri dengan Raja Rimba, pemburu-pemburu muda pun unjuk kelihaian demi memenuhi permintaan pasar gelap bertabur rupiah dengan harga 20 juta rupiah bahkan lebih untuk satu kulit harimau yang didapatkannya. Ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ungkap Farul Rozi beralasan. Yang mengaku mengawali pekerjaan berburunya dari tahun 2017, namun sudah meregang nyawa 20 ekor harimau Sumatera di tangannya.
6: Oleh karena posisi daerah kami ini, ibarat itunya ekonominya kan susah. Ya, jadi ikut-ikutlah kan untuk membantu mencari ekonomi kan, untuk beli ekonomi. Mungkin harganya atau mahal atau istilahnya murah, nggak tahu, cuman kita kan kadang-kadang dapat, kita kan 3 juta dikasihnya kan, 5 juta itulah. Coba tahu dia bilang sudah dijual udah ya.
5: Oh, tinggal dapat bagian.
6: Ya, tinggal dapat bagian.
4: Datuk Maui juga Farrozi beberapa waktu yang lalu bersama 12 orang pemburu harimau Sumatera di wilayah Sumatera Selatan Bengkulu diinisiasi Lingkar Inisiatif Indonesia menyatakan tobat menjadi pemburu satwa itu.
7: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera berhenti untuk berburu harimau, dan berkomitmen untuk membantu dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau agar tetap lestari.
4: Pendekatan khusus yang dilakukan NG oleh puan tersebut mampu meluluhkan kerasnya hati para pemburu yang akhirnya berbalik berkomitmen menghentikan aktivitas perburuan mereka dan menjadi penyelamat harimau Sumatera pada masa yang akan datang. Ratusan jerat harimau yang terpasang rumit di kedalaman hutan milik sendiri atau pemburu lain saat ini menjadi target operasi sapu bersih jerat harimau oleh para mantan pemburu. Ungkap Koordinator Bidang Data dan Informasi Lingkar Inisiatif Indonesia,
8: memiliki kurang lebih ada sekitar hampir 15-20 pemburu yang ini ya, pemburu aktif dan yang mantan ya, yang menjadi sekarang mitra kita. Beberapa di Musirawa sudah kita optimalkan menjadi tim patroli. Jadi mereka kan yang paham hutan, mereka paham di mana lokasi pasang-pasang jerat. Misalnya, kenapa tidak orang ini yang kita jadikan mitra? Mereka yang bersihkan jerat sendiri, mereka tahu. Dan selain itu kan para pemburu, ada pemburu yang senior. Misalnya pemburu senior bisa mengedukasi pemburu-pemburu yang junior misalnya. Yeah. Saya berhenti berburu, maka Anda juga harus berhenti berburu.
3: Kita berhenti. Harus di mana-mana pun orang berburu itu kita datangi, kita mintakan berhenti. Kalau dia masang jerat-jeratnya kita potong terus. Kalau dia tidak galak berhenti. Apapun alatnya kita sita, kita hancurkan. Harus berhenti. Harus itu.
4: Tentang alasan penggerak hati para pemburu tobat, tak ada yang tahu pasti. Entah ancaman jerat hukum yang menghantui jika dibui, entah pula ancaman nyawa berbalik jika sedang tak mujur, atau memang kenyamanan hati setelah memutuskan berhenti menjadi pemutus nadi. Namun dari sisi hak hidup yang ingin dilindungi untuk kelangsungan koloni Raja Rimba, Sang Harimau Sumatera, deklarasi tobat tersebut menjadi kabar gembira bagi kelangsungan populasi harimau Sumatera.
3: Cuman kalau makni aku mohon sama beliau itu, karena jangan sampai terjadi aku tidak galak lagi bertemu dengan dia itu mengganggu dia, dia jangan juga mengganggu aku.
4: Salam lestari untuk satwaku, untuk Indonesiaku.

Pacemace KKD, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 14.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4

Masih di Ketorong Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura dan Macem-Macem masih bersama dengan Macita di sini di dalam acara Belajar Bahasa Daerah. Kali ini lagu-lagu Papua pilihan akan Macita hadirkan hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan juga kita orang akan belajar beberapa bahasa-bahasa daerah ya. Kita akan belajar bagaimana dialek-dialek ya. Kita juga akan belajar beberapa hal ya, baik itu melalui kita pukul bahasa daerah di tanah Papua maupun yang ada di luar daerah Papua ya, se-Nusantara. Jadi macam-macam kakak di turun semua, jangan pindah-pindah saluran radio ya. Nanti Mbak Cita akan kembali lagi dengan beberapa informasi-informasi selepas tembang-tembang berikut ini.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat taluk timbunan kapa, adat gunung timbunan kabui, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Kenapa kalau di Papua banyak bahasa Indonesia di sini kan?
3: Tadi baru dengar di sini karena tinggal di kampung sama jadi.
4: Karena itu yang sehari-hari kok guru.
5: Ya sama aja. Iya dong.

0: Yesus 3.
1: Ya. Yeah.

0: na siara atuimirin na kabupaten ara pegunung bintang
1: ana neges siska mugo
2: ne sida episkian ne kabupaten gunung bintang ne distrik bime ne kampung perem
3: tertubas ne
4: oh no
5: Desi.
6: Ayo anin dage tekuya.
7: Anin dage Abraham. An kelas 11.
8: Anin dage Ikabagum.
9: An dari Lanijaya.
10: An tuli garam dek.
11: Dorte anin dana. Nea oksibil begungan bintangku.
12: Introduce myself. My name is Rosanna Kuguya. I come from Tuli Garam.
13: Penting sekali sih.
14: Kita punya bahasa jadi tidak bisa lupa. Sama saja kita punya mama.

0: seseorang tidak punya bahasa daerah berarti macam dek ke tempat dia lahir. Tapi kalau dia tidak punya bahasa daerah di situ, maka warga di situ bilang bukan dia punya dia berasal dari sini.
1: Bahasa daerah itu kan aset daerah atau kita punya apa budaya.
2: Supaya aku kebudayaan itu khususnya bahasa begitu tidak punah.
3: Oh, kami bisa bahasa daerah sih?
4: Bisa.
5: Bisa. Kalau dengar bisa.
6: Nah, yang penting yang sehari-hari lah pak.
2: Bisa tapi sedikit saja.
3: Bisa bahasa daerah tidak? Tidak bisa orangnya.
1: Pak Guru langsung saja.
5: Telepon. Halo.
2: Mama. Anime sekolah ini. Tamban enak.
0: Mama bapak nala bayep tan membayar nomer
5: diyo. Dorara chato. Chames to. Arasa narani nimpoko pak.
0: Dito yepatan mum. Nek ipsel dito yepatan membayar nomer.
2: Aku lang anda buat telete mulam lo. Na at awun nyera telete mulade.
7: Leon kia ne nanunga ne ala wing meri na sekolano ema bai no pe
2: onda nu kon dig nu lo kum lo
5: kon wat ka
3: selama kalau di Papua banyak bahasa Indonesia di sini
5: kan sadu ke ikut ame
1: tadi baru dengar di sini karena tinggal di kampung sana jadi
7: tidak tahu
1: bogor itu kejadian
8: mungkin karena terlalu hemat kata jadi akhirnya bisa disebut sama gitu
0: itu mungkin logatnya dari pantai kalau di kami pegunungan Bina itu tidak biasa pakai sa dan kalau itu tidak biasa biasanya pakai bahasa Indonesia yang baku.
3: Oh
0: iya kalau bahasa Indonesia baku macam saya punya nama Dorce.
2: Mungkin tidak mau bicara terlalu lama-lama begitu mungkin. Karena kebiasaannya itu biasanya bicara terlalu cepat begitu. Jadi supaya cepat begitu mungkin disingkat yang lagi.
3: Ah tahu, itu nggak sejati sudah.

0: kalau seumuran kamu ini satu generasi anak Papua udah gak ada lagi satu pun yang bisa merasa apa ya, kira-kira apa yang akan terjadi untuk
1: kamu? Akan nuts kalau kita tidak tahan kita punya nuts.
2: Masa daerah bisa mana?
3: Kita begitu susah mesti kita lupa budaya begitu.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior IQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Halo, halo, hai sahabat Angka dan Data Channel dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas tentang 10 logat bahasa daerah paling populer di Indonesia. Jangan lupa subscribe dan bunyikan belnya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel kami. Langsung saja. 10. Bahasa Betawi dengan jumlah penutur mencapai 2,7 juta jiwa. Bahasa Betawi adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Betawi di wilayah Teluk Jakarta, ibu kota bisnis dan perindustrian Indonesia. Bahasa ini merupakan anak dari bahasa Melayu. Bahasa Betawi merupakan bahasa kreol atau pencampuran yang didasarkan pada bahasa Melayu Pasar yang ditambah unsur bahasa Sunda, Jawa, Bali, Tiongkok, bagian selatan terutama Hokkien, Arab, dan Eropa terutama Belanda dan Portugis. Tidak ada struktur baku dalam bahasa ini yang membedakan dengan bahasa Melayu, karena bahasa ini berkembang secara alami. Dan menurut sensus tahun 1993, penutur bahasa Betawi mencapai 2,7 juta jiwa. Sembilan, bahasa Bali. Dengan jumlah penutur mencapai 3,33 juta jiwa, menjadikannya sebagai bahasa yang paling banyak digunakan dan yang paling dikenal di Indonesia. Bahasa Bali merupakan bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di Pulau Bali, Pulau Lombok khususnya bagian barat, dan sedikit ujung timur Pulau Jawa. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, bahasa Bali dituturkan terutama di sekitar kota Mataram. Sedangkan di Pulau Jawa, dituturkan di beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi. Bahasa Bali memiliki berbagai macam dialek, diantaranya dialek dataran rendah Bali yang termasuk Klungkung, Karangasem, Buleleng, Gianyar, Tapanan, Jembrana, Badung, dan dataran tinggi Bali yang termasuk dalam Bali Aga dan Nusa Penida. 8. Bahasa Aceh dengan jumlah penutur mencapai 3,5 juta jiwa. Bahasa Aceh merupakan bahasa yang dituturkan oleh suku Aceh yang terdapat di pesisir, sebagian pedalaman, dan pulau-pulau di utara Provinsi Aceh. Namun tidak semua wilayah Provinsi Aceh menggunakan bahasa ini. Mereka diantaranya yaitu 3 kecamatan di Aceh Timur yang menggunakan bahasa Gayo, dan 1 kecamatan di Aceh Barat Daya yang menggunakan bahasa Kluet. Bahasa Aceh memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek Banda Aceh, Baru, Bueng, Daja, Pase, Pidi, yang termasuk Pedir Timur,

7, bahasa Banjar, dengan jumlah penutur mencapai 3,5 juta jiwa. Masih dari rumpun Austronesia, bahasa Banjar merupakan bahasa asli suku Banjar yang berdiam di Provinsi Kalimantan Selatan. Bahasa Banjar termasuk ke dalam bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Indonesia, yakni sekitar 3,6 juta jiwa, sehingga menjadikannya sebagai bahasa peringkat ketujuh terpopuler dan yang paling terkenal di Indonesia. Bahasa ini memiliki dua dialek utama, yaitu dialek Kuala dan Hulu. Dialek Banjar Kuala dituturkan oleh penduduk Banjarmasin, Martapura, dan Pelaihari. Sedangkan dialek Hulu dituturkan oleh penduduk di daerah Hulu Sungai. Bahasa Bugis, dengan jumlah penutur mencapai 3,6 juta jiwa. Bahasa Bugis adalah salah satu rumpun bahasa Austronesia yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari Kabupaten Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Pinrang, sebagian Endrekang, sebagian Majene, Luwu, Sidenrang, Rapang Sopeng, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, dan sebagian Bantaeng. Menurut sensus tahun 1991, bahasa ini dituturkan oleh sekitar 3,6 juta jiwa. Bahasa Bugis memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek Bone, Pangkajene Kepulauan, Camba, Sidra, Pasangkayu, Sinjai, Sopeng, Wajo, Baru, Sawito, dan Luwu. 5. Bahasa Musi, dengan jumlah penutur mencapai 3,93 juta jiwa. Bahasa Musi adalah bahasa yang digunakan beberapa suku di sepanjang hulu dan hilir Sungai Musi. Di antaranya adalah suku Belide, Plakitan, Lematang, Musi Banyuasin, suku Musi, Palembang, Panesak, dan Rawas. Bahasa ini juga digunakan oleh penutur bahasa lain, seperti penutur bahasa Komering sebagai bahasa perdagangan. Beberapa dialek diantaranya Pegagan, Musi Sekayu, Penukal, Kelingi, dan Rawas. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Ciri khas bahasa Musi adalah dialek Melayu dengan akhiran E, seperti menyebut ember, mirip dengan bahasa Bangka dan bahasa Betawi. 4. Bahasa Minangkabau, dengan jumlah penutur mencapai 6,53 juta jiwa. Bahasa Minangkabau atau Minang merupakan salah satu bahasa Melayu Polinesia dari rumpun Austronesia. Bahasa daerah ini dituturkan oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau khususnya bagian barat, Provinsi Jambi khususnya bagian utara, Provinsi Bengkulu, serta Negeri Sembilan Malaysia. Secara historis, bahasa Minang meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Bahasa Minangkabau memiliki banyak sekali dialek, diantaranya bahasa Minangkabau Baku, yaitu dialek Padang, Mandailing Kuti Anye, Padang Panjang, Pariaman, Ludai, Sungai Batang, Kurai, Kuranji, Salim Paung Batu Sangkar, dan Rao-Rao Batu Sangkar. 3. Bahasa Madura, dengan jumlah penutur mencapai 16,6 juta jiwa. Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan oleh suku Madura di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Bahasa Madura tercatat biasa digunakan oleh 16,6 juta lebih warga di seluruh Indonesia. Bahasa Madura paling banyak digunakan di Pulau Madura, Pulau Jawa khususnya ujung timur, atau di kawasan yang disebut kawasan tapal kuda, terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembo, hingga Pulau Kalimantan. Di Provinsi Kalimantan Barat terpusat di kawasan Sambas, Pontianak, Bengkayang, dan Ketapang, sedangkan Kalimantan Tengah terkonsentrasi di Palangkaraya, Kapua, dan Kota Waringin Timur. Namun kebanyakan generasi muda Madura di kawasan Kalimantan sudah hilang penguasaan terhadap bahasa ibu mereka. Bahasa ini dipengaruhi oleh bahasa Jawa, Melayu, Bugis, dan Tionghoa. 2. Bahasa Sunda, dengan jumlah penutur mencapai 42 juta jiwa.
Bahasa Sunda adalah sebuah bahasa dari cabang Melayu Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini dituturkan oleh setidaknya 42 juta orang dan merupakan bahasa ibu dengan penutur terbanyak kedua di Indonesia setelah bahasa Jawa. Bahasa Sunda dituturkan hampir di seluruh provinsi Jawa Barat dan provinsi Banten, serta provinsi Jawa Tengah khususnya wilayah Barat di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap, serta sebagian kawasan Jakarta dan seluruh provinsi dan luar negeri yang menjadi daerah urbanisasi suku Sunda. Bahasa Sunda memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek

Yogyakarta. Data terakhir menunjukkan jika ada 100 juta jiwa pengguna bahasa Jawa di tanah air. Bahasa Jawa sendiri memiliki beberapa dialek atau aksen yang khas di setiap daerah, di kabupaten, di provinsi, Jawa Tengah maupun Timur, diantaranya dialek Banyumas, Blora, Brebes, Bumiayu, Cirebon, Kedul, Madiun, Malang, Pantura Timur yaitu Jepara, Rembang, Demak, Kudus, Pati. Kemudian Pantura Jawa Timur yaitu Tuban, Bojonegoro, dan Pekalongan, Semarang, Serang, Surabaya, Surakarta, Tegal, hingga negara Suriname. Ya, sahabat angka dan data channel, itulah dia 10 bahasa daerah yang paling terkenal, paling populer, dan paling banyak digunakan. Di Indonesia sendiri memiliki 726 bahasa dari berbagai etnis atau suku di seluruh Indonesia. Kekayaan yang begitu luar biasa dan harus kita lestarikan dan berbeda-beda namun tetap satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih.

Kabar Papua jam 14. Baca-baca kakak ade, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan

berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di kitab ensiklopedia budaya keindonesiaan program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Masjid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tahir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tahir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tahir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tahir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat ya. Ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya. Nah, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tahir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa, apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.

0: 104 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Dingiso, baiso, sejenis apa itu?
2: Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jeni ke perpustakaan, ye.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Masih di kita Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Pulau Bungin Taburi. Nah, Pulau Bungin Taburi ini berada di Desa Bangko, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Nah, Pulau Bungin Taburi ini punya keunikan, sahabat budaya. Nah, pulau ini hanya terdiri dari gundukan pasir putih, ya, dan juga memiliki pantai yang dapat berpindah tempat, sahabat budaya. Ya elah, pantainya bisa pindah tempat tuh gimana ceritanya, ya? Jadi, sahabat budaya, pada musim angin barat, ya, gundukan pasir ini akan berpindah ke arah timur, dan pada musim angin timur, gundukan pasirnya berpindah kembali ke arah barat. Ya, makanya pantainya ini bisa berpindah tempat, ya, sahabat budaya. Nah, Bungin Taburi ini diadopsi dari bahasa suku Bajo yang mendiami pulau-pulau di sekitarnya. Nah, bungin oleh mereka ini adalah pasir yang menjadi daratan, ya, ini semacam pasir timbul, ya, sahabat budaya. Sedangkan taburi ini adalah sebuah keong besar yang biasa ditemukan di daerah laut berpasir. Nah, mayoritas Desa Bangko ini dihuni oleh suku Bajo, dan diantaranya, ya, diantara banyaknya pemukiman suku Bajo di Sulawesi Tenggara, nah, Desa Bangko ini merupakan salah satu yang hingga saat ini masih tetap mempertahankan tradisi bermukim di atas laut. Nah, Bangko dalam bahasa Bajo sendiri itu berarti bakau, ya, atau mangrove. Nah, menurut penuturan beberapa warga di sana, ini bisa jadi penamaan pulau tersebut dikarenakan banyaknya mangrove yang menutupi pulau tersebut. Nah, di pulau ini juga sahabat budaya bisa berpetualang di hutan mangrove, ya, bisa memancing ikan, mencari kepiting, atau membaur bersama masyarakat dalam beraktivitas. Nah, jadi bagi sahabat budaya yang ingin menuju ke Pulau Bangko, ini bisa melalui semua desa yang berada di sekitar Pulau Bangko, seperti Desa Kembar Maminasa, juga Pajala, dan juga Baraka, dengan menggunakan sampan berukuran besar ataupun kecil yang dimiliki oleh nelayan di sekitarnya. Nah, sahabat budaya, wilayah ini juga sangat cocok bagi sahabat budaya yang menyukai wisata bahari, ya, karena ini perpaduan antara kearifan lokal dan keindahan pemandangan birunya lautan ini akan menjadi sajian utama saat sahabat budaya berkunjung ke sini, ya. Apalagi, ya, dapat menikmati kuliner khas masyarakat nelayan di Pulau Apung ini. Nah, tidak sampai di situ, sahabat budaya, ada bermacam seafood seperti kepiting, cumi-cumi, lobster, ya, kerang, dan juga ikan itu bisa dicicipi dengan harga yang cukup terjangkau.

0: Prompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
2: Masih di Ketua Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, Maceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke rundingan sahabat budaya itu orang semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi sahabat budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati, dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat sahabat budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya sahabat budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi, sahabat budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km ya. Nah, dari sana perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur dengan waktu 45 menit. Nah, dari Desa Lumpur barulah petualangan mengunjungi Danau Kaco dimulai. Nah, untuk memasuki Taman Nasional ya, sahabat budaya harus berjalan kaki menyusuri hutan sekitar 4 jam ya. Nah, jadi perjalanannya cukup jauh ya, dari Kota Jambi menuju ke Desa Lumpur lalu menuju ke Taman Nasionalnya ya. Nah, jadi bisa dihitung ya sekitar mungkin sekitar 6 jaman 7 jaman gitu ya. Nah, meski perjalanannya cukup melelahkan sahabat budaya, tapi semuanya itu akan terbayar ketika sahabat budaya sampai di danau tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada malam hari pesona Danau Kaco itu makin kentara ya, apalagi kalau sedang bulan purnama ya, cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit ya, ini karena itu di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah terutama pada saat purnama. Nah, gimana sahabat budaya? Tertarik tidak sih mau ke Danau Kaco ketika berada di Jambi?
3: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
5: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat. Itu.
5: Ning bur. Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
7: Ini nama jembatannya jembatan apa?
8: Jembatan Desa Air Keras.
7: Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
8: Ya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung, sinilah yang jualan cucur.
7: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Kenapa dibuat
8: ini payung? Buat tutup.
7: Jadi ciri khas.
8: Ciri khasnya.
7: Makanya disebut cucur payung.

0: adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
3: Mau.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
0: Seperti disampaikan oleh salah seorang pedagang, Leni Marlena, yang sudah berjualan sekitar 6 tahun. Bahkan, ada yang sudah berjualan hingga 15 tahun. Kita simak ceritanya.
2: Dengan ibu siapa, Bu?
1: Ibu Leni.
2: Ibu Leni. Udah berapa lama jualan di sini, Bu?
1: Udah lama, udah 5 tahun, 6 tahun. Kalau yang lama-lama lagi udah ada yang hampir 15 tahun.
2: Wah.
1: Dulunya di seberang jembatan.
2: Oh.
1: Tapi geser-geser sini soalnya di sana tempatnya sempit.
2: Oh.
1: Enggak ada buat istirahat.
2: Iya.
1: Ya.
2: Ini nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Teras.
2: Desa Air Teras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Iya.
0: Sangat terjangkau dengan hanya Rp1.000 saja per cucur mendatangkan para pembeli yang lumayan banyak setiap harinya, terlebih lagi di akhir pekan, membuat masyarakat menggantungkan perekonomiannya di pasar cucur ini.
2: Harganya berapa cucur?
1: Satunya cuma 1.000.
2: Waduh, semuanya 1.000.
1: Kalau yang ini sebenarnya sama 1.000-an, ini dibikin dibungkus kayak gini jadi 5.000.
0: Banyak masyarakat yang akhirnya memilih untuk ikut mengadu nasib dengan berjualan daripada menganggur di rumah.
4: Pak, Ibu Dini.
2: Ibu Dini. Ibu Dini udah berapa lama jualan cucur payung?
4: Payung baru, payung.
2: Berapa lama?
4: Paling
2: 2 tahun.
4: Belum
2: baru
4: setahun.
2: Baru setahun. Kenapa akhirnya memutuskan ikut jualan?
4: Jualan, nggak ada kerjaan di rumah, jualan cucur.
2: Berarti pas lihat-lihat kayaknya
4: ya.
2: Banyak nih.
4: Dulu nolong ayu, sekarang buat dewean.
2: Belajar dari mana ya. Buatnya?
4: Belajar dari ayu tuh lah, nengok ayu.
2: Susah nggak buat cucur ayu?
4: Nggak,
2: susah ya. Oke, ikut sampai jam 8 juga?
4: Nggak, kalau aku nanti jam 7 sampai jam 6.
2: Berarti nanti jam 6 pulang?
4: Ya.
2: Lagi pulang ya.
4: Bye.
0: Perjalanan waktu tidak melunturkan semangat para pejuang wanita ini dalam mengadu nasib untuk menjemput rezeki. Meskipun kedatangan COVID-19 sangat mempengaruhi pendapatan bagi para pedagang yang sangat mengandalkan pembeli untuk mampir dan berbelanja. Dan ini jauh menurun sejak awal tahun 2020.
4: Ini banyak pengikut aku kalau ini. Ini Ayu, ini Adek.
2: Ayu udah berapa lama?
4: 2014, berarti 7 tahun.
2: Nama siapa, Bu?
4: Eli Setia.
2: Cak mana yuk prospeknya jualan cucur payung?
5: Kadang-kadang cetlah kalau jualan kan jualan
2: kadang rame.
5: Ya, kadang rame. Kadang
2: biasanya rame di hari apa?
5: Kalau mingguan biasanya dimulai dari Jumat Sabtu Minggu sama weekend kan orang.
2: Ini kalau hari biasa
5: kadang juga, tapi ada juga kadang Senin rame, kadang ada.
6: Ini lagi COVID nih ngaruh enggak? Kan dulu kan pasti
5: yang rame. Paling pengaruh pas 2020. Ya, mulai April, mulai Maret itu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus kami baru buka lagi jualan. Banyak yang libur total.
2: Berarti tutupnya?
5: Banyak. Karena ada yang coba jualan kan dari pagi sampai malam enggak dapat duit. Orang enggak ada yang berhenti. Pas Agustus merentok mulai lagi.
7: Kami ini aku nih sebenarnya yang paling salah, Dok. Kalau seandainya sampai dengan perindak apa? Disperindak Kabupaten Sulumani. Kami usul-usul katanya kemarin tuh ada bantuan barang. Aku nak bertemu dengan kapitnya tuh berapa kali nih. Dulu aku lah masukkan berkas rombongan kawan-kawan nih. Tapi satu pun barang dengan namanya bantuan barang untuk khususnya kami kelompok gorengan cucu ringgit. Terasnya tidak ada dapat satu pun. Dinas apa perindak. Katanya dikasih kompor, dandang, kuali itu. Nah, tapi tidak ada satu pun. Malah yang di desa lain tuh katanya tidak diusulkan, malah nyerap dapat. Terus ngajak itu boni 2000 tahun belakang. Kan pertama kami ini udah dapat informasi buloyo jadi desa ini yang ini udah ngajukan masalah UKM kan, padahal kami tahu sendiri ini yang di awal yang kayak diinjuk informasi diajak di ini kan. Nah, tapi pas lah tahap kedua aku punya inisiatif, aku galau ngajak itu boni banyak alhamdulillah cair kan ini ngurus UMKM di perindak juga.
2: Tapi cair dapat
7: cair ayo dapat
2: itu yang 2,4 apa yang 1,2
7: yang 2 mulai 2,4 yang 1,2 ini sebagian lah ini sebagian ala ada lagi yang kumpulkan yang untuk 2021 ini kan belum memang belum keluar kan.
0: Suara rakyat makin lantang terdengar untuk tetap bertahan hidup. Mereka berusaha untuk menyampaikan suara hati para pedagang, khususnya di Pasar Cucur untuk mendapatkan bantuan. Dengan bersusah payah, akhirnya para pedagang di Pasar Cucur ini berhasil mendapatkan hak mereka. Semoga jeritan suara rakyat kecil masih dapat terdengar oleh para wakilnya. Karena kita berjuang bukan hanya untuk menang, tapi untuk maju bersama dan meraih berkah. Saya, Feby Prapitasari, untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Perhatian, panggilan terakhir.
2: Pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Gegar Barata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Gegar Barata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Gegar Barata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Gegar Barata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.

Tema Cekaka Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya, tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan

Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.

informasi serta budaya Nusantara. Hadir dalam program jaringan Rompak Suara Budaya Nusantara. Rompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin.

Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sumbawa.

0: Desa Bujang Nusantara. Dalam program perjalanan perempat suara budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran perjalanan nasional suara budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran perjalanan nasional suara budaya Nusantara. Dan kali ini Bang Upah, teman pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Bang Upah dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Arman. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore. Bang Arman, Bang Rahman. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Bang Rahman, ya suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya balik lagi. Kenapa suaranya akhirnya kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya ya, setelah kirimkan ke Bang Rahman suaranya dibalikin lagi kayaknya suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan, boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
2: Ya. Baik, selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Ponova.
1: Ya.
2: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
1: Sudah. Suara saya sudah terjelas.
2: Jelas di sini.
1: Oh, iya.
2: Ponova.
1: Kembali sedikit tapi nggak apa-apa ya, nggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu deh ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasihan narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Baik, pendengar suara budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau dipromosikan media sosial ya, maupun lewat udara, untuk tema yang terang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Pro 4 Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global, Bapak Dr. Herman Usman. Beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Bagaimana saya menyapa beliau? Assalamualaikum, Pak Herman.
3: Waalaikumsalam.
4: Ya, selamat sore untuk para pendengar.
2: Seluruh Nusantara ya. Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Herman.
4: Bang Herman saja.
2: Oh, begitu ya. Siap.
4: Soalnya kalau baik, atau formal.
2: Begitu ya, baik. Biar lebih akrab, berarti orang panggil kok atau apa sih ya? Oke, Abang Herba ya, sehat ya Abang ya?
4: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah, baik Abang Herman. Seperti yang tadi Sodi Sentili ya, orang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini orang lebih ke dinamika kekuasaannya ya,
4: ya.
2: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
4: Ya.
2: Nah, jadi pendengar sahabat budaya suara budaya Nusantara, seperti yang orang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan ya, timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman.
4: Ya.
2: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah, Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, Kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
4: Ya.
2: Nah, jadi di sini orang bakal ulas ya, lebih lanjut bersama dengan orang PT Koko Herman, Abang Herman. Nah, oke, Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
4: Oke, terima kasih banyak Bang
2: Ahmad, atau bisa Pak Ato ya.
4: Bang Ato, ya. Ya. Memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya, sejarah. Karena memang saya bukan orang sejarah.
2: Ya.
4: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu merupakan satu kegiatan oleh ICBI, Ikatan Cendekiawan Masyarakat Indonesia, Maluku Utara. Dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau proyek dulu di Kesultanan Bacan, karena ada apa kesultanan yang kami lakukan dulu. Menurut kita maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak Dan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan penduduk wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti atau dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya mau ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan kerajaan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam empat pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah hingga Eropa. Jadi bayangkan di tengah ada 4 kerajaan yang 3 mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan Anthony Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat, di mana rempah-rempah itu menjadi komunitas utama di dunia. Nah, pada masa itu Cengkeh dan Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
3: Kawasan Maluku, benar.
4: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional, karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan, mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor itu, selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam dia berkembang di Bacan. Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang Muslim dari luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Begitu, Bang Ato.
3: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya. Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya. Ya. Jadi dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian, kemudian ke Bacan ya. Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya, Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu?
4: Iya, memang Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Hmm. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas.
3: Emas juga.
4: Ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Hmm. Bahkan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa, yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu, itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
3: Apakah eksistensi kopi itu masih ada, Pak?
4: Nah, itu yang menjadi persoalan.
3: Oke. Okay.
4: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke Bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan.
3: Berarti memang Bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala cengke, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas,
4: pertambangan
3: dan sebagainya.
4: Betul.
3: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa.
4: Ya, dan memang Bacan itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Hmm. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang Bacan, bukan.
3: Tapi
4: dia ada Makeang, ada Galela, ada Tobelo, ada dari luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk Bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
3: Oh iya benar. Berarti paling minoritasnya.
4: Ya, pribuminya. Nah, tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang. Itu yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat kesultanan ini. Gitu, Pak Ato. Jadi
3: baik. Sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Pak Nova.
1: Ya, Bang Ato. Tapi kita balik dulu ya. Sebelum kita terima nanti penonton kita dan juga pemirsa WhatsApp ya. Ternyata berapa?
3: Ya, untuk ternyata di 1-56-518 juga di 0821-9526-6695. Untuk yang WhatsApp hanya cek di 0853-9853-3951.
1: Boleh diulang lagi Bang Ato?
3: 0821-9526-6695 juga di 3126-518. Untuk WhatsApp di 0853-9853-3951.
1: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 021-356-4510 atau di 021-344-0798. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 081-211-24928. Nanti kita balik dulu, nanti kita kembali lagi ya.
3: Silahkan, Pak Nova.
1: Abang Pak, Nyapa Bencang Jing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: Nusantara. Dalam program perjalanan keempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara. Mengapa? Halo?
2: Ya.
1: Iya.
2: Bagaimana? Suara sana sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Pergi belum nongol.
1: Orangnya belum nongol.
2: Iya loh.
1: Suaranya dong yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.

0: 798 Ternate Makassar di nomor lagi
1: 0811-5158 dan juga di 0821-952-6666-95 yang mau gabung lewat WhatsApp Mebore di 0853-9853-3951.
0: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
1: Baik, dari Ternate saya terima, sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, suara budaya Nusantara. Alhamdulillah sehat Ciguri ya.
0: Bukan panas-panas
2: Assalamualaikum.
1: Apa Herman
2: juga boleh
1: ya.
2: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara di sini nggak cukup waktunya. Temanya menelusuri sejak kesusahan baca. Ya, ada yang perlu itu masih kebacaan itu.
1: Ya, silakan bertanya ya ke
2: Herman.
1: Ya.
2: Namanya ganteng juga ada atau ada si kalau pasti berat. Nah, menelusuri dia untuk menelusuri ini di
0: Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu, yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Kali Deres. Ada apa?
3: Jakarta juga masuknya Pulau Jawa ya, lalu Pulau apa Maluku itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
4: Ya satu pulau.
3: Beda pulau. Oh satu pulau. Ya. Berarti terus Maluku
4: dengan Batam ya. Iya.
3: Oh beda pulau.
4: Iya beda pulau dengan Batam.
1: Ternate pulau sendiri, Batam sendiri. Iya.
3: Oh
1: sih bilang Maluku, Kepulauan Maluku ya.
3: Maksudnya Kepulauan Maluku ya itu abang ya. Sebenarnya itu kalau orang sebut batu Batam itu dari situ.
4: Iya. Kutu dari kapan?
3: Iya. Oh iya. Tapi Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
4: Iya betul.
3: Iya. Berarti saya terharu kalau Maluku itu lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
4: Iya.
3: Ya itu sih pertanyaan saya. Terima kasih ya Bang Herman, Bang Anto.
1: Ya.
3: Oh, nampak juga.
0: Ya, Pak Ji.
3: Selalu
0: tentunya. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silakan langsung dijawab dua pertanyaan.
1: Dari Guria tadi sebelum mengenai dengan eksistensi daripada Kesultanan Bacan sendiri.
4: Bacanku, saya beberapa kali memang di Bacan waktu tahun 2023-2024 sebelum kondisian itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih aktif. Perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut benteng Barnaval di Bacan itu saya tahu berapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kontak sekarang bagaimana kondisinya. Tapi jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang belum masih tersimpan atau masih ada di jejaknya itu. Nah ini pertanyaan Cikgu. Mbak Cikgu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan kesultanan di Maroko Kiraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu. Terus bagaimana saat ini? Nah banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan, misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Arsipel Maskapai, sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah saya kurang tahu apakah ini tidak gitu. Dan kalau boleh saya juga ingin menyarankan pemerintah halaman kesehatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu kemudian ada museum untuk mengambil uang apa yang menjadi bagian penting untuk peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi?
0: Pak Haji Ansar
4: tadi yang Batu Bacan. Nah Batu Bacan dulu yang sempat booming sekarang ini yang ada di Paramea itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang bagaimana dia menjadi model peninggalan yang luar biasa. Tapi kalau dia selesai, dia bilang, ya kita juga ya cuma di pondok kecil cara kita orang jual itu macam-macam itu itu sudah campur dengan yang lain. Nah, maksudnya adalah banyak sejumlah makanan kebesaran macam yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati. ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa bacaan ini harus bisa apa ya, harus bisa memiliki semacam apa, semacam sukses penting maupun yang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
1: Tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan juga Pak Haji yang
0: pernah sensor dari Jakarta.
4: Yang saya dari
1: ya, di Jakarta.
0: Oke deh.

0: ke WhatsApp dulu sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya, di jalur telepon sampai ke WhatsApp
1: ya.
0: Ada Bang Odek di Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Fahad, Ko Atul dan juga Pak Herman.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Saya baru tahu kamu ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kiraha? Sebentar, Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ada lagi, ada tiga ya. Harapan yang dihabiskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini. Syukur lufu atas penjelasannya.
1: Oke, baik.
3: Makasih, siapa dimana?
0: Abang Herman.
1: Bang Orek.
3: Kesultanan itu yang tertua itu memang Kesultanan Timore. Ya, umumnya sudah 900 tahun lebih. Dan itu sudah 700 sekian. Kalau saya baca itu bahasa sekitar itu lah.
0: Jadi kalau dari urutannya Pak, Bacan ke
3: yang paling tua,
0: Ternate.
3: Ternate Bacan Jailolo.
0: Jailolo ya.
3: Kalau tidak salah kayak begitu. Nah, apa yang di apa namanya, apa yang ditinggalkan oleh Jailolo, banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan, termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Memang yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Jaki. Sebuah tindakan, lalu ada berganti beberapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada akulturasi, akulturasi berbagai bulan, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarah yang menyebutkan nama itu. Bacan itu, Bacan Pemolol, bagaimana itu. Jadi dia ada pertemuan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu, di Eropa itu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua. Hampir mirip. Terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa Bacan Ternate Kidal itu ada memiliki catatan yang ya karena soal perbuatan ataupun
0: kekuasaan,
3: kekuasaan. Gitu.
0: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya, memang posisi Bacan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
3: Nah, itu
0: ya. Ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah ya. Baik, dari dari Bang Orek di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya.
1: Ya, silakan.
0: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, suara budak Nusantara. Selamat sore juga.
4: Ya. Andi dari Jambi,
0: Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
4: Selamat sore Bang Herman.
3: Selamat sore
4: Bang Andi. Saya akan mengisi apakah di beberapa sedikit keputusan
0: kamu baik ya
3: aja saya langsung Bang Andi
4: sampai sekarang masih aktif
3: ya
4: saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang masih ada masih aktif kan
0: masih ya Bang Andi itu sama pertanyaannya Bang Andi.
4: Terus itu banget itu kalau kita
2: Iya, baik sih. Ya, nanti
3: jadi Bang Adi, kalau cek ilmu kuda itu sebenarnya masih ada. Cuma kalau untuk ukuran yang agak kan dulu yang bertonton yang segala macam itu sudah agak kurang, produksinya sudah menurun. Kalau juga ada, paling cuma beberapa lah begitu. Tapi tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton ke luar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di provinsi Maluku dulu.
2: Jadi sudah dimekarkan.
3: Sekarang sudah dimekarkan. Berpisah. Tahun 1998 lalu menjadi provinsi Maluku Utara terdiri di ibu kota Sukesi. Begitu Bang Andi.
2: Oke.
5: Selamat sore. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo. Ini Pak Anto, kita terima Jakarta ya.
2: Iya.
5: Waduh. Terputus. Silakan mengatakan ada di Ternate.
2: Saya terima dari Ternate. Halo, Sumber Budaya Nusantara.
6: Terima.
2: Iya, selamat sore. Dari Bandung. Dengan Subino ya?
6: Subino, dari Madiun.
2: Oke, baik. Silakan Mas Subino ke Abang Herban.
3: Tapi sebenarnya
2: koleksi
3: setuju betul dari pendapat
2: siapa
3: dapat
2: Mas Subino Jawa Timur.
3: Iya, Mas Subino betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki, supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan dengan potensi yang mereka miliki. Tapi Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu, dan dia menikah dengan Buki Fatimah itu. Dan itu kan orang yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu. Tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang baca tentang apa namanya cengkeh yang ada yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha itu minimal bisa menjadi bagian penting bahan pembelajaran bagi generasi supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jelolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu tuh ketika orang melihat tentang bagaimana potensi itu sekarang itu kan agak repot gitu. Misalnya kami tadi dari pasal tentang batu baca, nah kalau baik ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk apa namanya itu batu bacan tuh di dalamnya.
2: Iya, karena tahu-tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran wisatawan masyarakat luar Maluku Utara begitu. Ya. Dan sekarang sudah mulai ini ya.
3: Sebenarnya semuanya di pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Lalu di bacan itu punya kopi dari kopi robusta dan segala macam. Nah ini kan cuma kalau hanya cerita agak repot juga. Nah harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan tidak hanya Bacan, tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Gitu.
2: Baik, Mas Subiono. Nah ini terang so dengar bersama tanggapan dari Abang Herman. Nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi sekarang harus tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku kita, termasuk Kesultanan Bacan.
3: Iya.
2: Baik, Penova.
5: Iya. Mungkin sebagai penutup, Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan, silakan.
3: Ya, pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun Kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau, ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi wasan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Begitu. Dan sebagai closing statement.
5: Baik. Ya, Mbak
3: Nova.
5: Iya,
3: Mbak Nova. Iya, Mbak Nova.
5: Iya, beda. Oke, Bang Ato terima kasih. Bang Usman juga terima kasih ya.
3: Ya, sama-sama.
5: Iya, salam sehat, salam bahagia. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
3: Amin, amin.
5: Baik, kalau begitu. Abang Tanya, Abang Benjangjing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di

Nusantara, Kabupaten Jakarta, Banten, Banten Aceh, Banten Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jakarta.

0: ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
0: Ya udah deh, tebak aja apa lagi cum.
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
0: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit, bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok, di Lombok belum tentu ada Bali.
2: Intermezzo.

Kabar Papua jam 16. Pace-pace kakak ade, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonais dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sami, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numpor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4.

Baca-baca kagari dorang semua, kita orang kembali lagi di kita orang punya suara budaya Papua, program Mampatra di Republik Indonesia Jayapura. Selepas tadi baca-baca kagari dorang semua sudah mengikuti saran berjaringan ya dari Perempat RRI Jakarta, yakni Suara Budaya Nusantara. Nah, baca-baca kakak-kakak dan semua, dalam acara Teras Budaya di sore hari ini, baca akan hadirkan beberapa informasi-informasi budaya Papua dan juga teman-teman Papua pilihan yang akan baca hadirkan ke ruang dengar baca-baca hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu bagi baca-baca kakak-kakak dan semua yang mungkin sore hari ini sedang berkumpul bersama dengan keluarga, atau mungkin ada yang baru bangun ya. Biasanya tuh ada tuh yang punya kebiasaan tidur siang, terus baru bangun ya, terus baru saja putar FM 89,3 MHz, atau yang baru saja mungkin kasih menyala HP, terus dibuka aplikasi RRI Digital ya, terus dibuka Perempat Jayapura. Nah, masih dengan Macita di sini. Selamat sore saja untuk semuanya. Selamat beraktivitas juga untuk Pace-Mace, Kakade, orang semua yang masih beraktivitas seperti Macita, dan juga selamat bersantai bersama-sama dengan keluarga. Biasanya kalau di teras ya, kita kalau duduk di teras itu pasti ada penganan-penganannya ya. Ada teh ya, terus ada pisang goreng misalnya ya, enak sekali Pace-Mace ya. Dan sambil Pace-Mace dorang menikmati sore Pace-Mace dorang bersama dengan keluarga atau yang sedang beraktivitas, Macita temani Pace-Mace kakak dari dorang semua di sore hari ini.

Masih di Kita Rambut Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, masih dengan rumah adat di tanah Papua. Tadi Mas Cita sudah hadirkan informasi yang lainnya, ya ada rumah Rumsram, juga ada rumah Kariwari, rumah Wamai, rumah Honila, ya rumah Ebei, dan juga rumah Honai. Nah, sekarang yang akan Mas Cita hadirkan informasinya adalah tentang rumah pohon, ya. Jadi bukan rumah pohon biasa yang kita bayangkan seperti di film-film, ya. Jadi rumah pohon yang dimaksudkan ini terdapat di suku Korowai, ya. Jadi mereka berada di pedalaman, ya, dan mereka juga punya rumah adat yang unik, ya. Nah, menyesuaikan dengan kondisi alam mereka, jadi rumah adat mereka itu dibuat di atas dahan pohon yang letaknya itu pada ketinggian 15 sampai 50 meter, ya. Jadi yang takut sama ketinggian, ya, itu memang perlu berpikir ulang untuk mau coba-coba naik ke rumah pohon ini, ya. Jadi ancaman serangan binatang buas, ya, dan juga makhluk gaib yang jahat bernama Laleo. Nah, ini yang memaksa suku Korowai untuk berpikir bagaimana caranya dapat berlindung dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan tersebut. Nah, perlu macam-macam orang ketahui, ya, Laleo ini merupakan makhluk jahat yang diyakini itu mempunyai bentuk seperti mayat hidup dan berkeliaran di malam hari, ya. Jadi jangan membayangkan zombie, ya. Nah, ya. Jadi suku Korowai percaya, ya, semakin tinggi rumah mereka, maka semakin aman mereka dari gangguan roh jahat, ya. Lalu bagaimana caranya orang-orang dari suku Korowai ini keluar masuk ke dalam rumah tersebut, ya? Tidak ada pilihan lain, ya, selain memanjat pohon tersebut, karena memang tidak disediakan tangga, ya. Jadi harus dipanjat, ya. Jadi macam-macam orang juga jangan membayangkan gimana angkat kursinya, gimana angkat, enggak, tidak ada. Tidak ada di dalam rumah dari suku Korowai ini, ya. Rumahnya benar-benar alami, ya, benar-benar tidak ada yang harus dibawa ke sana, ya, karena memang rumah pohon ini, ya, digunakan memang untuk tempat tinggal dan juga untuk menjauhi dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya rumah kaki seribu, ya. Nah, rumah kaki seribu ini adanya di suku Arfak, ya, yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, mereka yang punya rumah adat ini, ya, dijuluki dengan nama rumah kaki seribu karena rumah ini punya tiang penyangga di bawah rumah dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Jadi memang kalau kita lihat, ya, sekilas itu mirip seperti hewan kaki seribu, ya, karena seperti itu, ya. Kata seribu ini juga dianggap sudah dapat mewakili dari arti kata banyak itu. Nah, luas rumah ini sekitar 8 kali 6 meter dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah. Nah, dengan ketinggian tersebut rumah ini dianggap aman dari serangan hewan buas. Nah, untuk mengurangi hawa dingin yang mengelilingi daerah setempat, rumah ini disiasati tidak memiliki jendela sehingga udara itu hanya dapat masuk melalui pintu. Ya, nah, jenis rumah ini adalah rumah panggung yang khas dengan corak di Manokwari. Nah, rumah ini juga biasanya disebut dengan Mot Aki Aksa atau Ikoje, ya, dalam bahasa lokal dan bahasa suku Arfak. Nah, rumah ini juga, ya, diupayakan, ya, dengan tempat yang tentu saja dipenuhi dengan hewan buas, ya, sehingga rumah ini punya tiang rumah yang cukup banyak, ya, dan juga agak tinggi, ya. Jadi seperti rumah pohon di suku Korowai, tapi tidak setinggi suku Korowai juga punya rumah, ya. Mereka bangun di atas pohon, tapi yang kalau rumah dari suku Arfak, yakni rumah kaki seribu, masih dibangun di darat tetapi ditinggikan, ya, seperti itu. Nah, lalu ada rumah Jeu. Nah, rumah Jeu ini dimiliki oleh suku Asmat, ya. Jadi rumah Jeu ini
berupa rumah panggung yang berbentuk persegi panjang yang luasnya 10 x 15 meter. Nah, rumah ini sama sekali tidak menggunakan paku sebagai penghubung antar kayunya, dan kayu-kayunya ini hanya dihubungkan oleh akar-akar rotan pilihan. Nah, rumah ini hanya boleh ditinggali oleh laki-laki yang belum menikah. Jadi anak laki-laki yang belum 10 tahun dan perempuan itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini, ya, sehingga rumah ini bisa juga kita kenal kayak macam apa ya, rumah bujang begitu, ya. Nah, di dalam rumah ini, ya, rumah jauh ini, para lelaki bujang itu akan belajar banyak hal dari bujang yang lebih senior maupun laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, apa saja yang mereka pelajari? Mereka belajar bagaimana caranya mengolah sumber daya yang ada di Merauke, ya, mengembangkan keterampilan pendidikan budaya seperti memukul tifa, menari, dan juga menyanyi. Nah, tidak hanya itu, ya, rumah ini juga sering digunakan untuk bermusyawarah tentang urusan kehidupan warga, ya, bisa juga dipakai untuk mendamaikan perselisihan antar warga, bahkan juga bisa dipakai untuk perencanaan pesta adat, rapat adat, perdamaian perang, ya, bahkan untuk penyelenggaraan upacara-upacara adat, ya. Menarik, ya, macam-macam, ya, kakak adik orang semua, bahasan mengenai rumah adat di tanah Papua, ya, seperti itu macam-macam. Jadi ada beberapa rumah-rumah adat yang ada di tanah Papua yang sudah Macita hadirkan ke Ronengar Pace Mace, kakak di dorong semua.

Masih di Ketrong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang mumi, ya, mumi. Jadi Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya berkunjung ke Papua, terutama ke daerah pegunungan tengah, ya, di daerah Wamena sana, nah, kurang lengkap rasanya kalau Sobat Budaya tidak berkunjung ke Distrik Kurulu. Nah, di Distrik Kurulu ini, ya, pesona alam hingga sejarahnya itu punya daya tarik tersendiri, ya, dan juga tentu saja ini bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan bagi Sobat Budaya. Nah, jadi ketika Sobat Budaya jalan-jalan ke Distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya, ya, di sini, ya, ada ditemukan sebuah hal menarik yang tidak ada di tempat lain, ya, karena di Distrik Kurulu ini mereka, ya, masyarakat di sana menyimpan mumi. Nah, kalau selama ini kita tahunya kalau mumi itu asalnya dari Mesir, ya, biasanya, ya. Tapi di Papua, terutama di Distrik Kurulu, ini mereka juga memiliki tradisi membalsamkan sebuah mumi atau membalsamkan seorang mumi. Nah, Sobat Budaya, di Distrik Kurulu ini, ya, ini dihuni oleh suku Dani yang punya adat, ya. Mereka yang punya adat menyimpan mumi. Jadi, setidaknya di sini ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Nah, mumi bernama Wim Motok Mabel ini yang paling menarik perhatian pengunjung karena beliau itu merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ketujuh suku Dani. Nah, nama Wim itu berarti perang, Motok itu adalah pemimpin, dan Mabel itu adalah nama individu mumi. Nah, jadi sekitar ratusan tahun silam, Wim Motok Mabel ini merupakan panglima perang yang paling disegani. Nah, usia mumi pemimpin perang ini kurang lebih, ya, mungkin sekitar 300-an tahun, ya. Nah, itu dihitung dari jumlah tali, ya, yang ada di lehernya yang ditambah setiap tahun dan berganti. Nah, dari cerita sejarah masyarakat setempat, ya, sosok Wim Motok Mabel ini sebelum meninggal dunia ini meminta jasadnya untuk diawetkan. Nah, tujuannya itu agar Wim Motok Mabel ini tidak hilang dari ingatan penduduk, dan ini menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Nah, menariknya Sobat Budaya, mumi Wim Motok Mabel ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah, ya, tapi juga dapat dikatakan ini menjadi pembawa kesejahteraan di distrik, ya. Nah, terlebih, ya, karena semakin banyak minat turis yang mengunjungi Distrik Kurulu, ya. Jadi bukan hanya punya sejarah, tapi dia juga mendatangkan omset, ya, tersendiri bagi masyarakat suku Dani yang ada di Distrik Kurulu. Nah, berbeda dengan mumi yang di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan dengan kain kanvas, nah, mumi di Distrik Kurulu ini dibaluri dengan lemak babi yang kemudian diasapkan. Nah, proses mumifikasinya ini memakan waktu kurang lebih 200 hari pengasapan setelah upacara apako. Nah, ini upacara meninggalnya seseorang yang akan dijadikan mumi. Nah, ini sebagai catatan di Sobat Budaya, ya, tidak semua jasad yang meninggal itu bisa dijadikan mumi. Nah, biasanya itu hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan juga panglima perang. Nah, ini, ya, alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta, ya, karena mumi ini dipercaya bisa mendatangkan kesuburan dan juga kebahagiaan. Nah, masyarakat yang ada di Distrik Kurulu ini, ya, mengandalkan uang dari pengunjung yang datang, ya. Jadi kalau satu grup biasanya membayar sekitar 300 ribu rupiah untuk dapat melihat dan mengambil gambar Wim Motok Mabel. Nah, itu boleh ambil gambar sepuasnya, ya, Sobat Budaya. Nah,
Nah, ini tidak hanya menyaksikan mumi juga, sahabat budaya. Nah, pengunjung atau wisatawan juga bisa memborong souvenir asli hasil kerajinan tangan penduduk distrik Kurulu yang dipajang di pojok halaman. Nah, itu akan berbaris berbagai macam souvenir seperti koteka berbagai jenis, ya ada noken, juga kalung, gelang, dan juga beragam kerajinan tangan lainnya. Nah, harganya juga bervariasi ya, sahabat budaya. Nah, untuk mencapai distrik Kurulu sendiri itu dapat ditempuh dengan angkutan umum ya. Di sana, di Wamena sana ada ya trayeknya Wamena Kurulu dengan jarak tempuh itu sekitar 20 km atau berkisar sekitar 25 menit perjalanan ya. Kalau punya kendaraan pribadi juga lebih bagus ya, bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai distrik Kurulu ini.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups
1: in the World. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan dunia. Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk!
5: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
4: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
5: Kamu tahu nggak sih kemarin
4: tolong ya.
5: Aku beli ini penting
4: loh.
5: Promo.
4: Aku lagi ngomong penting loh.
5: Iya, apaan sih?
4: Aku harus selesai
5: ngomongnya.
6: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Di bawah sinar matahari yang terik siang itu, Sapuan bersama 5 rekannya bahu-membahu menyiapkan peristirahatan terakhir bagi salah satu korban COVID-19. 1 jam sebelumnya, mereka juga selesai menguburkan 1 pasien lainnya. Total, hingga siang, sudah 3 jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Keputih, Surabaya ini.
1: Sebelum ada COVID itu, dulunya ya nggak seberat ini kerjanya. Kalau sudah ada COVID itu tenaga itu makin banyak kerjanya itu. Jangan ada COVID, bahkan COVID itu sampai 30, 25, minimal segitu. Tapi sekarang sudah agak reda, turun sekarang di bawah 10 sekarang.
0: Sapuan 50 tahun, salah satu petugas pemakaman menyebut, pemakaman jenazah dilakukan 24 jam.
1: Jadi jam 1, kadang jam 2, pokoknya meluncur langsung dilaksanakan pemakaman meluncur. Mau meluncur, ya sampai di lokasi.
0: Saat ini, di TPU Keputih, jenazah yang sudah dimakamkan ada sekitar 800-an.
2: Kalau jumlah makam kira-kira sekarang sudah ada berapa ratus, Mas?
1: Kurang lebih ada 800-an sekarang.
0: Selama itu pula, pekerjaan Sapuan dan temannya seolah tak pernah selesai karena jenazah yang dibawa dengan mobil ambulans datang dan pergi, tak mengenal malam dan pagi.
1: Siang itu ada 6. Dan 6 itu ya serempang, angkat peti itu serempang. 6-6-nya serempak, lalu yang 4 itu narik tambang, yang 2 itu narik bambunya. Kalau malam-malam ditambahi kan penjaga lagi 2. Itu lebih ringan lagi.
0: Usai memakamkan jenazah yang berada di dalam peti dengan bantuan mesin begu, mereka semua kembali menjalani

0: menjadi petugas pemakaman khusus COVID-19 menurut Capuan, banyak suka dukanya. Dukanya jika bertemu keluarga almarhum yang cerewet. Pria paruh bayah dengan 3 anak ini mengaku bayaran sebagai petugas makam adalah gaji bulanan yang sesuai dengan UMR tanpa ada tambahan lain.
1: Ya cuma itu gajinya itu ikut UMR itu.
0: Sebelum menjadi petugas makam di TPU Keputih ini, Sapuan mengaku dulu ia kerja serabutan.
1: Ya serabutan. Ya nelayan, beli batu, gali sungai itu apa ya. Aja pokok ada kerjaan ya tugas saya kan.
0: Sosok Sapuan di mata teman-temannya memang dikenal sebagai pria baik, seperti disampaikan Kusnul, 54 tahun.
2: Orangnya ya baik, sering ngasih apa teman-teman itu kerja harus tanggung jawabnya, harus tanggung jawab. Kalau kerja ya jadi peralatan apapun harus dipakai sesuai aturan dari petugas makam. Dan kita ini nggak boleh lengah, nggak boleh sembarangan. Apa yang disediakan penyemprotan sebelumnya, baju APBD-nya itu harus siap. Jadi nggak boleh kok kerjanya harus datang ini. Harus persiapan tidak ada, terus masalah lubang harus ada. Nanti terakhir langsung ambulan datang, ini tidak ada lubang. Nah, kalau datangnya satu, kalau perjalanan terjalan, bisa selesai satu satunya.
0: Resiko menjadi petugas pemakaman jenazah COVID-19 di Keputih Surabaya sama besar dengan para medis dan perawat serta sopir ambulan. Hal ini juga dirasakan Weni, istri Sapuan.
3: Ya, pertamanya kan ya takut ya kalau akan COVID gitu. Pokoknya tiap dia apa datang gitu, cuci tangan dulu, cuci tangan, ganti baju, jadi gantinya tuh di situ. Terus bajunya langsung dikum di sini, itu baru langsung dia cuci tangan apa kaki, langsung dia masuk ke kamar mandi. Padahal dia kata, aku barusan mandi, kok sekarang disuruh mandi lagi, nggak apa-apa gitu.
0: Untuk meminimalkan resiko, ia meminta sang suami membuat kamar ganti di halaman rumah. Mengenai respon tetangga yang mengetahui suaminya bekerja sebagai petugas pemakaman COVID-19, awalnya banyak yang khawatir. Hal ini dibenarkan Yuli.
4: Ya takut lah Pak, tak ada yang keluar Pak, takut. Terus kalau semua kayak gini kan ya ini tadi loh keresah karena apa gitu. Tapi kalau Pak Sapuan tetap kan pemakaman tuh Pak, itu memakamkan apa COVID itu Pak tetap. Ya kalau waktu itu lebaran nggak berani salaman iya Pak.
0: Informasi yang tidak jelas membuat dirinya dan warga sempat khawatir keluarga Sapuan bisa menularkan COVID-19. Kini para tetangga mengaku sudah tidak khawatir lagi. Apalagi karena taruna mereka juga ikut dilibatkan dalam pemakaman COVID-19.
3: Ya biasa-biasa aja kan, banyak sini yang kerja di makam. Orang-orang taruna kan banyak juga di sini, jadi gak ada masalah.
0: Di samping tenaga medis, petugas pemakaman khusus COVID-19 di seluruh Indonesia sudah layak jika kita sebut sebagai pahlawan pandemi. Tidak banyak orang yang mau menekuni profesi seperti mereka. Namun karena rasa kemanusiaan dan niat tulus membuat semuanya pantang berkeluh kesah. Mereka pun berharap tidak ada lagi warga yang terpapar dan pandemi segera berakhir.

Bersama CKKAD, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Maceita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, siapa sih yang tidak mengenal musik dangdut? Macam-macam kakak dia orang semua. Jenis musik lagu ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di Indonesia. Nah, selain itu, penggemar musik dangdut ini tidak hanya dari kalangan orang tua saja, tapi sekarang-sekarang juga anak-anak muda banyak ya yang menjadi penggemar musik dangdut. Jadi, musik dangdut ini merupakan perpaduan musik lokal khas Indonesia dengan musik film dari India dan juga Malaysia serta musik rock barat. Nah, perpaduan gaya ini digunakan pertama kali di Jakarta sekitar akhir tahun 1960-an. Nah, kemudian gaya ini mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an serta 1980-an. Nah, mengutip dari Ensiklopedia Britannica, musik dangdut muncul pada abad ke-20. Nah, bermula dari keinginan musisi muda Indonesia untuk membuat musik modern yang menarik berbagai kalangan. Nah, dilansir dari situs Institut Teknologi Padang, musik dangdut ini lahir dari pengaruh musik India dalam film-film Bollywood yang berjudul Boneka India, itu sekitar tahun 1950-an. Jadi film Bollywood ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 1968, Roma Irama merupakan salah satu pelopor musik dangdut di Indonesia. Nah, secara perlahan, musik ini mulai dikenal oleh publik secara luas sekitar 1970-an. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh musik India, musik dangdut juga dipengaruhi oleh musik Arab, khususnya pada bagian cengkok serta harmonisasi nadanya. Nah, pada 1970 hingga 1980, musik dangdut ini menjadi primadona genre musik yang sangat diminati oleh warga Indonesia. Jadi awalnya kisah dalam lagu dangdut berangkat dari kisah-kisah romantis, tapi semakin lama musik dangdut ini juga turut membahas berbagai isu sosial serta mengajak pendengar untuk senantiasa mengingat ajaran agama Islam. Nah, Roma Irama ini merupakan salah satu sosok yang mempopulerkan dangdut hingga ia dijuluki sebagai Raja Dangdut. Nah, ketenaran musik dangdut ini pernah membuat musik ini dilarang pemerintah untuk disiarkan di radio serta televisi pemerintah. Jadi pada 1990-an, pemerintah menganggap kalau musik merupakan salah satu lambang penting dalam pembangunan Indonesia serta menghilangkan batasan yang mungkin pernah ada sebelumnya. Walau sekarang ini ketenaran musik dangdut itu tidak seheboh-heboh yang dulu, tetapi ya musik dangdut ini masih sangat digemari. Nah, ini tidak hanya oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga oleh masyarakat internasional ya. Nah, selain Roma Irama, ada musisi-musisi dangdut legendaris lainnya, ya sebut saja seperti Elvy Sukaisih, Meggy Z, Caca Handika, Mansyur S, ya Evi Tamala, Ida Laila, Iis Dahlia, juga ada Ikke Nurjana, ada Inul Daratista, ya sampai Via Valen dan juga Nela Karisma, ya, dan juga masih banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang lainnya. Nah, itu dia macam-macam kakak dia orang semua. Nah, Macita bacakan komentar macam-macam dulu ya yang sudah ada di media sosial kita di Facebook tentang lagu dangdut apa sih yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Sylvia Prayitno dari Lampung. Nah, kopi dangdut Macita. Nah, lagunya sudah lintas generasi sampai sekarang. Nah, lalu ada Brahma Koso di Banjarmasin. Nah, dangdut lawas misalnya lagunya almarhum Meggy Z, Caca Handika, Tomoksin Alatas, juga Hamdan ATT ya. Nah, judul-judul lagunya ya seperti misalnya Jandaku, Gubuk Bambu, Tembok Derita, Sepiring Berdua. Nah, ini lagu-lagu yang dulu pernah saya mainkan waktu saya masih menjadi gitaris cabutannya orkes. Wah, ternyata Brahma Koso ini dulunya juga pernah jadi pemain gitar ya untuk orkes ya, seperti itu. Oke, nanti Mas Jita masih akan kembali lagi masih dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

dangdut yang menjadi legenda. Nah, oke ya. Mbak Cita masukkan kembali lagi dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, macam-macam kakak di dorang semua. Jadi, apa sih alasan masyarakat Indonesia sangat menyukai lagu dangdut? Nah, benarkah karena memang liriknya tuh relate dengan kehidupan masyarakat di Indonesia? Nah, kalau kita lihat beberapa lagu ya lagu-lagu dangdut yang terkenal ya, itu memang bercerita tentang kisah asmara yang kandas ya. Bisa karena kondisi ekonomi atau juga perdebatan soal status sosial ya, atau juga banyak sebab-sebab lainnya. Nah, menurut Andrew Winthrop ya, ini seorang profesor pada jurusan musik Universitas Pittsburgh Amerika Serikat, pada bukunya Dangdut Musik Identitas dan Budaya Indonesia tahun 2012. Nah, dikutip ungkapan yang ditulis peneliti sejarah ini peneliti sejarah dari Universitas Ohio William Frederick ya. Andrew mengkutipnya menyebutkan kalau musik dangdut itu merupakan prisma yang peka dan berguna untuk memandang masyarakat Indonesia. Jadi Andrew menyebut selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut ini juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi.

Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern. Nah, selain itu, musik dangdut itu identik dengan penikmatnya yang dinilai itu berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, hal ini didukung dari survei yang dilakukan dari SSI terkait peminat terbesar musik dangdut ya. Menurut survei itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan tertinggi sekolah dasar atau SD itu menempati peringkat teratas sebanyak 67,3%. Selanjutnya disusul lulusan SMP 62,8%, lalu SMA 45,8% dan perguruan tinggi 28,1%. Nah, data ini menunjukkan kalau semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin berkurang kesukaannya terhadap musik dangdut. Nah, lalu dilansir dari riset yang dilakukan Katadata, nah ini menariknya pendengar Spotify di Indonesia cenderung menyukai lagu-lagu yang terdengar sedih. Jadi Spotify mengukur suasana emosi lagu dengan indikator yang disebut valensi yang dinyatakan dalam skor di rentang skala 0 sampai 1. Nah, artinya lagu dengan angka valensi mendekati 1 itu terdengar lebih positif seperti bahagia, ceria, atau antusias. Nah, sebaliknya lagu-lagu dengan valensi mendekati 0 itu terdengar lebih negatif seperti murung atau sedih. Nah, dari hasil daftar putar lagu terpopuler yang diputar oleh masyarakat Indonesia itu menunjukkan 50 lagu paling populer dengan angka valensi rata-rata 0,37 per akhir ya, 0,37%. Nah, angka ini paling rendah jika dibandingkan dengan daftar putar di 60 negara. Sementara negara dengan valensi daftar putar lagu terpopuler paling positif itu ada di Brasil, Nigeria, Belanda, Polandia, dan juga Chile. Nah, Mbak Cita bacakan komentar dulu ya yang terakhir ya, dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Brian Raditya di APO. Nama Cita, menurut saya lagu-lagu dangdut yang legend sih seperti Yeni Inka yang judulnya Pecah Seribu. Pecah Seribu itu sebenarnya lagu cover ya dari Yeni Inka itu ya. Pecah Seribu itu lagu yang dari penyanyi aslinya Elvi Sukaisih. Lalu Putra Kelana di Kerom, kalau menurut saya lagu dangdut legend itu lagunya Bulan Bintangnya Bang Roma Irama. Nah, lalu yang terakhir dari Raf di Jakarta, nah lagu-lagu dangdut karya Orkes Moral Pengantar Minum Racun atau Om PMR. Nah, Pengemis Cinta salah satunya dari Joni Iskandar. Nah, itu dia Pace Mace ya. Jadi masyarakat Indonesia itu menurut Mace itu akan tetap merawat dan melestarikan lagu dangdut Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat dari salah satu siaran televisi nasional yang masih menjadikan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut sebagai acara utamanya ya di malam hari. Jadi sampai saat ini juga sudah puluhan bahkan ratusan penyanyi dangdut yang sudah terbentuk ya. Contoh saja ada Fildan, Lesti ya, itu jebolan dari Dangdut Academy, atau Selfie ya, yang jebolan dari Liga Dangdut ya. Jadi memang dengan hadirnya mereka-mereka ini membuat dangdut semakin ramai dan juga bernyawa panjang kalau menurut Mas Eta. Jadi kita doakan saja ya ke depan lagu-lagu dangdut yang diciptakan dan dinyanyikan oleh pedangdut generasi muda itu tidak saja enak didengarkan, tapi juga berkualitas dan dapat melebihi lagu-lagu karya cipta pedangdut senior yang telah lebih dulu memperlihatkan prestasinya.

Pacimacik Gagak Tiduran semua, terasa ya kita punya kebersamaan ya dari pukul 11 tadi siang ya sampai di saat ini sudah akan berakhir ya, dan sebentar lagi akan pukul 18. Jadi Pacimacik Gagak Tiduran semua, Macita pamit undur diri dari ruang Pacimacik Gagak Tiduran semua. Terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan kita orang, dan kita orang jumpa lagi nanti ya di lain waktu. Selamat sore untuk semuanya dan wanyampe.

Satu nu aya nyawa anu di alam dunya. Inang

Kabar Papua jam 18. Pace-mace kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ke tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura.
2: Jayapura.
1: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinya.
1: Ada apa sih rame-rame?
2: Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
2: Pihak berwajib lah. Hah? Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
2: Hah? Rumah baru?
1: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
3: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Masjid akan hadirkan informasi tentang wisata bahari dan juga sejarah di desa wisata Kampung Ugar. Nah, kalau kita yang ada di Jayapura ya, pasti gak familiar dengan nama Ugar ini, desa wisata Ugar. Tapi kalau Anda yang ada di fak-fak sana ya, pasti tidak merasa asing dengan nama Desa Wisata Ugar, karena memang Desa Wisata Ugar ini terletak di Distrik Kokas, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Nah, Desa Wisata Ugar ini punya potensi wisata bahari yang menyajikan perpaduan landscape gugusan pulau-pulau kecil, juga langit yang biru, dan juga hutan hujan tropis yang akhirnya berhasil masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI, ADWI ya, tahun 2022. Ya, ini dikatakan oleh Menparekraf ya, Kampung Ugar ini punya kawasan perairan dan daratan yang menawan ya, pantainya berpasir putih dan punya pohon kelapa yang berjajar di tepian ya. Jadi kalau sepanjang perjalanan menuju Kampung Ugar, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan juga atraksi budaya yang luar biasa. Nah, dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip dengan gugusan pulau seperti di Raja Ampat, di Kabupaten Raja Ampat, dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa Pulau Kapur atau Kars. Nah, pulau-pulau kecil yang membentang ini membentuk kepulauan Ugar tersebut. Ini juga memiliki jejak arkeologi berupa lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya. Ya, jadi di sini ya, pulau-pulau kecilnya itu punya jejak-jejak arkeologi seperti tempat-tempat atau di goa-goa yang ada di Kabupaten Kokas juga ya. Jadi ada artefak-artefak atau lukisan-lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya itu. Nah, penduduk di Kampung Ugar ini mayoritas beragama Islam ya, dan permukimannya berbentuk memanjang di jalan kampung dengan ikon masjid berkubah. Nah, jadi sebagian besar penduduk Kampung Ugar ini berprofesi sebagai nelayan ya. Nah, di sekitar Kampung Ugar juga ada masjid tertua bersejarah yang berlokasi di Semenanjung Papua, yaitu Masjid Tua Patimburak. Nah, masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua dan menjadi salah satu pusat agama Islam di wilayah itu. Nah, uniknya masyarakat di sini ya masih terus mempertahankan arsitektur masjid berupa perpaduan bentuk gereja dan masjid. Nah, perpaduan ini terlihat sebagai perwujudan kuatnya toleransi antar agama di Kabupaten Fak-Fak. Ya, jadi kalau Anda berkesempatan datang ke sana ya, Anda bisa akan melihat beragam potensi tersebut ya. Jadi punya perpaduan yang luar biasa antara arsitektur masjid dan juga gereja. Nah, potensi ekonomi kreatif di Kampung Ugar juga menjanjikan ya, mulai dari keunikan kuliner seperti ikan kakap kuah kuning, ada tagas-tagas ya, lalu kangkung tumis ya, juga ada ayam bumbu bakar bambu, ada kue lontar, sirup pala, dan juga nasi kelapa bakar. Enak ya. Jadi pengen nih ya, sekali-sekali ya, kalau memang ada kesempatan, mau deh jalan-jalan ke Desa Wisata Ugar di Distrik Kokas Kabupaten Fakfak Papua Barat, yang masuk juga dalam 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022.

0: kono jangan diulang. Ingat, dek selalu diulang-ulang.
1: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
4: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
5: Info Budaya.

Danau Sentani. Inilah salah satu landscape alam terindah Indonesia yang berada di Papua. Danau Sentani merupakan danau terbesar di Provinsi Papua dengan luas sekitar 9.360 hektar dan berada pada ketinggian 75 meter dari kedalaman laut, terletak di Kabupaten Jayapura. Danau ini dikelilingi 21 pulau kecil yang indah dan menyokong 24 desa yang bertengger di sekitarnya dengan orang-orang yang ramah dan kreatif, pencipta kerajinan tangan terbaik di Papua. Danau Sentani ibarat kolam air hijau raksasa yang dikelilingi perbukitan dan dirangkul pegunungan siklop. Danau yang juga merupakan rumah bagi setidaknya 33 jenis ikan yang hampir separuhnya adalah asli danau tersebut. Rumah panggung dengan kolam dan jaring penangkap ikan adalah pemandangan umum di danau ini. Salah satu pulau di tengah Danau Sentani dipercaya masyarakat setempat menyimpan tulang tertua nenek moyang orang Papua, yaitu terletak di Pulau Asei. Bahkan tulang tertua tersebut menjadikan Pulau Asei dipercaya sebagai pusat pertemuan antara nenek moyang suku-suku asli Sentani dengan para imigran dari kepulauan Melanesia. Selain menyuguhkan keindahan yang elok, Danau Sentani juga memiliki ikatan sejarah dengan Perang Dunia Kedua, di mana dahulu merupakan tempat pelatihan untuk pendaratan pesawat amfibi. Landasan ini dibangun oleh tentara pendudukan Jepang yang kemudian diambil alih oleh Angkatan Darat Amerika Serikat tahun 1944 di bawah pimpinan Jenderal MacArthur.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pupeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupeh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupeh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupeh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suara vokal dari ujung tiap bait.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita

Kota Jayapura terletak di Teluk Humboldt, didiami oleh suku-suku Port Numbai yang terdiri dari 14 kampung atau 10 kampung adat dengan 10 keondoafian. Kota Jayapura memiliki potensi pariwisata yang besar, baik keindahan alamnya, keragaman budaya dan bahasa, peninggalan sejarah maupun kuliner yang dimilikinya. Di antaranya ada Taman Wisata Alam Teluk Yoteva. Taman Wisata Alam Teluk Yoteva terhampar di wilayah garis pantai Kota Jayapura yang terletak di teluk kecil yang berada di dalam Teluk Yos Sudarso. Taman wisata ini diapit oleh dua buah tanjung yang menjorok dari samping kiri, yaitu Tanjung Pie dan Tanjung Saweri di sebelah kanan, dan hanya dipisahkan oleh selat kecil yang disebut dengan Selat Tobati dan sekaligus merupakan pintu masuk dan keluar Teluk Yoteva dari arah laut atau Teluk Yos Sudarso. Di dalam taman wisata alam ini terdapat hutan mangrove dan beberapa hutan sagu. Terdapat pula dua aliran sungai yang bermuara pada Taman Wisata Alam Teluk Yoteva, yaitu Sungai Acai dan Sungai Entrop. Bagi Anda yang berkunjung ke Teluk Yoteva, Anda juga akan disuguhkan pemandangan alam yang indah yang terdiri dari hamparan hijau hutan mangrove dan hutan sagu serta hamparan biru air laut. Teluk Yoteva dengan dua pulau cantik yang terletak di tengahnya, yakni Pulau Tobati dan Engros. Selain itu juga terdapat lapangan timbul tenggelam. Disebut lapangan timbul tenggelam karena lapangan ini hanya akan nampak jika air sedang surut dan hilang jika air sedang pasang. Taman Wisata Alam Teluk Yoteva termasuk teluk kecil berada di dalam Teluk Yos Sudarso. Terdapat tiga kampung pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Yoteva, yaitu Kampung Tobati yang merupakan kampung pertama dan ada sejak zaman dahulu. Kemudian kampung ini pecah menjadi dua. Kampung kedua ini disebut Engros yang berasal dari kata Injros yang berarti kampung kedua. Sedangkan Kampung Nafri merupakan perkampungan baru, yaitu penduduknya berasal dari pegunungan yang berpencar-pencar. Namun dulunya mereka mempunyai satu pemerintahan, yaitu Metudebi yang merupakan pusat pemerintahan tiga kampung tersebut. Potensi wisata di Teluk Yoteva diantaranya ada Pantai Hamadi yang merupakan daerah hak wilayat suku Tobati. Posisi daerah pesisir Pantai Hamadi sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Teluk Humboldt. Hal ini menyebabkan daerah Pantai Hamadi pada zaman Perang Dunia Kedua digunakan tentara Sekutu sebagai tempat pertahanan. Selain itu, ada juga Pulau Metudebi yang merupakan salah satu tempat tujuan wisata religius. Karena di pulau ini, Injil pertama kali masuk di Jayapura yang dibawa oleh seorang penginjil asal Maluku bernama Lawrence Tanama pada tahun 1923. Pulau ini juga merupakan tempat yang bersejarah karena merupakan pemerintahan pertama Kampung Tobati dan Engros. Dahulu, masyarakat Tobati dan Engros berasal dari satu kampung yang berpusat di Pulau Metudebi. Melihat potensi yang ada, maka pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Dinas Pariwisata memprogramkan kegiatan Festival Teluk Humboldt setiap tahunnya menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai ajang pembinaan sekaligus mempromosikan potensi wisata budaya, bahasa maupun kuliner yang dimiliki 10 kampung keondoafian dan paguyuban Nusantara yang ada di Kota Jayapura.

Jayapura sangatlah mempesona. Keramahan penduduknya, keindahan alam, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan kampung di Teluk Yoteva telah memberikan pelajaran berharga bagi kita yang mungkin sudah teracuni oleh negatifnya kehidupan modern.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 19.

Race kakak Ade, upacara adat War adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. War dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan War adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara War juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara War untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4.

0: pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamu orang tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Naisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Naisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Sudah bernafas. Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: menghijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Masih di Ketorongku Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace-Mace kakak di Ketorong semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang warisan budaya tak benda atau WBTB Tanah Papua. Yang perlu Pace-Mace ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang termasuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO, ya, di tahun 2003, ya, mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, lalu objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus itu perorangan, itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, ya, sampai dengan tahun 2019, ya, itu sudah melakukan kegiatan inventarisasi dengan jumlah, ya, 1488 mata budaya di Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga memfasilitasi, ya, pemerintah provinsi melalui dinas terkait, ya, sejak tahun 2013 sampai 2019 itu mengajukan beberapa mata budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi tercatat, ya, ada

mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan, ya, misalnya bahasa, ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat, ya, dan juga termasuk di dalamnya tuh mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda, ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film, ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan, ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat, ya, ini termasuk juga ritus, ya, ritus dan juga perayaan-perayaan, ya, contohnya seperti upacara tradisional, ya, sistem organisasi sosial, ya, lalu sistem ekonomi tradisional, ya, ini termasuk dalam adat istiadat masyarakat adat. Nah, lalu juga pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta, ya, ini misalnya seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional, ya, ini termasuk juga. Nah, lalu kemahiran dan juga keterampilan tradisional, ya, misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, ya, kerajinan tradisional dan juga kuliner, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional, ya. Media transportasi tradisional, senjata tradisional, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional yang termasuk juga dalam kategori warisan budaya tak benda, ya. Jadi kita harap juga, ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya tak benda lainnya dari Papua bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
5: Setuju, setuju.
6: Masih di Ketrompen Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari itu ya, sobat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya, pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abipura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eluai Sentani. Nah, di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Sairere, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya ya yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan, di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sahabat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu. Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sahabat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.

0: Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.
1: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
2: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.

0: Nah itu, aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, 5 kali kumpul jadi orang. Kalau gak mau kok biar aku aja lah. Geser, geser.
0: Jangan Jess, biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess, Jess.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Aceh-Aceh kata Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Kalu ingin pergi ke belakang, permisi.
2: Kalu, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Kalu tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indu Ketapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyelidikan.

0: kepada orang di dalam.
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita. Gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Lupalah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngulet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben go batir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lunga nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, si Mbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, si Mbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Si Mbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, si Mbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, si Mbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Si Mbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, si Mbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, si Mbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
4: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
4: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
4: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini nak.
4: Terima kasih ya Mbok.
2: Sementara itu, Raden Induk Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Induk Kertapati. Raden Induk Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Induk Kertapati diberikan arah yang salah.
6: Siapa kau?
7: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
6: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
7: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
6: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
8: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
6: Ini kek, ada sedikit makanan.
8: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
6: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
8: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
6: Baiklah, terima kasih kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
8: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
6: Baiklah, kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
6: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kula nuwun.
4: Iya, sebentar.
6: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
4: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
6: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
4: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
4: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
6: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
4: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Ya, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
4: Terima kasih banyak ya, Mbok.
6: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.

Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati

Masih di Kita Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, masih dengan rumah adat di tanah Papua. Tadi Mas Cita sudah hadirkan informasi yang lainnya, ya, ada rumah rumsram, juga ada rumah kariwari, rumah wamai, rumah hunila, ya, rumah ebei, dan juga rumah honai. Nah, sekarang yang akan Mas Cita hadirkan informasinya adalah tentang rumah pohon, ya. Jadi bukan rumah pohon biasa yang kita bayangkan seperti di film-film, ya. Jadi rumah pohon yang dimaksudkan ini terdapat di suku Korowai, ya. Jadi mereka berada di pedalaman, ya, dan mereka juga punya rumah adat yang unik, ya. Nah, menyesuaikan dengan kondisi alam mereka, jadi rumah adat mereka itu dibuat di atas dahan pohon yang letaknya itu pada ketinggian 15-50 meter, ya. Jadi yang takut sama ketinggian, ya, itu memang perlu berpikir ulang untuk mau coba-coba naik ke rumah pohon ini, ya. Jadi ancaman serangan binatang buas, ya, dan juga makhluk gaib yang jahat bernama Laleo. Nah, ini yang memaksa suku Korowai untuk berpikir bagaimana caranya dapat berlindung dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan tersebut. Nah, perlu macam-macam orang ketahui, ya, Laleo ini merupakan makhluk jahat yang diyakini itu mempunyai bentuk seperti mayat hidup dan berkeliaran di malam hari, ya. Jadi jangan membayangkan zombie, ya. Nah, ya. Jadi suku Korowai percaya, ya, semakin tinggi rumah mereka, maka semakin aman mereka dari gangguan roh jahat, ya. Lalu bagaimana caranya orang-orang dari suku Korowai ini keluar masuk ke dalam rumah tersebut, ya? Tidak ada pilihan lain, ya, selain memanjat pohon tersebut, karena memang tidak disediakan tangga, ya. Jadi harus dipanjat, ya. Jadi macam-macam orang juga jangan membayangkan gimana angkat kursinya, gimana angkat, enggak, tidak ada. Tidak ada di dalam rumah dari suku Korowai ini, ya. Rumahnya benar-benar alami, ya, benar-benar tidak ada yang harus dibawa ke sana, ya, karena memang rumah pohon ini, ya, digunakan memang untuk tempat tinggal dan juga untuk menjauhi dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya rumah kaki seribu, ya. Nah, rumah kaki seribu ini adanya di suku Arfak, ya, yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, mereka yang punya rumah adat ini, ya, dijuluki dengan nama rumah kaki seribu karena rumah ini punya tiang penyangga di bawah rumah dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Jadi memang kalau kita lihat, ya, sekilas itu mirip seperti hewan kaki seribu, ya, karena seperti itu, ya. Kata seribu ini juga dianggap sudah dapat mewakili dari arti kata banyak itu. Nah, luas rumah ini sekitar 8x6 meter dengan ketinggian 1-1.5 meter dari permukaan tanah. Nah, dengan ketinggian tersebut, rumah ini dianggap aman dari serangan hewan buas. Nah, untuk mengurangi hawa dingin yang mengelilingi daerah setempat, rumah ini disiasati tidak memiliki jendela, sehingga udara itu hanya dapat masuk melalui pintu, ya. Nah, jenis rumah ini adalah rumah panggung yang khas dengan corak di Manokwari. Nah, rumah ini juga biasanya disebut dengan Mot Aki Aksa atau Ikoje, ya, dalam bahasa lokal dan bahasa suku Arfak. Nah, rumah ini juga, ya, diupayakan, ya, dengan tempat yang tentu saja dipenuhi dengan hewan buas, ya, sehingga rumah ini punya tiang rumah yang cukup banyak, ya, dan juga agak tinggi, ya. Jadi seperti rumah pohon di suku Korowai, tapi tidak setinggi suku Korowai juga punya rumah, ya. Mereka bangun di atas pohon, tapi yang kalau rumah dari suku Arfak, yakni rumah kaki seribu, masih dibangun di darat tetapi ditinggikan, ya, seperti itu. Nah, lalu ada rumah Jeu. Nah, rumah Jeu ini dimiliki oleh suku Asmat, ya. Jadi rumah Jeu ini
berupa rumah panggung yang berbentuk persegi panjang yang luasnya 10 x 15 meter. Nah, rumah ini sama sekali tidak menggunakan paku sebagai penghubung antar kayunya, dan kayu-kayunya ini hanya dihubungkan oleh akar-akar rotan pilihan. Nah, rumah ini hanya boleh ditinggali oleh laki-laki yang belum menikah. Jadi anak laki-laki yang belum 10 tahun dan perempuan itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini, ya, sehingga rumah ini bisa juga kita kenal kayak macam kayak rumah bujang begitu, ya. Nah, di dalam rumah ini, ya, rumah jauh ini, para lelaki bujang itu akan belajar banyak hal dari bujang yang lebih senior maupun laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, apa saja mereka pelajari? Mereka belajar bagaimana caranya mengolah sumber daya yang ada di Merauke, ya, mengembangkan keterampilan pendidikan budaya seperti memukul tifa, menari, dan juga menyanyi. Nah, tidak hanya itu, ya, rumah ini juga sering digunakan untuk bermusyawarah tentang urusan kehidupan warga, ya, bisa juga dipakai untuk mendamaikan perselisihan antar warga, bahkan juga bisa dipakai untuk perencanaan pesta adat, rapat adat, perdamaian perang, ya, bahkan untuk penyelenggaraan upacara-upacara adat. Ya, menarik ya macam-macam ya, kakak adik dorang semua, bahasan mengenai rumah adat di tanah Papua, ya, seperti itu macam-macam. Jadi ada beberapa rumah-rumah adat yang ada di tanah Papua yang sudah macam kita hadirkan ke pendengar macam-macam kakak adik dorang semua.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.
3: Masih bersama dengan kita rombongan Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan Program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sahabat Budaya, kali ini Majid akan hadirkan salah satu tradisi budaya yang ada di tanah Papua, yakni Mansorandak. Ya, ini Mansorandak ini adalah tradisi injak piring, ya Sahabat Budaya. Nah, setiap tamu ataupun pejabat yang pertama kali datang ke suatu daerah baru di tanah Papua, ya khususnya di Teluk Doreri dan juga Cendrawasih, ya, nah pasti tamu itu akan menginjak piring. Nah, tradisi injak piring atau dalam bahasa Biak disebut Mansorandak, ya. Tradisi ini sebagai penyambutan bagi saudara yang pergi merantau jauh di luar tempat asal yang cukup lama. Nah, masyarakat Doreri percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur karena telah menjalani perjalanan jauh yang lama. Jadi tidak heran kalau penyambutan ini sungguh luar biasa dan tentunya ini menginjak piring. Nah, tradisi ini juga diyakini untuk mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama sejak perjalanan jauh, sehingga perlu dibersihkan melalui tradisi Mansorandak. Nah, Sahabat Budaya, Mansorandak ini adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat, untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, lewat tradisi ini, masyarakat Doreri mengungkapkan rasa syukur dan gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkannya dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Nah, tradisi Mansorandak ini dimulai dengan prosesi mandi kembang berbagai rupa di atas piring adat. Nah, selanjutnya sang perantau akan masuk ke sebuah ruangan khusus di dalam rumah bersama dengan keluarga besarnya dan harus mengitari 9 piring adat sebanyak 9 kali putaran. Nah, angka 9 ini melambangkan 9 marga suku Doreri di Manokwari. Nah, prosesi ini diakhiri dengan penginjakan replika buaya sebagai lambang tantangan, penderitaan, dan cobaan hidup yang akan menyertai jalan hidup sang perantau. Nah, prosesi Mansorandak ini berakhir dengan kegiatan makan bersama. Nah, prosesi ini seluruh makanan utama seperti daging, ikan, hingga sirih dan pinang ini akan digantung di bagian atas rumah dan baru boleh disantap setelah mendapat aba-aba dari para sesepuh adat Doreri. Nah, seiring berjalannya waktu, Sahabat Budaya, tradisi Mansorandak di Manokwari ya sekarang hanya dilakukan dengan menyiramkan air pada sang perantau sebelum masuk ke rumah tanpa pengitaran piring adat mengitari piring adat dan juga makan bersama. Nah, pada acara penting seperti penyambutan tamu negara yang datang ke Manokwari, tradisi injak piring ini tetap dilakukan secara simbolis dengan meminta para tamu untuk menginjak piring adat sebagai tanda syukur masyarakat Manokwari atas kunjungan para tamu.
4: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
5: Nene, di mana kamu?
4: Aku break dulu ya, biar nggak ketahuan.
6: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
2: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
2: Kami juga punya hobi yang sama.
4: Sama-sama suka bernyanyi.
3: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
2: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
5: Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua, program Membat Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace-Mace kali ini, Mace akan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah snapmore. Nah, kegiatan snapmore ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Nah, kegiatan snapmore ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, snapmore ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan more. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata more itu berarti timbunan laut atau ikan sebagai butir-butir rejeki. Nah, jadi secara umum orang-orang di Biak itu menyebut snapmore sebagai sebuah kegiatan menangkap ikan bersama-sama di waktu air surut dengan menggunakan jaring ataupun tombak ya atau kalawai. Nah, ini biasa juga dilakukan di area kampung sendiri atau biasanya juga mengundang kampung-kampung yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan snapmore yang terbaik ya, ini biasanya pada musim meti ya atau bulan mati atau saat bulan tidak purnama ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang. Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus ya, tapi di bulan lain juga dapat dilakukan ya, tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam sehingga snapmore itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini ya, yang di mereka ya yang dituakan di sana ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran, dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan Snapmore ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan Snapmore. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita, ya. Dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja, ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan Snapmore ini biasanya juga dibawakan pada saat festival Biak Munarawampasi, ya, yang diadakan setiap tahun, ya, karena Snapmore ini menampilkan keaslian budaya Biak, ya. Jadi masyarakat Biak, ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu. Wah, hebat, ya. Jadi Snapmore ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan, ya, yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia, ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Majita bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum Snapmore, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah, ya. Dan biasanya ketika festival festival Biak, ya, festival Munarawampasi ini, ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik, ya. Jadi di sini, ya, kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol, ya. Memang sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan, ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi, ya. Seperti itu. Oke, macam-macam kakak dan orang semua, ya, demikian tadi Majita sudah hadirkan informasi tentang Snapmore, ya. Ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak, ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah, lalu gimana tradisi tangkap ikan di daerahnya macam-macam kakak dan orang di tempat lain?

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
2: Berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Mat.
4: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
3: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
6: Masih di Kitorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kembali dengan informasi budaya, kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang 7 wujud keragaman budaya Indonesia. Wah, sahabat budaya, jadi kalau mau bicara soal wujud keragaman budaya Indonesia ya, ini memang nggak bisa lepas dari kekayaan dari Indonesia itu sendiri ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya dan tidak terbatas hanya pada sumber daya alamnya, tapi juga dari ragam budayanya. Jadi dengan luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, itu menjadikan Indonesia itu punya keragaman budaya yang luar biasa. Nah, sahabat budaya, berdasarkan sensus BPS pada 2010 yang lalu, ada lebih dari 300 kelompok etnik ya, atau 1340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Luar biasa ya sahabat budaya, sebanyak itu ya, ada 300 kelompok etnik. Dan juga kalau dari 300 kelompok etnik itu dijabarkan ada sekitar 1340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman ini juga yang akhirnya mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti ya berbeda-beda tapi tetap satu ya. Jadi meskipun punya aneka ragam suku, punya budaya, agama dan golongan yang berbeda-beda ya, tapi Indonesia itu tetap satu kesatuan. Nah, semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut ya, ini mengukuhkan kalau sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, lalu wujud keragaman budaya yang bangsa kita miliki itu apa saja sahabat budaya? Nah, kali ini Macet akan hadirkan informasinya tentang keragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Nah, yang pertama adalah rumah adat sahabat budaya. Jadi rumah adat itu dibangun dengan wujud dan cara yang sama

dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Nah, rumah adat tradisional sampai saat ini itu masih ada yang ditinggali ya, tapi juga ada yang digunakan untuk upacara adat. Nah, rumah adat itu merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat ya, seperti adaptasi atau cara hidup, lalu ekonomi dan juga religinya. Nah, di Indonesia setiap daerah itu punya rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya ya. Misalnya sahabat budaya, rumah gadang di Sumatera Barat, lalu gapura Candi Bentar ya yang merupakan rumah adat Bali, lalu rumah joglo khas Jawa Tengah, lalu ada rumah panjang khas masyarakat Kalimantan Barat ya. Lalu ada honai yaitu rumah adat masyarakat di pedalaman atau di pegunungan tengah Papua. Nah, seperti itu ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah upacara adat sahabat budaya. Nah, upacara adat ini merupakan salah satu tradisi yang dianggap punya nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan juga sang pencipta, nah upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Nah, contohnya ya seperti upacara ruatan dalam tradisi Jawa untuk menyucikan seseorang dari kesialan. Lalu ada juga upacara sekaten oleh masyarakat Yogyakarta yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Lalu kemudian upacara ngaben di Bali, nah dengan yang dilakukan ya dengan melakukan kremasi jenazah ya. Nah, itu juga salah satu upacara adat yang jadi salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Nah, lalu ada juga upacara bakar batu di Papua ya yang punya tujuan untuk bersyukur, juga untuk bersilaturahmi atau menyambut tamu-tamu penting ya. Nah, lalu yang berikut ya adalah pakaian tradisional sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia selanjutnya ini adalah pakaian adat. Nah, pakaian adat ya atau pakaian tradisional itu punya fungsi untuk mengekspresikan identitas ya. Jadi pakaian adat itu ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Nah, misalnya sahabat budaya, ada baju bodo khas suku Bugis dan Makassar, juga ulos dari Sumatera Utara ya, juga pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta ya. Lalu kebaya Jawa dengan jarik batik khas Jawa Tengah, lalu pakaian adat King Baba dan King Bibinge dari Kalimantan Barat. Nah, itu dia. Nah, yang berikut sahabat budaya, tarian adat ya. Nah, jadi sahabat budaya, tiap daerah itu pasti punya tarian adat yang peruntukannya berbeda-beda ya. Jadi ada tarian yang menyambut tamu agung atau menyambut panen ya, juga ada upacara kematian, tarian untuk upacara keagamaan dan sebagainya. Nah, sebut saja seperti tari saman dari daerah Aceh, lalu tari kecak dan pendet dari Bali, juga ada tari jaipong dari Jawa Barat ya, juga ada tari reog Ponorogo dari Jawa Timur ya, ada juga tari topeng Betawi dari Jakarta, lalu tari piring dari Sumatera Barat, dan juga ada tari maengket dari Sulawesi Utara ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya adalah alat musik dan lagu tradisional ya. Jadi lagu tradisional itu adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu ya. Nah, jadi lagu daerah itu mirip dengan lagu kebangsaan ya, tapi statusnya hanya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing ya. Nah, jadi lagu tradisional itu umumnya menceritakan tentang nilai kehidupan masyarakatnya dan memiliki makna yang mendalam ya. Contoh ya seperti lagu tradisional yang terkenal di Indonesia seperti Rasa Sayange asal Maluku, juga Gundul-Gundul Pacul, ada juga Bapak Pucung ya dari Jawa Tengah, Bungong Jeumpa dari Aceh, Ayam Den Lape dari Sumatera Barat ya, dan jangan lupa juga Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan ya. Jadi lagu-lagu tradisional yang terkenal ya, banyak banget sebenarnya ya, tapi ada beberapa contoh yang bisa Mbak Cita contohkan seperti tadi ya. Nah, Indonesia ya,
selain punya lagu tradisional, juga punya alat musik tradisional khas daerah masing-masing, seperti angklung, ya ada beduk, calung, gamelan, kolintang, ya ada tifa juga, ada tamborin, saluang, sasando, ya dan masih banyak lagi sahabat budaya, ya. Lalu yang berikut adalah senjata tradisional sahabat budaya. Jadi senjata tradisional

0: 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada satu jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Apaan, Cup?
1: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
0: Tebakan apa lagi, Cup?
1: Yakin nih mau denger?
0: Kayaknya aku bisa jawab nih.
1: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
0: Siapa ya? Anjas marah.
2: Intermezzo.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Bucik kayak pop yo dah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik rumah makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cek, ke sembelah 20.
2: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
3: Misi, paketnya kak.
2: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
4: Menurut

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

0: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan?
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah? Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
2: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
3: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
2: Tapi itu pipa sampah.
3: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
2: Kenapa harus dipisah?
3: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
2: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
3: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
2: Oh, jual sampah plastik.
3: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
4: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
2: Oh, begitu.
3: Siap mama. Laksanakan.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4

Wah, nekat wae. Bareng disili payung. Batu

Masih di Kitorang Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang sejarah musik keroncong. Nah, musik keroncong ini merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan budaya barat serta timur. Jadi genre musik ini cukup digemari oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, untuk awal mula kepopuleran musik keroncong ini pada awal abad ke-20. Nah, saat itu memang belum ada metode perekaman musik atau industri rekaman. Nah, dilansir dari situs indonesia.go.id, ya, walaupun industri rekaman saat itu belum muncul, ya, tapi musik keroncong populer lewat berbagai pentas yang diselenggarakan. Jadi pentas musik keroncong kala itu sangat menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan untuk membeli tiket dan menonton pertunjukannya. Nah, saat itu musik keroncong lebih dikenal sebagai tradisi musik rakyat dari Kampung Tugu, ya. Ini karena disesuaikan dengan lokasi penemuannya, yakni di Kampung Tugu. Nah, pada awal penemuannya musik keroncong ini menjadi primadona masyarakat peranakan Indo-Eropa kelas bawah, ya. Dan musik yang dibawakan dengan gitar besar, gitar kecil, lalu seruling, piul dan juga rebana yang akhirnya berhasil memikat hati mereka. Nah, konon katanya musik keroncong pertama kali itu dibawa oleh orang mestizos ke tanah Betawi pada 1961. Nah, ini orang mestizos ini orang apa lagi ya? Nah, mestizos ini merupakan orang yang memiliki keturunan pelaut Portugis, ya, yang akhirnya menikah dengan penduduk lokal dan menjadi koloni. Nah, orang mestizos kala itu membuat tradisi musik khas yang membuat mereka bernostalgia tentang keseharian, kesulitan, serta kebahagiaan mereka. Nah, kreativitas warga Kampung Tugu saat membuat tradisi musik khas ini akhirnya menciptakan 3 jenis gitar yang diberi nama jitera, prunga, serta macina. Nah, jitera ini sebutan untuk gitar yang besar, lalu prunga ini untuk gitar yang sedang, serta macina itu untuk gitar yang kecil. Nah, ketika dimainkan ketiga gitar tersebut, nah ini akan muncul suara yang namanya krong-krong. Nah, atau juga bisa crong-crong. Nah, bunyi gitar ini yang akhirnya menjadi awal mula penamaan musik keroncong. Nah, tradisi musik khas dan juga penciptaan 3 alat musik ini yang memunculkan pertunjukan ensemble yang menjadi cikal bakal lahirnya musik keroncong yang saat itu dinamai Keroncong Tugu. Nah, mengutip dari situs Dewan Kesenian Jakarta, musik keroncong itu mulai disebarkan pada abad ke-20 dari Batavia hingga ke Surabaya. Nah, musik keroncong saat itu digunakan sebagai lagu pengiring dalam pentas teater komedi yang membawakan kisah-kisah dari Timur Tengah. Dan hingga saat ini, musik keroncong tetap menjadi primadona masyarakat Indonesia dan masih terus diminati.

Masih di Getarampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak dari orang semua, apabila dilihat dari perkembangan musik saat ini, ya, Macita yakin mungkin pendengar musik roncong sudah menurun ya, dengan sangat drastis dari tahun ke tahun. Ya, bahkan mungkin beberapa orang dari kita masih sangat asing dengan musik ini. Nah, Macita ingat ya, ada salah satu rekan terdekat Macita mengatakan bahwa musik keroncong itu adalah musik daerah yang tentu saja ini mewakili hanya sebagian daerah saja. Nah, dan hal tersebut ya yang membuat tidak semua masyarakat Indonesia itu tidak tahu dan mungkin tidak perlu tahu apa itu musik keroncong. Nah, lalu Macita mulai bertanya-tanya, menurut Pace-Mace, kakak dan orang semua, musik apa yang mewakili kultur Indonesia? Ya, dan kemudian ia menjawab, ya tentu saja dangdut, ya. Dangdut is the music of my country. Nah, sedikit meluruskan Pace-Mace, dangdut memang cukup dikenal sebagai salah satu musik yang mewakili Indonesia. Akan tetapi, dangdut sendiri bukanlah merupakan musik asli dari Indonesia. Nah, menurut Ages Dwi Harso, dangdut itu merupakan musik turunan dari negara India dan Arab, dan bahkan apabila melihat jauh ke sejarahnya, musik keroncong yang lebih pantas dikatakan sebagai musik asli Indonesia. Nah, akar dari keroncong ternyata itu sudah mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Nah, musik ini dibawa oleh para pelaut dan budak-budak kapal dari Portugis. Nah, musik-musik seperti ini pada awalnya dikenal dengan nama Fado, di mana namanya itu sendiri merupakan nama bawaan dari Portugis. Nah, musik ini lalu mulai masuk ke Indonesia, tepatnya di Malaka. Ya, walaupun masa jaya Portugis mulai melemah di Indonesia saat itu, musik ini tidak lantas hilang. Ya, jadi para budak di Maluku kala itu mulai menyerap musik tersebut dan memainkannya di daerah mereka. Nah, dalam perkembangannya, musik ini mulai dimasukkan dengan berbagai macam unsur Nusantara seperti gamelan dan juga suling. Jadi musik keroncong ini mulai banyak dikenal di seluruh dataran Indonesia, hingga pada akhirnya ini mulai kembali redup sekitar tahun 1960-an. Nah, redupnya musik keroncong ini karena mulai mendominasinya kultur musik populer di dunia, ya, seperti pop, ya, juga rock, ya. Munculnya band dari Inggris, The Beatles, ini juga menjadi salah satu faktor cepatnya persebaran musik populer ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Nah, selain adaptasi dari musik fado yang dibawa oleh bangsa Portugis di abad ke-16, musik keroncong sendiri baru secara resmi dikenal di Indonesia pada tahun 1880. Nah, perubahan yang terjadi dari pertama kali musik fado ini masuk ke Indonesia adalah nada-nada yang digunakan. Nah, musik fado sendiri pada awalnya lebih banyak memainkan nada minor, ya, karena adanya pengaruh dari Arab yang juga pernah menduduki Portugis. Jadi perpindahan nada dari minor ke mayor mulai terjadi ketika pergantian masa dari Portugis ke pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada masa itu, para pegiat musik fado harus menyanyikan lagu-lagu mereka di dalam gereja Protestan, dan secara tidak langsung nada yang biasa mereka gunakan pun akhirnya berubah menjadi mayor. Ya. Nah, pengaruh lainnya datang dari musik Hawaii yang kental dengan nada mayor dan masuk Indonesia hampir bersamaan dengan munculnya musik keroncong. Nah, mungkin bagi yang pernah membaca tentang sejarah keroncong, ya ini mungkin sedikit bertanya-tanya. Nah, bukannya keroncong itu lahir di pertengahan 1880, ya, di abad ke-20 ada juga. Lalu apa hubungannya dengan kedatangan fado di abad ke-16? Nah, keroncong sendiri secara kultur itu diketahui lahir tahun 1880. Nah, dari awal masuknya fado di abad ke-16, ini tidak serta-merta membuat musik tersebut merupakan musik keroncong, ya. Jadi kehadiran fado ini merupakan akar dari munculnya keroncong. Jadi hanya sekedar akar yang mempengaruhi munculnya musik keroncong. Nah, singkat cerita Pace-Mace, pada tahun 1880 lah ya musik keroncong baru benar-benar hadir dan dikenal sebagai identitas musik dari Indonesia. Nah, salah satu alasannya adalah karena alat musik yang digunakannya adalah alat musik yang kental kaitannya dengan budaya Indonesia. Ya, sebut saja rebab, suling bambu, nah, dan juga set-set gamelan.
Nah, dari tahun 1880 menurut Sunarto Joyo Puspito, musik keroncong itu sudah melewati 4 fase ya, yaitu keroncong tempo dulu ya dari tahun 1880 sampai 1920. Lalu keroncong abadi ya tahun 1920 sampai 1960. Lalu keroncong modern ya di tahun 1960 sampai tahun 2000 dan keroncong milenium dari tahun 2000 sampai saat ini. Nah, jadi musik keroncong ini masih terus diperjuangkan oleh beberapa musisi agar eksistensinya itu tidak kalah tertimpa oleh jenis-jenis musik lainnya ya. Ada beberapa nama besar musisi Indonesia yang memilih keroncong itu sebagai musik utama mereka ataupun sebagai salah satu jenis musik yang mereka gunakan. Ya, sebut saja ada Bram Aceh, Gesang, Waljina, Mus Mulyadi, Hetikus Endang ya, Sundari Sukoco ya. Bahkan Bondan Prakoso ini ya, ini juga merupakan sedikit dari beberapa musisi Indonesia yang turut mengenalkan musik asli Indonesia ini bahkan sampai ke penjuru dunia.

0: Daya Nusantara. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Aji ning diri dumunung ing lati. Aji ning rogo saka busana.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
2: Iya, silakan masuk, Pak.
3: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
4: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya?
3: Tenang.
2: Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
4: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
4: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja, ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja, ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
4: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun sahabat budaya berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, program 4, kembali mengudara dengan frekuensi FM 89,3 MHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini. Sahabat budaya, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, Nan Somani, selamat pagi Pak Cima Cik Kakak Dorang semua. Senang sekali kembali saya Maci Jain. Ya, dapat menyapa Pak Cima Cik Dorang dalam frekuensi 89 ya, 0,3 MHz per 4 RRI Jayapura, Suara Budaya Papua. Ya, dan Pak Cima Cik, kita berjumpa kembali pada edisi hari ini Kamis 4 Juni ya 2026. Dan hari ini juga berbagai kitongku program acara menarik telah Maci Jain siapkan untuk menemani Pace Maci Kakak Dorang semua hingga nanti tuntas kitongku kebersamaan di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan program acara kita orang ada Mutiara Pagi ya, yang nantinya juga akan Maci Jain hadirkan dengan satu renungan ke ruang dengar Pace Maci Kakak Dorang semua ya. Dan berbagai lagu-lagu religi Kristen yang akan menemani kita semua hingga nanti di pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk kamu semua yang masih menikmati suasana pada pagi hari ini ya, bersama dengan keluarga ataupun masih beristirahat ya, di pagi hari ini selamat menikmati waktu bersama dengan orang-orang tercinta. Dan juga selamat melakukan berbagai aktivitas di hari ini tentunya.

Iya, masing-masing kakaknya dorong semua, kita orang akan ikuti ya satu renungan dengan tema menanti dengan kepastian setia dalam janji Tuhan. Dan pace-mace kakaknya dorong semua, mari kita orang ikuti satu renungan Kristen berikut ini.

Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bila menyapa Bapak Ibu Saudara semua dalam program kesayangan kita, Mana Surgawi. Pemirsa dan pendengar setia Pro 4 RRI Jayapura, suara kreativitas dari ufuk timur Indonesia, bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan kemurahannya, kita dapat kembali menikmati fajar yang baru di tanah Papua yang penuh berkat ini. Senang sekali saya, Pendeta Olha Lonvera Windiri STH, dapat kembali menjumpai ruang dengar Bapak Ibu Saudara semua dalam acara Mana Surgawi setiap pagi di RRI Pro 4 Jayapura. Doa dan harapan saya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, baik yang sedang siap beraktivitas, yang sedang berada di jalan, maupun yang setia menemani pagi ini dengan secangkir kopi atau teh, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpahi Bapak Ibu Saudara semua. Renungan kita pagi hari ini mengambil tema menanti dengan kepastian, setia dalam janji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hidup ini seringkali dipenuhi dengan masa-masa menanti. Menanti hasil ujian, menanti kepastian pekerjaan, menanti kesembuhan, atau menanti jawaban doa yang sudah lama kita panjatkan. Bagi sebagian besar orang, menanti adalah pekerjaan yang menjemukan dan seringkali menimbulkan keraguan. Namun bagaimana firman Tuhan mengajar kita semua untuk menanti? Pagi ini kita akan belajar dari jemaat mula-mula melalui tulisan Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayat 5. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Bapa, kami percaya Engkau mengasihi kami sehingga pagi ini Engkau masih memberikan kami nafas hidup. Engkau masih memberikan kami kekuatan untuk kami melangkah di hari baru. Tapi sebelum kami memulai segala sesuatu, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari kuduskan hati kami, kuduskan seluruh tubuh roh jiwa kami, layakkan kami sehingga kami benar-benar boleh menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang sabar. Berkati kami dalam waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini pembacaan kita terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran-pendengaran dari firman Kristus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayat 5. Judul atau perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Roh Kudus dijanjikan. Ayat 1, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Berbahagialah mereka yang membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Dalam bagian pembukaan kitab Kisah Para Rasul ini, Lukas mengingatkan kembali kepada Theophilus dan kepada kami semua Bapak Ibu Saudara tentang apa yang telah Yesus lakukan setelah kebangkitannya dan sebelum ia terangkat ke sorga. Ada 3 poin penting yang bisa kita renungkan dari ayat-ayat ini mengenai bagaimana kita harus bersikap dalam masa penantian janji Tuhan. Kita akan melihat poin yang pertama, janji Tuhan itu pasti dan memiliki bukti. Di ayatnya yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebelum Yesus memberikan perintah untuk menanti, ia terlebih dahulu memberikan bukti bahwa ia hidup. Kebangkitannya adalah jaminan bahwa dia bukan Allah yang mati. Segala penderitaannya sudah selesai dan dia menang. Pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa janji Tuhan dalam hidup kita bukanlah janji kosong. Dasar iman kita kuat karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Jika dia sanggup kalahkan maut, dia juga sanggup genapi setiap janjinya dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara. Di dalam poin yang kedua, dia mengatakan bahwa menanti dengan ketaatan, ayat 4, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan memesan kepada mereka supaya menanti janji Bapa. Perhatikan bahwa Yesus melarang mereka pergi. Mereka diminta tetap di Yerusalem. Menanti janji Tuhan membutuhkan ketaatan untuk tetap berada di tempat yang Tuhan tentukan. Menanti bukan berarti fasik atau tidak melakukan apa-apa, melainkan sebuah tindakan iman untuk tunduk pada otoritas dan waktu Tuhan. Kadangkala ketika jawaban doa belum kunjung datang, kita tergoda untuk mencari jalan pintas sendiri dan meninggalkan Yerusalem. Kita bisa berupa kesetiaan pelayanan, integritas, kerja, atau ketekunan iman. Tuhan mau kita tetap taat dan setia di tempat di mana dia menempatkan kita sekarang sampai waktunya tiba. Dan di dalam poin yang ketiga, dipenuhi oleh kuasa yang baru, ayat 5, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus tahu bahwa para murid tidak akan mampu bersaksi dan hadapi tantangan dunia dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka butuh Roh Kudus, janji yang mereka nanti-nantikan bukan sekedar hadiah biasa, melainkan dispensasi kuasa ilahi yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri dalam menanti hanya akan membawa kelelahan dan keputusasaan. Kita butuh urapan dan bimbingan Roh Kudus setiap hari. Ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, masa menanti tidak akan lagi lama atau menjadi masa yang membosankan, melainkan masa di mana iman kita terus diperbaharui. Ada satu ilustrasi yang akan memberikan kita suatu kekuatan bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara pendengar perempat yang dikasihi Tuhan, bayangkan seorang anak kecil yang dijanjikan oleh ayahnya sebuah sepeda baru saat hari ulang tahunnya. Sang ayah adalah seorang yang jujur dan selalu menepati janji. Apakah anak itu akan menanti dengan menangis, sedih, atau dengan wajah cemas setiap hari? Tentu tidak. Anak itu akan menanti dengan penuh sukacita dan antusias. Mengapa? Karena dia tidak fokus pada sepedanya yang belum kelihatan, tetapi dia fokus pada karakter ayahnya yang tidak pernah berbohong. Dia tahu pasti sepeda itu akan datang. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menanti pertolongan Tuhan, menanti pemulihan keluarga, atau menanti berkatnya, jangan fokus pada masalah yang sedang terjadi atau lamanya waktu menunggu. Fokuslah pada karakter Bapa Surgawi kita. Dia adalah Allah yang setia, yang telah membuktikan kasihnya di atas kayu salib, dan dia
tidak pernah lalai menepati janjinya. Kesimpulan dari khotbah saya hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di penghujung dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayat 5 mengajarkan pada kita bahwa masa menanti bukanlah masa yang sia-sia. Masa menanti adalah masa persiapan. Tuhan Yesus mengendaki kita untuk tidak tawar hati. Dia yang telah bangkit dan hidup memegang kendali penuh atas masa depan kita. Masa depan Port Numbai, masa depan Tanah Papua, dan masa depan setiap rumah tangga kita ada di dalam tangannya, di dalam tangan Tuhan. Janji Bapa tetap menyertai, Roh Kudus adalah kekuatan bagi kita untuk melangkah setiap hari. Mari kita bawa renungan pagi ini di dalam doa kita bersama Bapak Ibu Saudara. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Mari angkat hatimu dan kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk fajar yang baru dan firman-Mu yang mengingatkan kami pagi ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, yang janjinya adalah ya dan amin. Berikan kami ketekunan, ketaatan seperti para murid di Yerusalem, agar kami tetap setia menanti waktu dan rancangan-Mu yang indah. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu hari ini, agar seluruh aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami di sepanjang hari ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh pendengar RRI Perempat Jayapura, dimanapun mereka berada, berikan kekuatan, kesembuhan, dan sukacita melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah sajian rohani kita dalam acara Manas Surgawi setiap pagi di RRI Perempat Jayapura. Saya Pendeta Olhalon Vera Wendir STH pamit undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mentaati pemimpin seperti firman Tuhan berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Tunduk adalah sikap hati kita untuk menerima dan menghormati pemimpin, dan taat adalah melakukan perintah pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Tunduk dan taat kepada pemimpin sebagai otoritas haruslah dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan tulus hati, baik diawasi maupun tidak. Karena tunduk dan taat kepada pemimpin adalah wujud kita mengasihi Tuhan. Mari tunduk dan taat pada pemimpin kita. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama lain. Sebab sabar adalah bentuk kasih yang menjadi ciri setiap orang Kristen. Firman Tuhan mengingatkan kita, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang mencerminkan kedewasaan jiwa orang yang memilikinya. Jadikan sabar sebagai pilihan dalam menghadapi setiap permasalahan Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hey, stop! Lampu merah!
2: Iyo, ditahu juga.
1: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
2: Tidak, Le. Kenapa,
1: Kau mau tahu? Begini.
3: Si sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi, merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti okay atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
4: Ditau, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
5: Serius, Kiman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Ki, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
4: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
6: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan terkait.

0: tidak tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu.
1: Wow.
0: Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti orang yang mengasihi Yesus bukan nggak bisa difitnah, tetapi fitnah menjadi kebaikan. Orang yang mengasihi Yesus bukan berarti nggak bisa dicurangin, tetapi ketika dia dicurangin, itu tetap untuk kebaikan. Orang yang mengasihi Yesus bukan berarti nggak akan menghadapi tantangan, tetapi kalaupun dia menghadapi tantangan, tantangan diubah Tuhan untuk menjadi kebaikan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Berarti kalau saya mengasihi Tuhan, saya tidak akan pernah perlu bersungut.

0: Jamaica.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
3: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
2: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
3: Ogah, males ah, mager.
2: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
3: Ya, malah ikutan mager.
4: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi

Aceh Aceh Kakak Ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Pacemace Kakade Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4.

Jika Kadedoro masih di frekuensi 89,3 MHz Pro 4 RRI Jayapura, ya suara budaya Papua tentunya, ya Pace-Mace Kakaridong semua. Dan kita orang beralih dalam program acara Jelajah Jayapura yang masih Mace-Jen hadirkan ke ruang dengar Pace-Mace Kakaridong hingga nanti di pukul 8.00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Pace-Mace Kakaridong semua yang sudah menikmati suasana pada pagi hari ini, ya jangan lupa untuk selalu mengucap syukur tentunya kepada Tuhan yang masih memberikan kita orang semua kesempatan untuk dapat menghirup udara di pagi hari ini, ya. Dan tadi program acara kita orang Mutiara Pagi sudah Macicin hadirkan juga dengan satu renungan dengan kitongpu tema menanti dengan kepastian setia dalam janji Tuhan. Ya, semoga ini juga dapat menjadi motivasi untuk Pace-Mace Kakak didorong semua terus melakukan segala aktivitas di hari ini dengan penuh semangat, ya, ke ruang dengar Pace-Mace Kakak didorong semua di pagi hari ini juga yang baru bergabung masih terus mendengarkan kita orang pusiaran melalui RRI Digital. Selamat bergabung untuk kamu semua dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas di pagi hari ini.

0: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Mace kakak di dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang pakaian atau busana tradisional perempuan yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, nama pakaian itu adalah Sireu. Ya, jadi banyak suku bangsa di Papua ini yang punya pakaian tradisional, ya, yang biasanya kita kenal itu yang umum kita tahu ya seperti cawat dan juga koteka. Nah, Sireu ini adalah busana untuk perempuan berupa rok yang terbuat dari anyaman manik-manik pada kelompok suku yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, bahan utama pembuatan Sireu ini adalah manik-manik dari buah sejenis rumput yang banyak tumbuh di beberapa tempat di tanah Papua dan juga manik-manik dari pohon patibu. Nah, teknik pembuatan Sireu ini adalah dengan dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, diambil dari buku Sireu, Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya, ini sebuah kajian sejarah budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua. Nah, tim peneliti dari BPNB ini memaparkan sejarah budaya Sireu sebagai busana tradisional orang Yapen. Nah, ada asal-usul bahan baku ya dari manik-manik dan juga proses pembuatannya, lalu warna dan juga motif yang terdapat dalam Sireu serta fungsi dan juga kegunaannya. Jadi fungsi dan kegunaan Sireu ini adalah sebagai alat tukar, ya. Jadi memang Sireu ini punya nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu, ya, seperti piring porselen dan sejenisnya, alat yang terbuat dari logam seperti parang dan kalung perunggu, ya. Jadi memang Sireu ini bisa sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar yang tentu saja tidak bisa ditukar dengan sembarang barang, ya. Jadi hanya bisa ditukar dengan piring porselen, ya, atau juga alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, di waktu dulu Sireu ini menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, ya, ini juga bisa membuka dan juga menambah hubungan kelompok dari suku Biak, Wondama, juga dari Mambramo. Nah, si Sireu juga ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai mas kawin, ya. Jadi selain sebagai busana tradisional, Sireu ini juga memiliki fungsi sebagai harta pembayaran mas kawin di samping harta mas kawin lainnya, ya, seperti piring dan guci dari berbagai ukuran dan juga bentuk dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi Sireu ini juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Nah, ada beberapa motif Sireu, ya, diantaranya adalah motif kerangka manusia, lalu motif hantu laut, motif buaya, motif bulan dan bintang, motif matahari, motif tifa, motif burung cendrawasih, dan juga motif dengan tulisan nama. Nah, Sireu pada tahun 2018 bersama dengan 7 karya budaya Papua dan 225 karya budaya se-Indonesia ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Sireu ini pada tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Kamu orang yang pecinta bola, sini, dengar dulu,
2: Hey, bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa ya, catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Karena di sini Bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat dari Jayapura, tempatnya ko yang cinta bola.

Iya, Pak Kakak dorong semua satu informasi ya, kembali Mbak Cici hadirkan ke ruang dengan Pak Kakak dorong dari PT Pelni Cabang Jayapura ya, yang menyiapkan 8 kapal untuk melayani lonjakan penumpang selama musim libur sekolah tahun 2026. Ya, dan Kepala Cabang Pelni Jayapura Daulat Apul Gervasius Naibaho ya, mengatakan jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Jayapura selama Juni hingga Juli diperkirakan mencapai sekitar 10.000 orang. Dan menurut Daulat, peningkatan jumlah penumpang mulai terlihat sejak Mei dan diprediksi terus bertambah seiring dimulainya libur sekolah serta meningkatnya juga kegiatan masyarakat ya. Dan untuk Pacemace mengantisipasi lonjakan tersebut, Pelni juga menyiapkan armada kapal penumpang dan kapal perintis yang melayani berbagai rute di Papua dan juga Indonesia Timur. Dan selain memastikan kesiapan armada, Pelni juga melakukan koordinasi dengan otoritas pelabuhan, yakni guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Dan Pelni juga mencatat Pacemace sejumlah rombongan ya telah memesan tiket jauh hari sebelumnya, dan kondisi ini juga menjadi indikator meningkatnya permintaan perjalanan laut selama musim liburan tahun ini. Dan masyarakat yang akan menggunakan transportasi laut dihimbau mematuhi seluruh aturan pelayaran demi menjaga keamanan dan juga kenyamanan selama perjalanan. Ya, dan Pacemace Kakare dorang semua masih dalam program acara kita orang Jelajah Jayapura, dan masih Mace Jane bagikan nanti ya beberapa informasi ke ruang dengar Pacemace Kakare dorang semua. Ya, dan untuk kami yang sudah menikmati suasana pada pagi hari ini ya, untuk Pacemace Kakare dorang yang lagi tentunya mempersiapkan diri untuk menuju ke kantor, atau untuk adik-adik juga yang tentunya lagi mempersiapkan diri untuk ke sekolah ya, mengikuti ulangan di hari ini juga ya, selamat pagi dan semangat pagi saja untuk Pacemace Kakare dorang semua.

0: Tahukah Anda? Suku asli Madagaskar bernama Afro-Indonesia karena orang Indonesia lah yang pertama kali menghuni pulau ini sekitar ribuan tahun lalu. Madagaskar atau Malagasy, tanah yang dihuni binatang-binatang unik dan endemik serta memiliki kekayaan hayati yang luar biasa, adalah salah satu tempat yang paling akhir dihuni manusia. Sejumlah penelitian menguak bahwa pulau terbesar keempat di dunia itu mulai dihuni sejak 1200 tahun lalu. Bahasa yang digunakan sehari-hari penduduk Madagaskar memiliki kemiripan dengan warga yang bermukim di sepanjang Sungai Barito, Kalimantan, beberapa dialek Jawa, Melayu, dan Sanskerta. Bukti lain pengaruh Nusantara di Madagaskar adalah penemuan perahu cadik, peralatan besi, instrumen musik seperti gamban, bahkan sistem tanam padi dan palawija.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
2: Masih di Ketron Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majeta akan hadirkan informasi tentang wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua. Jadi, sahabat budaya, secara administrasi Papua dan Papua Barat beserta juga dengan Papua New Guinea itu berbeda, tetapi berada dalam satu wilayah budaya yang memiliki kesamaan dan ciri khas tersendiri. Ya, bahkan nih sahabat budaya, pembagian batas-batas sesuai wilayah adat itu sudah berlangsung turun temurun. Nah, ada pula pembagian wilayah menurut tanah-tanah adat atau batas wilayah adat. Nah, pembagian berdasarkan budaya dari beberapa penelitian antropolog barat ya, seperti H.G. Held di tahun 1079 tentang kultur provinsi ya, atau provinsi kebudayaan, juga dari A.A. Gerbrands tahun 1979 tentang wilayah gaya seni ya, serta informasi tertulis berdasarkan pengalaman empiris dan institusi kultural. Nah, dalam buku Aspek dan Prospek Seni Budaya Papua tahun 1983 terbitan Biro Kesejahteraan Provinsi Irian Jaya dengan editor adalah Don Alflasi, ini cenderung mengelompokkan budaya Papua atas 9 budaya. Nah, pengelompokan 9 budaya ini ya, antara lain yang pertama adalah wilayah budaya Sairere. Nah, yang masuk dalam wilayah budaya Sairere itu adalah budaya Biak Numfor, lalu Biak Numfor dan juga Supiori, lalu ada budaya Yapen Waropen, juga ada budaya Kurudu Kayu Kuri, dan juga budaya Wandamen Wamesa. Nah, yang kedua adalah wilayah budaya Kepala Burung Bomberai. Nah, daerah yang masuk dalam wilayah budaya Kepala Burung Bomberai ini adalah budaya Arfak Manikion, lalu budaya Raja Ampat, ya, budaya Toror, budaya Ogit Inan Sawatar, budaya Onimfa Tagar, dan budaya Etna Arguni. Nah, lalu yang ketiga, wilayah budaya Pantai Selatan. Nah, daerah yang masuk wilayah Pantai Selatan ini meliputi budaya Asmat Mimika, budaya Muyu Mandobo, dan juga Malin Kimam. Nah, lalu yang keempat, wilayah budaya Orokolo. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah budaya Orokolo ini adalah budaya Torres Kaiwa, budaya Waya Wawombe, budaya Inawarapuran, dan juga budaya Motu. Nah, yang kelima adalah wilayah budaya Huon. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Huon adalah budaya Markham wilayah budaya Markham Morobe, juga budaya Orokaifa, dan budaya Masin Trobrian. Nah, yang keenam, wilayah budaya Kepulauan Melanesia. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Melanesia ini adalah budaya Kepulauan Bismarck, budaya Solomon New Hebrides ya atau Vanuatu, budaya Fiji dan juga budaya New Caledonia. Nah, yang berikut ya atau yang ketujuh adalah wilayah budaya Sepik. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Sepik adalah budaya Sepik, budaya Keram dan budaya Ramo. Yang kedelapan adalah budaya Davon Soro ya, dan daerah yang termasuk di wilayah ini adalah Senetage Vanimo ya, juga budaya Sentani Tanah Merah, budaya Arsone Boran dan juga budaya Sarmi Membramo. Nah, yang kesembilan adalah budaya Pegunungan Tengah. Nah, di daerah ini adalah budaya Paniai Baliem, budaya Goroka Cimbu, dan juga budaya Anga. Nah, itu dia sobat budaya. Lalu ada 5 budaya Papua yang terdapat di Papua dan Papua Barat ya. Nah, ini adalah 5 wilayah budaya, antara lain budaya Saireri, budaya Kepala Burung Bomberai, wilayah Pantai Selatan, wilayah budaya Davon Soro, dan budaya Pegunungan Tengah. Jadi orang Papua juga dibagi menurut batas-batas suku yang ada, dan terdapat 7 wilayah adat. Nah, ini juga perlu kita tahu ya sahabat budaya. Yang pertama ya, wilayah adat 1 adalah wilayah adat Mamta. Itu terdapat sebanyak 86 suku dan berada di bagian utara Jayapura sampai dengan Membramo. Lalu wilayah adat kedua Sairei ya, ini meliputi 31 suku di Teluk Cendrawasih, yakni Biak, Yapen Waropen sampai dengan di Yeretuar ya, ini wilayah adat kedua atau Saireri. Lalu wilayah adat yang ketiga yakni Bomberai, ini membawahi sekitar 52 suku yang berada di Kepala Burung dan berbatasan di selatan Fakfak dan Bintuni termasuk Manokwari dan juga Sorong. Nah, lalu wilayah adat keempat atau Domberai, itu terdapat sebanyak 18 suku termasuk wilayah Fakfak, Teluk Arguni ya atau Kaimana, dan berbatasan di sebelah utara Teluk Bintuni, wilayah adat Bomberai. Nah, lalu wilayah adat kelima adalah wilayah adat Animha yang membawahi sekitar 29 suku berada di selatan Papua. Nah, wilayah adat keenam ya atau Lapago, ini sebanyak 19 suku berbatasan dengan selatan Animha dan barat wilayah Mepago. Sedangkan wilayah adat ketujuh atau Mepago, ini terdapat sekitar 13 suku. Nah, itu dia sobat budaya, wilayah-wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Masih di Kitorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sahabat budaya, tapi kali ini Maceta akan ambil 4 ya. Ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut, dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman ya. Lalu ada tari Filamandu sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, ya, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Filamandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Filamandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Filamandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku ya, tari Filamandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari Musyo sahabat budaya. Nah, tari Musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua, dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari Musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari Musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari Suanggi sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang Suanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah, atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata Suanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sobat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sobat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

0: ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: Ya, bagi Macik Kakak ada dorong semua, satu informasi lagi Macik Cina hadirkan ya, dari SMP Negeri 9 Jayapura yang menggelar acara pengumuman kelulusan dengan pelepasan siswa di Aula Sasana Krida Jayapura ya, Rabu 3 Juni 2026 kemarin. Ya, dan kegiatan berlangsung meriah dengan penampilan paduan suara guru, pembacaan puisi, serta atraksi seni ya dari para peserta didik. Dan dalam acara tersebut, siswa perempuan mengenakan kebaya, sementara siswa laki-laki tampil dengan busana batik sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya dan juga kebersamaan. Ya, dan Kepala SMP Negeri 9 Jayapura Panjaitan mengatakan pelaksanaan kegiatan di Aula Sasana Krida ya ini merupakan hasil kerja sama antara pihak sekolah dan juga orang tua siswa yang telah terjalin dengan baik selama ini. Dan ia juga mengungkapkan sebanyak 348 siswa mengikuti kelulusan tahun pelajaran 2025-2026 dan seluruhnya dinyatakan lulus ya. Dan Panjaitan juga berpesan agar para lulusan tidak berhenti belajar setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP, dan juga menurutnya proses belajar harus terus dilakukan untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Dan selain capaian kelulusan Pace-Mace, SMP Negeri 9 Jayapura juga mencatat sejumlah peserta akademik ya. Para bidang literasi sekolah tersebut juga berhasil meraih nilai sempurna 100 ya, yang menjadi kebanggaan bagi keluarga besar sekolah. Dan di bidang non-akademik, siswa SMP Negeri 9 Jayapura juga menorehkan prestasi pada cabang olahraga, diantaranya bulu tangkis ya, dan juga sepak takraw. Bahkan beberapa siswa juga berhasil tampil hingga tingkat nasional. Ya, dan dengan berbagai capaian tersebut, sekolah berharap para lulusan ya dapat menjadi generasi yang berprestasi dan mampu juga bersaing di jenjang pendidikan berikutnya. Ya, dan Pace-Mace, Kakade dorong semua, sudah pukul 6.52 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan berbagai informasi dan lagu-lagu Nusantara tentunya Macik Cina hadirkan ya. Dan kembali mari kita orang ikuti satu pesan-pesan berikut ini.
2: Enak bro, coba pakai obat ini supaya kau ini bisa senang-senang macam saya. Aduh, enak sekali.
3: Tidak bro, saya generasi bersih dari narkoba. Kau juga kalau mau jadi anak berprestasi macam saya, kau tinggalkan dan katakan tidak pada narkoba.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

tarian adat di Indonesia. Tari Bajidor Kahot adalah salah satu dari puluhan tari kreasi baru yang berada di Jawa Barat, khususnya di daerah Karawang. Tari kreasi baru ini lahir sekitar tahun 2000-an yang mengangkat dan mengekspresikan tentang keceriaan, keindahan, humoris, erotis, semangat, spontanitas, dan kesederhanaan para mojang atau perempuan dalam pergaulan sehari-hari. Tari Bajidor Kahot pada dasarnya memiliki dasar gerak yang menyerupai gerakan tari tekuk tilu dan tari jaipongan. Namun, tari ini tidak begitu menonjolkan gerakan bahu dalam tariannya. Berbeda dengan tari tekuk tilu dan jaipongan yang lebih menekankan gerakan bahu. Tari Bajidor Kahot ini diiringi dengan alunan irama dari alat musik gendang. Kostum yang dikenakan oleh para penari Bajidor Kahot adalah kemben yang dilapisi dengan kebaya khas daerah Jawa Barat dengan perpaduan warna yang cerah. Untuk menambah kesan indah dan elegan, kostum penari ditambahkan beberapa aksesoris seperti mahkota, selendang, maupun

Aceh-Aceh KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya, suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RR.

Ya, bersama saya kakak ada orang semua pukul 7.07 menit waktu Indonesia Timur ya, dan ya program acara kita orang Cilacap Jayapura tentunya masih Maci Jayen hadirkan ke ruang dengar Pace Mace kakak ada orang di pagi hari ini hingga di pukul 8.00 waktu Indonesia Timur. Dan baik untuk kami yang tentunya masih semangat di pagi hari ini, selamat bergabung juga ya untuk yang masih terus mendengarkan melalui RRI Digital.

Masih di Kitorompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakade dorang semua, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang gerak dasar tari pergaulan Yosim Pancar, Yospan ya. Jadi memang kalau kita ngomong-ngomong soal tari Yosim Pancar atau Yospan ini, ya ini memang tari yang banyak sekali digunakan atau ditarikan di event-event, bahkan di acara-acara ya yang ada di tanah Papua, karena memang tari Yosim Pancar ini termasuk ke dalam jenis tarian pergaulan masyarakat ya. Nah, karena itu segala kalangan bisa ya menarikan tarian ini. Nah, tari Yosman ini terinspirasi dari beberapa gerak dasar tari dari beberapa suku yang ada di tanah Papua ya. Sebut saja seperti dari Biak, Sarmi, Fak-Fak ya, juga daerah sekitar Teluk Cendrawasih seperti Wandamen dan Kepulauan Mormambor ya. Ini merupakan tempat-tempat yang menjadi inspirasi terciptanya gerak tari Yospan ini ya. Jadi tari Yospan ini dari dua jenis tari yang berbeda ya, dari Yosim dan juga Pancar, makanya disingkat dengan Yospan ya. Nah, pada dasarnya pace-mace ya, ragam tari Yospan itu punya 5 ragam gerak ya, dengan gerak Yosim sebagai gerak perantara atau sendi dari ragam gerak yang satu ke ragam gerak berikutnya ya. Jadi Yospan ini merupakan gerak perantara ya, Yosim ya, kalau seperti itu. Nah, jadi ada berapa sih gerak tari Yospan yang biasanya yang memang harus ada ya. Jadi saat ini memang banyak sekali tari Yospan karena merupakan tarian pergaulan, sehingga membuat para pelatih-pelatih tari ya, mereka bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan tarian Yospan ini dengan beberapa gerakan-gerakan lain ya. Tari jadinya bisa jadi tarian kontemporer juga ya, ada beberapa tari-tarian yang dimasukkan ke dalam situ termasuk tarian kontemporer. Tapi tari Yospan ini punya 5 ragam gerak tari, jadi memang walaupun sudah dimodifikasi, sudah dibuat sedemikian rupa supaya menarik perhatian ya, tapi tari Yospan itu harus punya 5 gerak dasar. Nah, yang pertama adalah gerak seka. Nah, gerak seka ini yaitu ragam gerak ya, di mana penari akan berjalan melenggang maju ke depan dengan hitungan setiap langkah kaki dihentakkan di atas tanah ya, atau bisa juga di atas panggung atau pentas ya. Ini dihentakkan di atas tanah itu 2 kali. Nah, jadi ragam gerak seka ini punya variasi, yaitu seka biasa dan juga seka 5 ya. Ya, seka 5 ini berposisi punya posisi berputar di tempat ya. Nah, gerak seka ini sendiri berasal dari tari pergaulan suku-suku bangsa yang mendiami bagian selatan Pulau Papua ya, tepatnya di daerah Timika, Kaimana hingga ke daerah Fak-Fak. Nah, itu untuk gerak seka. Lalu gerakan yang berikutnya adalah gerak pacul 3. Nah, gerak ini pada dasarnya disebut sebagai Pancar Maneru ya. Ini nama tempat di pedalaman Pulau Biak ya. Nah, pada gerak ini ya, penari akan melenggang maju 3 langkah, lalu pada langkah ketiga itu akan berhenti dan membuang kaki kanan atau kiri ke depan, ke samping kiri dan kanan, lalu menghadap ke depan sambil menunduk atau membungkuk dan kembali tegap ya, seperti itu. Jadi gerakan ini yang sering dilakukan pada pesta-pesta rakyat. Nah, lalu ada yang berikut, gerak gale-gale. Nah, gerak ini di mana penarinya itu berjalan melenggang maju dengan hitungan 4 langkah ke depan, pada hitungan keempat lalu kakinya diseret di atas tanah ya. Nah, ini biasanya ada 2 variasi gerak gale-gale, yaitu gale-gale biasa dan juga gale-gale maju mundur. Nah, gerakan ini mendapat pengaruh dari tari pergaulan Teluk Wondama dan juga Kepulauan Mormambor yang dikenal dengan nama tari balengan. Nah, lalu yang berikut ya, gerak tari yang keempat yaitu gerak Jeff
Ya, nah, gerak jive ini pada tari Yospan itu gerak yang dipengaruhi oleh tari rock and roll, ya. Nah, jadi gerakan ini muncul sekitar tahun 69 sampai 71, ya. Jadi gerakan jive ini gerakan yang dilakukan pada hitungan pertama menghentakkan kaki kanan 2 kali, sedangkan di depan dan posisi tubuhnya agak serong. Nah, kemudian nanti meloncat-loncat membuang kaki kiri dan kanan dengan hitungan 4 langkah dan kembali lagi ke gerak pertama, ya. Jadi memang ada beberapa variasi dari tarian jeff ini, ya. Ya, seperti tari jeff biasa, lalu jeff ular, ya, zigzag gitu, ya, kayak ular, lalu jeff robot, ya. Nah, jadi langkahnya seperti robot, ya. Lalu jeff sensor. Nah, jadi ragam gerak ini terinspirasi dari luar Papua, ya, karena memang dipengaruhi oleh tari rock and roll itu. Nah, lalu gerak pancar. Nah, ini yang terakhir, gerak pancar, yakni di mana penarinya akan melenggang maju ke depan 3 langkah. Nah, hitungan langkah ketiga dilakukan dengan meloncat ke depan dengan mendaratkan kedua kaki, ya, kaki kiri dan kanan di atas tanah atau di atas panggung. Nah, gerak pancar ini punya 4 variasi gerak, yaitu pancar biasa, biasanya itu pancarnya 1 kali, lalu ada namanya pancar suntung, itu pancar 2 kali, lalu namanya juga yang ketiga itu pancar sombong, namanya juga luar biasa, ya. Nah, itu 3 kali dan juga pancar cakalang. Nah, gerak ini memang terinspirasi dari hewan-hewan laut, ya, dan juga kondisi-kondisi perilaku lingkungan yang ada di sekitar, ya. Nah, seperti itu. Nah, dari 5 gerak dasar dalam tari Yospan ini atau Yosim Pancar ini, ada 1 gerakan lagi, ya, yakni gerak Yosim. Nah, gerak Yosim ini merupakan gerakan sela, ya, saat menari dari gerakan satu ke gerakan yang berikut. Nah, ini akan selalu diikuti dengan yang namanya gerak Yosim. Ya, seperti itu, ya, Pak Cimanci, kayak ada orang semua. Nah, jadi tari Yosim Pancar ini ditarikan biasanya oleh pria dan wanita bersama-sama secara berpasangan dengan berbagai variasi pola yang dikembangkan dan tentu saja diiringi dengan musik pengiring. Ya, dalam perkembangannya, ya, tarian Yospan ini juga mengalami banyak perubahan, ya, terutama memang dari penambahan variasi gerak yang tidak dibakukan, ya, yang tidak sesuai, ya, dengan gerak yang sudah dibakukan oleh Dewan Kesenian Tanah Papua, ya, karena memang seni itu terus berubah, ya, jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi memang harus punya tetap berdasarkan pada 5 gerakan dasar itu. Ya, selain itu juga formasi pola dan kostumnya juga, ya, kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun, ya, itu akan semakin bervariatif, ya. Mudah-mudahan saja dengan tari Yospan ini, ya, merupakan tari pergaulan yang ada di tanah Papua, ya, ini akan semakin berkembang ke depannya dan bahkan dikenal oleh seluruh bangsa, ya, dikenal oleh seluruh bangsa di tanah di bumi Indonesia, ya, karena memang ini merupakan tari pergaulan yang bisa ditarikan oleh siapa saja.

0: Ya, macam-macam kekari dorang semua satu informasi ya, kerongkongan Pacimace kekari dorang. Ya, dan terletak di ujung timur Indonesia, Pasar Stol ya menjadi denyut nadi perekonomian bagi masyarakat di tapal batas RI Papua kini. Dan bagaimana dong punya kehidupan ya, dan juga perjuangan warga perbatasan dalam mengakses energi untuk menggerakkan roda ekonomi ya. Dan di kawasan distrik Muara Tami ini bermukim Mika Papua ya, dan juga rasa nasionalisme tinggi yang mendorongnya kembali untuk memeluk Ibu Pertiwi setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun ya, Pacimace kekari dorang semua sebagai warga Ekodus ya di negara tetangga. Dan saat ini Mika mengandalkan sektor pertanian ya untuk menyambung hidup bersama dengan koleganya Hans Nali ya, dan ia juga mengelola lahan seluas 6 hektar yang difokuskan pada komoditas jagung. Ya, dan walau begitu perjalanan tidak selalu mulus, dan jauh sebelum di tahun 2022 ya, para petani di kawasan ini kerap juga tercekik ongkos transportasi untuk kendaraan pengangkut hasil panen ya. Dan ya, sulitnya juga akses bahan bakar minyak atau BBM. Warga terpaksa juga menempuh jarak sekitar 60 km untuk menuju pusat kota Jayapura, dan upaya ini dilakukan untuk mendapatkan pasokan energi yang berimbas langsung pada lambatnya juga perputaran ekonomi setempat. Ya, dan menyikapi krisis energi tersebut, inisiatif juga muncul dari masyarakat ya, Pacimace kekari dorang semua, yaitu masyarakat adat setempat dengan sukarela menyerahkan sebagian tanahnya untuk melakukannya juga agar fasilitas ya stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dapat didirikan. Ya, dan Pacimace beroperasinya SPBU BBM satu harga di Kampung Skolsae pada 2022 ya, benar-benar membawa angin segar, dan juga fasilitas ini sukses memecahkan masalah kelangkaan energi yang selama ini juga menghantui warga perbatasan. Dan Pacimace kemanfaatan ini juga sangat disyukuri oleh Mika Papua, dan ia menuturkan pengalamannya dengan penuh semangat dan juga terbukanya akses energi membuat Mika bisa leluasa untuk memasarkan hasil kebunnya, dan ia menuturkan juga tingginya keuntungan yang kini ia bawa pulang untuk keluarga. Ya, dan jika dulu warga kesulitan karena harus mengambil BBM ke kota, saat ini mereka bisa menekan biaya operasional, dan tentunya mereka bisa memasarkan hasil kebun ke pasar dengan mudah, dan berkurangnya beban logistik ya dari para petani ini juga dikonfirmasi ya Daniel Rontoboy yang melihat langsung bagaimana ekonomi yang merangkak naik ya. Ya, dan Pacimace kekari dorang semua di beranda paling timur Nusantara ini, tentunya energi tidak lagi sekedar cairan penggerak mesin otomotif ya, tapi ia telah menjelma menjadi nafas yang memutar roda ekonomi dan juga menebas keterisolasian ya, dan juga menyalakan lentera harapan, dan semuanya ini demi masa depan kita orang semua, khususnya masyarakat perbatasan yang jauh lebih sejahtera. Ya, dan Pacimace kekari dorang semua pukul 7.28 menit waktu Indonesia Timur, berbagi informasi tentunya masih dihadirkan untuk menemani Pacimace kekari dorang, dan mari kita orang ikuti satu info berikut ini.
1: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna, lebih dari itu ya sobat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eloy Sentani. Nah, di museum ini ya kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Saireri, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya ya yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan, di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sahabat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu. Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sahabat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara. Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Masih di Kitorang Puswara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Biak ya. Kita mau nikmati wisata kuliner yang terkenal dan juga enak yang ada di Biak ya. Jadi di Biak ini bukan hanya menawarkan pesona wisata alamnya dan wisata lautnya ya, tapi juga Biak ini punya beragam wisata kuliner yang terkenal juga ya, enak dan juga sedap ya. Terkenal ini ya, terkenal enak juga memanfaatkan beberapa bahan lokal ya. Berbagai bahan-bahan lokal itu dijadikan sebagai kuliner yang sehat dan juga mengenyangkan dan enak ya. Jadi ada sumber karbohidrat dari sagu sampai hingga olahan hasil laut ya, yang memang ya merupakan ciri khas dari tanah Papua ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak ya, kalau tidak mencicipi wisata kuliner yang sangat khas dan juga unik, itu nggak lengkap katanya ya. Nah, jadi ada beberapa kuliner yang tidak boleh dilewatkan oleh pace-mace dorang, karena ini tidak akan pace-mace dorang temui di daerah lain di luar Papua. Nah, berikut ini ya rekomendasi kuliner khas di Biak yang wajib pace-mace dorang cicipi saat berkunjung. Yang pertama ada papeda dan ikan kuah kuning. Nah, ini sumber makanan utama masyarakat Papua ya, yakni papeda yang teksturnya memang lengket ya, tapi lembut banget ya. Jadi kalau pertama kali orang lihat itu mungkin agak sedikit bingung ya, ih kenapa makanannya lengket banget nih ya. Tapi kalau setelah dirasa, dijamin sama Macita pasti ketagihan ya. Jadi memang papeda ini memang mampu menggoyang lidah kita ya, terutama para wisatawan yang datang ke tanah Papua ya. Banyak juga orang yang penasaran ya, ini gimana sih rasanya, rasa papeda itu ya. Meskipun masyarakat lokal kita tuh justru jarang ya memesan makanan ini saat makan di restoran, mungkin karena ini sudah menjadi makanan sehari-hari dari masyarakat di tanah Papua ya. Nah, makanan utama yang dibuat dari sagu ya, ini disajikan dengan ikan kuah kuning yang punya rasa segar ya dan juga bening ya. Jadi tidak boleh pace-mace dorang lewatkan hidangan ini ya, yang akan terasa semakin nikmat kalau disantap saat masih hangat ya. Jadi pas ditaruh masih panas-panasnya ya, masih hangat, masih keluar uap-uap panasnya, langsung disantap ya. Nah, caranya juga cukup mudah ya cara makannya ya. Jadi ambil kuah kuning dari ikannya lebih dahulu ya, agar papedanya tuh tidak lengket di piring. Lalu ambil papeda, gulung dengan garpu supaya lebih mudah ya. Nah, pengambilan sajian ini memang kalau orang awam ya baru pertama kali memang agak sulit ya. Tapi pace-mace dorang yang belum terbiasa bisa memakai garpu supaya lebih mudah ya. Tekniknya tuh garpunya tuh diputar-putar di papedanya sampai papedanya tuh pindah ya ke garpu dan dipindahkan ke piring misalnya, atau ke mulut pace-mace dorang ya. Nah, setelah itu ya sumber karbohidrat masyarakat kita di tanah Papua itu dapat dipadukan dengan ikan kuah kuningnya ya, diseruput juga dengan kuah kuningnya. Rasanya enak banget, maknyus ya. Yang berikut ya ada ikan bakar ya. Nah, karena memang di Biak ini disebut sebagai kota karang ya, tentu saja di Biak ini terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah ya. Jadi tidak heran kalau makanan yang tidak boleh dilewatkan salah satunya adalah olahan ikan atau hasil laut. Nah, ikan bakar ini jadi salah satu santapan yang wajib pace-mace KKD dorang cicipi karena punya cita rasa yang berbeda ya. Jadi aroma bakaran yang khas dan masih tradisional itu melekat erat ya di Biak ini. Nah, beberapa rumah makan di kota Biak itu menyuguhkan hidangan-hidangan serupa ya, sehingga pace-mace dorang tidak akan kesulitan dalam memilih ya. Jadi pace-mace dorang wajib menyantap ikan bakar ya dengan sambal ya, yang memang kalau sudah makan dengan sambal ini mampu menambah cita rasa kita ya, cita rasa kita makin kaya aja gitu. Nah, mulai dari sambal yang memberi rasa pedas ya, sampai
ada rasa asam-asamnya juga ya, itu cocok banget dipadukan dengan gurihnya daging ikan yang lembut ya, dan enak ya. Jadi di setiap rumah makan yang ada di Biak itu akan menyediakan beberapa jenis sambal yang bisa pace-mace dorang sesuaikan dengan tingkat kepedesan ya. Kalau yang suka pedes banget boleh dipesan yang pedes banget, yang nggak suka pedes bisa, ada macam banyak di situ ya. Jadi boleh deh dicoba ya, ikan bakar. Nah, lokasinya juga bisa ya, kebanyakan ada di salah satu tempat di Kecamatan Samova, Kabupaten Biak Numfor. Ini menyediakan ikan bakar yang super enak ya. Lalu yang berikut ada keladi tuh.

cara ditumbuk sampai halus baru diolah ya. Jadi keladi yang sudah ditumbuk itu kemudian dicampur dengan kelapa parut, garam dan juga gula. Nah, setelah itu keladi yang sudah dibumbui itu sudah siap untuk disajikan bersama ikan bakar yang tadi sudah Mak Cita bilang punya cita rasa yang gurih ya. Nah, macam-macam orang dapat menemui hidangan satu ini ya di dalam acara-acara seperti acara keluarga, acara adat, cukuran atau perayaan-perayaan besar ya. Jadi tidak banyak yang memiliki menu tambahan ini ya. Jadi memang talas yang dipakai sebagai makanan utama ini ya, ini punya kandungan karbohidrat yang cukup tinggi ya. Jadi kalau pernah diklaim ya sebagai bahan makanan yang cocok untuk pace-mace dorang yang sedang mengikuti program diet ya. Jadi gantiin nasi dengan talas itu boleh banget ya, malah dianjurkan ya. Apalagi kalau kita padukan dengan ikan bakar yang jadi sumber protein hewani ya, tentu saja asupan program diet pace-mace dorang itu akan terpenuhi dengan baik. Jadi yang gak mau gemuk kalau liburan boleh deh dicoba talas tumbuk atau keladi tumbuk dengan ikan bakar ya. Nah, ini bisa juga didapat di daerah Woniki di Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada ikan cakalang asar ya. Jadi ikan ini memang salah satu sumber kekayaan alam yang sangat melimpah di kawasan Papua ya. Salah satunya adalah ikan cakalang ya, dan ikan ini memang paling digandrungi oleh banyak orang karena dia punya cita rasa serta tekstur yang tentunya sangat khas ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengolah ikan cakalang ini jadi hidangan yang mantap ya. Salah satunya adalah dengan cara diasar. Nah, cara pengolahannya itu yakni ikannya itu akan diasap ya melalui proses yang cukup berbeda dengan ikan cakalang asap ya. Jadi perbedaannya tuh terletak pada proses yang dilalui ya. Jadi kalau ikannya tuh diletakkan di atas bara api dengan bentuk horizontal, sedangkan untuk pengasaran ya, diasar itu harus meletakkan ikan secara diagonal di sisi bara api yang menghasilkan asap ya. Jadi itu bedanya ikan asap sama ikan asar. Nah, pengasarannya ini juga dilakukan agar ikan yang diolah itu benar-benar kering dan juga matang hingga ke dalam dagingnya itu ya. Nah, kalau untuk ikan yang cukup tebal, maka proses pengasarannya itu memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, selain bertujuan agar daging ikannya itu kering dan matang sempurna, pengasarannya juga itu bertujuan untuk mengeluarkan cita rasa otentik ya dari pengasaran itu ya, dan mengeluarkan rasa gurih dari daging ikannya ya. Lokasinya bisa didapat di Vandoi, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada kue lontar. Kalau ini memang ya, kalau yang paling suka dengan kue khas di dari tanah Papua ini ya, salah satunya Mak Cita ya. Mak Cita juga suka banget makan kue lontar ya. Ini memang teksturnya unik dan rasanya nikmat ya. Secara sekilas ya, kalau kita lihat kue lontar ini penampilannya tuh mirip dengan pai susu yang dijual di beberapa kota ya, di kota-kota lain. Nah, banyak juga yang menganggap ada hubungan antara kue ini ya dengan tanaman lontar yang cukup terkenal tersebut ya. Nah, penamaan lontar ini konon ya diambil dari bahasa Belanda, yaitu lontar yang berarti kue bundar. Nah, hal ini memang sesuai dengan bentuknya yang bundar dengan tekstur yang berbeda di bagian dalam dan luarnya ya. Jadi bagian dalamnya tuh terasa lembut, sedangkan di luarnya tuh terasa renyah ya. Jadi bisa disantap atau bisa juga dibawa sebagai oleh-oleh ya ke tempat pace-mace kakek dorang semua ketika berkunjung ke Biak ya. Jadi kue lontar ini memang khas banget dari daerah Kabupaten Biak. Nah, yang berikut ya, kalau kita biasanya tahu ya martabak ya, martabak itu ada yang martabak manis, ada yang martabak asin. Nah, orang di Indonesia Timur terutama di Papua itu ya, karena punya makanan utama itu sagu ya, jadi banyak banget ya modifikasi-modifikasi yang dibuat untuk menarik minat ya, yang terbuat dari sagu tentu saja. Nah, salah satunya martabak itu juga bisa dibuat dari sagu dan diolah dengan cara yang

0: unik. Wah, kok bisa baca cita? Kan dia agak lengket nih. Ya. Tekstur dan cita rasanya tuh tidak sama ya dengan martabak pada umumnya ya, yang kita santap di berbagai daerah ya. Jadi sagunya itu lebih dulu dihaluskan dan dicampur dengan gula aren ya, lalu dibentuk adonan dalam beberapa bentuk ya. Jadi macam-macam dorang bisa membuat bentuknya sesuai dengan selera, kemudian digoreng di atas penggorengan hingga matang. Nah, setelah itu pace-mace bisa menyajikannya untuk acara-acara, misalnya mau ada tamu boleh bisa dikasih suguhan martabak sagu ini ya. Nah, lokasinya juga ada ya yang buat martabak sagu ini ya, di Waupnor, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ya, kuliner yang berikut adalah ikan bungkus. Tadi ada ikan asar, ada ikan bakar, nah sekarang ikan bungkus ya. Nah, sesuai namanya ya, kuliner ikan bungkus ini memang menggunakan bahan utama ikan ya, yang menjadi komoditas utama, dan cara pembuatannya juga cukup simpel ya. Jadi ikan yang sudah didapat itu ya dibersihkan terlebih dahulu dari sisik-sisiknya dan juga kotorannya, lalu dibaluri bumbu ya. Kunci utamanya ya dari penyajiannya ini supaya nikmatnya itu ya, supaya nikmat itu berasal dari bumbu yang digunakan ya, karena memang bumbunya itu mengandalkan berbagai rempah. Nah, lalu pakai garam dikit ya untuk memberi rasa gurih pada daging, dan juga ditutup ya dengan daun talas. Nah, fungsi dari garam ini juga ya, selain memberi rasa gurih pada daging ikannya, ini juga untuk menetralisir getah dari daun talas ya. Jadi daun talas itu yang dipakai sebagai pembungkus sebelum ikan ini diolah atau dibakar ya, sehingga memang aromanya tuh unik ya, dan cita rasanya juga unik. Nah, lokasinya ada di Vandoy, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada manisan pala ya. Banyak ya yang belum pernah mencicipi buah pala ya. Jadi seperti namanya, memang bahan utama yang dipakai itu adalah buah pala yang merupakan komoditas utama dari Kabupaten Fak-Fak ya. Jadi tidak heran kalau pace-mace bisa menemukan buah ini di setiap sudut kota di Biak dengan cita rasa yang cukup unik dan menarik ya untuk dicicipi. Jadi cara pengolahan buah pala hingga menjadi manisan ya, ini masih memakai cara tradisional ya. Yang pertama tentu buah palanya tuh harus dijemur sampai kering, lalu direndam dalam larutan gula, lalu baru deh bisa dinikmati atau bisa juga dibungkus sebagai oleh-oleh khas dari Kota Biak ya. Tempatnya juga ada di Vandoy, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu makanan yang berikut ini ya, ini makanan ini cukup menarik bagi para wisatawan ya yang datang ke tanah Papua, terutama di Kota Biak, karena ini tidak ditemukan di sembarang tempat ya. Jadi masyarakat lokal itu sering menyantapnya ya. Namanya adalah sate ulat sagu. Kalau udah ngomongin ulat gitu ya, bawaannya pasti agak sedikit jijik ya. Tapi kalau di tanah Papua, ulat sagu itu dikonsumsi ya, karena memang ulat sagu ini banyak sekali berada di dalam tanaman sagu ya. Tanaman sagu ini di hutan di Papua itu cukup melimpah, sehingga ulat sagu ini juga banyak sekali ditemukan. Nah, ulat sagu ini ya punya badan atau tubuhnya itu gemuk ya. Jadi memang katanya sih, Majeta belum pernah coba kan, Majeta juga geli gitu. Nah, jadi katanya karena tubuhnya yang gemuk itu, jadi sangat enak banget kalau digigit atau disantap ya. Nah, kalau pace-mace dorang berani untuk makan sate ulat sagu ini ya, itu bisa dimakan secara mentah atau langsung dari pohonnya ya. Tapi kalau di Biak ya, wisatawan yang melancong ke Biak ya, sering mendapatkan ulat sagu ini sudah dalam bentuk sate ya. Jadi satenya tuh, sate ulat sagu ini dia dibuat dari bumbu-bumbu yang sederhana, dengan ulatnya itu ya ditusuk ke sebatang lidi lalu dibakar sampai kecoklatan atau sampai aroma bakarannya itu udah naik gitu ya. Boleh deh dicoba kalau Pak Cimaci orang berani ya. Lokasinya ada di Woniki, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, yang berikut ya, atau yang terakhir ada namanya udang selingkuh ya. Jadi banyak ya yang Maci itu temui, teman-teman yang ada di luar Papua tuh nganggap makanan udang selingkuh ini aneh ya, atau jangan-jangan guyon kali Maci Ita ya, mana ada sih udang selingkuh gitu ya. Padahal ya memang ya di salah satu daerah di tanah Papua ya, itu terdapat udang yang bertubuh seperti kepiting. Karena itu ya udangnya ini dapat nama udang selingkuh ya. Karena ya itu ya, udangnya bertubuh seperti kepiting. Makanya disering dibilang, "Ah, Macita, masa sih benar nih ada makanan yang namanya udang selingkuh gitu?" Gitu ya. Banyak banget yang tanya-tanya gitu ya. Jadi karena memang tubuhnya itu ya, tubuh dari udang ini tidak seutuhnya seperti udang pada umumnya, tapi ada juga berbentuk kepiting ya. Tapi karena bentuknya yang unik itu, ini yang jadi daya tarik yang cukup menarik ya bagi para wisatawan.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Macam-macam kata adik, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, macam-macam kakak dorong semua pukul 8-7 menit waktu Indonesia Timur ya, dan program acara kita orang selanjutnya Mbak Cici hadirkan ya, ada Jelajah Papua hingga nanti di pukul 9.00 waktu Indonesia Timur.

Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomongin Papua ini masih banyak banget ya kekayaan-kekayaan budaya dan juga tradisi-tradisinya yang perlu kita eksplor. Nah, kali ini Mas Cita akan hadirkan informasi tentang 5 suku unik yang ada di Papua. Nah, banyak ya, ada sekitar 250 hingga 300 suku yang ada di Papua, di tanah Papua. Dan kali ini Mas Cita ambil dulu ya, informasikan tentang 5 suku unik di Papua yang sangat terkenal, bahkan sampai di mancanegara. Nah, yang pertama adalah suku Asmat. Nah, suku Asmat ini merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Nah, hal yang membuat suku ini lebih terkenal adalah karena hasil ukiran kayunya yang dianggap sangat unik. Nah, suku Asmat juga terkenal dengan tarian Tobe yang khas. Lalu ada suku Dani, sahabat budaya. Nah, suku Dani juga menjadi salah satu suku paling populer di Papua. Nah, suku yang mendiami daerah pegunungan ini juga menjadi suku terbesar di Papua. Nah, keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah-rumah adat yang diberi nama Honai. Lalu ada suku Korowai, sahabat budaya. Ini dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon, dan mereka tinggal di atas rumah pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15 sampai 50 meter. Lalu ada suku Muyu, sahabat budaya. Nah, suku Muyu ini adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Lalu ada suku Amungme, sahabat budaya. Nah, suku Amungme ini bisa dikatakan sebagai suku tertua di wilayah timur Indonesia. Nah, suku Amungme ini adalah suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Nah, bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 suku unik yang ada di Papua.

0: Kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, sini, sini. Dengar dulu,
2: Hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura. Karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ke tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai, tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura.
2: Jayapura.
0: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Cel.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
4: Masih di Kitaro Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majeta akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini ya masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Sekretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.

0: Ya, Pak Cimaci, kakak adik orang semua masih dan berbagi informasi Pak Cimaci hadirkan ke ruang dengar Pak Cimaci, kakak adik dong. Saat ini sudah pukul 8.26 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan Pak Cimaci, kakak adik dong, di era fashion saat ini banyak dari kita sebagian orang yang mulai beralih ya membeli thrifting ya, dan juga pre-loved sebagai cara belanja yang lebih hemat ya. Tapi sebenarnya kita harus mengetahui apa itu perbedaan dari thrifting ataupun juga pre-loved. Dan ini Mace Jane melansir dari periscope.id ya. Dan thrift ini merupakan istilah dari barang bekas ya, termasuk barang dari luar negeri yang dijual kembali dengan harga yang sangat terjangkau. Iya, dan pace-mace kakak ada dorong semua di toko ya, ataupun ketika kita orang belanja barang bekas ya, ya kita bisa menemukan pakaian sampai perlengkapan rumah tangga dengan harga yang miring ya, tapi tetap perlu kita teliti saat membeli supaya mendapatkan tentunya barang dengan kondisi yang baik. Ya, dan sedangkan pre-loved ya, ini adalah barang milik sendiri ya, atau yang sudah kita pakai tetapi masih bagus ya, sehingga ini layak kita jual kembali. Dan barang pre-loved ini biasanya juga punya nilai jual yang tinggi karena biasanya dorang juga menjual barang bermerek dan dirawat baik ya tentunya oleh pemiliknya. Ya, dan pre-loved ini biasanya lebih menekankan kualitas dan juga kondisi barang dari pemilik ya, karena barang pre-loved ini pada umumnya lebih terjamin dan juga informasinya lebih jelas. Ya, dan dalam dunia fashion ya, pace-mace kakak ada dorang, thrifting dan juga pre-loved ini dianggap sama, padahal keduanya ini tampak berbeda. Dan pada barang thrifting ya, ini biasanya dijual di pasar loak atau di toko barang bekas ya, sedangkan barang pre-loved ini biasanya dijual langsung ya, dan melalui platform online ataupun batik khusus, butik khusus ya pace-mace kakak ada dorong semua. Dan thrifting dan pre-loved ini tentunya mempunyai kekurangan dan juga kelebihan. Dan untuk kelebihan membeli barang thrifting ya pace-mace kakak ada dorong semua, yaitu harga yang sangat terjangkau dan juga sering menemukan barang-barang unik ya. Ya, sedangkan kekurangan dari kita membeli barang thrifting yaitu dengan kondisi barang yang tidak stabil ya, dan juga butuh waktu untuk kita memilih satu persatu barang yang sesuai tentunya dengan keinginan. Ya, dan jika kita membeli barang pre-loved ya, kelebihan yang didapat adalah kualitas barang yang tentunya terjaga, dan biasanya juga barang pre-loved ini dijaga dengan baik oleh pemiliknya sehingga kondisi barang lebih terjamin dan bisa mendapatkan barang bermerek yang dijual dengan harga terjangkau. Ya, sedangkan kekurangan yang dimiliki dari barang pre-loved ini harganya lebih mahal dibanding dengan barang thrifting ya, dan risiko barang palsu atau tidak sesuai deskripsi juga bisa terjadi, dan banyak juga dari para penjual pre-loved yang tidak menerima retur ya, sehingga dari para pembeli juga harus ekstra teliti sebelum kamu membelinya. Ya, dan pace-mace kakak ada dorong, itulah tadi perbedaan ketika pace-mace kakak ada dorong semua belanja barang bekas dan juga barang bekas yang berkualitas. Ya, dan masih dalam program acara kita orang jelajah Papua dengan berbagai informasi tentunya masih Mace Jane hadirkan untuk menemani pace-mace kakak ada dorong semua. Dan mari kita orang ikuti satu info budaya, yaitu rumah adat di Papua berikut ini.
1: Masih bersama dengan kita Rambian Siklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan ada satu informasi tentang rumah adat Papua. Jadi Sobat Budaya, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya dan tradisi yang berlimpah. Nah, salah satunya adalah budaya yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, Papua ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak keragaman budaya dan sumber daya alam yang berlimpah. Nah, keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh Papua ini sudah jadi daya tarik dan ciri khas tersendiri bagi Papua. Nah, jadi sobat budaya, ragam budaya dan keunikan Papua ini juga itu dapat dilihat melalui rumah-rumah adatnya. Jadi Papua ini memiliki berbagai suku dengan berbagai bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Nah, seperti apa rumah adat di Papua? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, sahabat budaya, adalah rumah Honai. Nah, ini rumah adat Papua yang paling terkenal ya, adalah rumah Honai. Jadi rumah ini merupakan rumah tradisional suku Dani di Wamena. Nah, rumah Honai juga dikenal dengan nama Onai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu umumnya ditempati oleh para laki-laki dewasa. Dan untuk itu rumah ini juga disebut dengan nama rumah Honai Pilamo. Nah, keunikan rumah Honai ini terletak dari bentuk rumahnya yang bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut seperti jamur dan hanya memiliki satu pintu tanpa jendela. Nah, atap rumah Honai umumnya terbuat dari jerami dan dinding rumahnya terbuat dari bahan kayu. Nah, bentuk atap rumah Honai itu sengaja dibuat kerucut dengan tujuan untuk mengurangi hawa dingin dan menghindari air hujan. Nah, tinggi rumah Honai itu hanya berkisar 2,5 meter dengan luas ruangan sekitar 5 meter. Nah, rumah ini memang sengaja dibuat dengan ukuran yang kecil itu untuk membuat udara yang hangat di dalam ruangan rumah. Nah, lalu rumah adat Papua yang berikut adalah rumah Ebei atau Huma. Nah, rumah Ebei atau Huma itu ya sebenarnya memiliki bentuk yang sama dengan rumah Honai. Tapi yang membedakan rumah Ebei dan rumah Honai ini adalah siapa yang menempatinya. Jadi kalau rumah Honai itu ditempati oleh para laki-laki dewasa, maka rumah Ebei itu hanya ditempati oleh para ibu, anak-anak gadis dan juga anak laki-laki yang belum dewasa. Nah, di rumah ini para ibu akan mengajarkan anak-anak mereka banyak hal tentang kehidupan sebelum para anak gadis menikah dan sebelum anak laki-laki dewasa. Nah, selain itu, para wanita juga akan melakukan berbagai kegiatan harian lainnya seperti membuat kerajinan tangan atau saling bercengkrama. Nah, lalu yang berikutnya adalah rumah Hunila. Nah, ini berbeda dengan kedua rumah adat Honai dan Ebei sebelumnya. Nah, rumah Hunila ini adalah sejenis Honai, tapi memiliki bentuk yang lebih memanjang dan lebih luas. Nah, rumah Hunila ini merupakan dapur yang menjadi pusat untuk pembuatan makanan bagi seluruh penghuni Silimo atau beberapa rumah Honai di suatu tempat. Jadi biasanya para wanita itu akan memasak sagu atau membakar ubi di dalam rumah Hunila ini ya. Nah, setelah memasak, para wanita ini kemudian akan mengantarkan makanan kepada Pilamo dan juga seluruh keluarganya. Nah, itu dia sahabat budaya, itu rumah Hunila. Nah, lalu ada rumah Wamai ya. Nah, rumah Wamai ini sebenarnya bukan bangunan rumah tempat tinggal, tapi lebih kepada bangunan untuk kandang ternak. Nah, nama Wamai sendiri berasal dari panggilan hewan ternak ya, hewan ternak utama yang biasanya dipelihara yaitu wam ya. Nah, itu dalam bahasa Wamenanya atau yang biasa kita tahu adalah babi ya. Nah, jadi bangunan rumah Wamai ini cukup istimewa bagi masyarakat suku Dani karena wam atau babi itu sangat bernilai juga bagi mereka. Nah, bentuk bangunan rumah Wamai sendiri hampir mirip dengan Hunila, tapi ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan ditempati di sudut-sudut yang agak jauh dari rumah Honai. Nah, masih ada rumah adat Papua yang berikut ya. Tapi Mbak Cita break dulu ya, kita dengarkan dulu tembang-tembang berikut ini.

0: Sentra Budaya Nusantara.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Elsa posting dulu ah. Eh, ku coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Ku balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying. Masih di Kita Rumpi Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Kali ini Majita akan hadirkan ada satu informasi tentang Vince Swebo. Ini adalah perempuan Papua pertama yang menjadi duta besar Indonesia. Sahabat budaya, Vince Marice Swebo resmi menjalankan tugasnya sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Nah, Vince menjadi wakil resmi pemerintah Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Selandia Baru. Nah, Vince Marice Swebo ini adalah seorang wanita kelahiran Sentani. Sebelumnya ia sempat menempuh pendidikan di sekolah dinas luar negeri. Nah, setelah lulus ia mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun. Nah, sebelum menjadi duta besar Selandia Baru, Vince juga pernah menjabat sebagai wakil kepala perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia India. Nah, Vince merupakan anak kepala suku dan yang akan menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya. Nah, Vince ini adalah perempuan Papua pertama yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, dengan ini Vince memiliki keinginan besar untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya. Nah, ia juga meyakini bahwa perempuan Papua itu bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing. Nah, itu dia sahabat budaya, Ibu Vince Marice Swebo, perempuan Papua pertama kelahiran Sentani yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, ia menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya yang menjabat sejak 2017. Nah, ia juga pernah mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun dan juga pernah menjabat sebagai wakil kepala perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk India. Nah, ia punya keinginan besar ya untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya dan perempuan Papua juga bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing.
4: Sukudani alongside Gyalem Kala Esta Pacifica Fit Gyalem Ali Girl Witawaya

0: Dian Mary, kok sayang Saka tak ada? Saat ini kok bilang sudah?
1: Iya, baca-baca kakak di lorong semua masih dalam program acara kita orang Jelajah Papua. Ya, dan kembali satu informasi Mas Jin hadirkan dari Polres Biak Numfor, ya, yang memberikan pendampingan psikologis dan trauma healing kepada warga terdampak insiden ledakan di Kabupaten Biak Numfor. Ya, dan Wakil Polres Biak Numfor Kompol Jebelina Wali mengatakan pendampingan ini dilakukan dengan pendekatan humanis, ya, melalui berbagai aktivitas seperti bermain, bercerita serta pemberian motivasi dan juga dukungan moral, ya, dan guna membantu untuk memulihkan kondisi psikologis warga. Ya, dan dijelaskan Kompol Jubelina Wali, pihaknya ingin memastikan masyarakat, khususnya anak-anak yang mengalami trauma, ya, pace-mace kakade dorang akibat kejadian ini, ya, mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai melalui kegiatan trauma healing ini, ya, dorang dapat kembali merasa aman, nyaman, dan juga perlahan pulih dari ketakutan yang masih dirasakan pasca kejadian. Ya, dan ditegaskan Polres Biak Numfor akan terus melakukan pendampingan secara berkala. Ya, dan ini sesuai kebutuhan di lapangan guna mendukung proses pemulihan psikologis masyarakat terdampak. Dan selama kegiatan berlangsung, tentunya suasana hangat dan penuh keakraban terlihat, ya, antara personel Polwan dan juga warga. Dan anak-anak yang sebelumnya tampak takut dan juga cemas mulai menunjukkan keceriaan saat mengikuti berbagai aktivitas yang disiapkan tim trauma healing. Ya, dan pace-mace kakak dedong semua, sudah pukul 8.48 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya masih dengan berbagi lagu-lagu Nusantara dan juga informasi kerongan pace-mace dorang, ya, dalam program acara kita orang Jelajah Papua hingga di pukul 9.00 waktu Indonesia Timur.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Kau bikin situ, apa bikin situ?
2: Kenapa?
1: Dan kena kompi buang sampah di sungai?
2: Ma, kenapa kalau som buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
1: Astaga, itu nih kau kok kuper.
2: Ini salah.
1: Makanya kau membaca.
2: Apa semua baca?
1: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
2: Bukan.
1: Coba kau bayangkan.
2: Itu bisa bayangkan.
1: Dan terlalu lama kau membayangkan.
2: Kenapa?
1: Ada kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
2: Itu tidak tahu.
1: Kau mencuci pakai apa?
2: Tidak tahu, Mi.
1: Kau pakai air aki?
2: Tidak bisa.
1: Kau sanggup?
2: Tidak sanggup.
1: Kau bisa?
2: Tidak bisa.
1: Makanya.
2: Penting sekali palah itu sungai. Yo palesa saya promise, Mi.
1: Apalagi itu promise?
2: Promise itu janji, saya tidak akan membuang sampah di sungai.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: mengenal tradisi unik di Indonesia.
1: Banyak orang mengenal Papua sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Ternyata Papua juga masih memiliki beberapa tradisi yang unik, diantaranya adalah tradisi potong jari. Sekilas bila mendengar nama tradisi ini, kita akan bergidik karena takut. Tetapi tradisi potong jari di Papua merupakan rasa berduka cita atas orang yang telah ditinggalkan atau meninggal. Mereka melakukan tradisi potong jari saat salah satu dari keluarga mereka meninggal dunia. Tradisi ini wajib dilakukan karena menurut mereka hal tersebut sebagai simbol kesedihan. Bagi suku Dani, keluarga adalah pokok kehidupan. Maka dari itu, suku Dani melakukan tradisi ikipale alias memotong jari.

Nyemace Kakade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya, suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.